0: biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu
1: per kilo.
0: 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein, diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita. Selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang mengerikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
9: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam
10: kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
12: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
14: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
15: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
13: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Komplek Candi Sewu dan berakhir di Komplek Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
20: Tengah Kulon ini mungkin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
22: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
21: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
23: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
21: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
24: Universitas ini yang wujudnya game.
25: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Di Universe ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi. Itu alpha.
25: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
25: Peluncuran Udinusverse menjadi satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat bergabung kembali. Sajian segmen ketiga hadir di ruang dengar Anda, saudara, untuk Bogor pagi ini. Dan masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Akan hadir nanti segmen sebentar, saya harus cek dulu nih, memastikan ya bahwa daftar acara siarannya juga sesuai, bahwa nanti kita masih memiliki Saung Prohiji dan jelang Piala Dunia 2026. Kami RRI selaku media broadcasting resmi Piala Dunia 2026 juga akan menghadirkan segmen Di Balik Bola pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jelang nanti segmen penutup juga akan hadir siaran langsung kebaktian Minggu pagi, saudara pendengar ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, informasi yang kali ini tentu saja membuat Bobotoh ya akhirnya merayakan sejarah emas yang dicatatkan dengan tinta biru, saudara. Jadi Pangeran Biru Persib Bandung resmi mentasbihkan diri sebagai klub pertama di Indonesia yang meraih gelar juara kasta tertinggi nasional 3 kali berturut-turut ya. Kepastian triple champion ini didapat setelah Persib bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA yang berlangsung kemarin ya, tanggal 23 Mei. Dan tambahan 1 poin mengunci posisi Persib di puncak klasemen akhir dengan nilai 79. Walaupun Borneo FC mengoleksi poin yang sama, tapi Maung Bandung tetap berhak atas tahta juara karena unggul head to head, saudara. Dan trofi musim 2025-2026 ini sekaligus melengkapi panca tahta ya, atau bintang kelima Persib di era Liga Indonesia. Dan tepat pada Minggu pagi ini, Kota Bandung langsung menggelar konvoi kemenangan akbar yang mengusung konsep sejarah dan budaya, memulai start dari parkiran barat Gedung Sate sejak pukul 7 pagi. Rombongan tim Persib juga mengarak trofi juara melintasi sejumlah jalan utama, mulai dari Jalan Riau, Jalan Merdeka, kemudian Lembong ya, hingga Simpang 5. Kawasan Asia Afrika di depan Gedung Merdeka juga dipilih menjadi titik puncak perayaan. Selain area yang luas, rute ini juga sengaja dipilih manajemen PT PBB untuk mengenalkan ikon sejarah Bandung seperti patung sepak bola dan juga titik 0 km, saudara pendengar. Dan untuk prosesi angkat piala juga dijadwalkan berlangsung di atas jembatan penyeberangan orang JPO Asia Afrika sebelum para pemain berjalan kaki menuju pendopo, saudara pendengar. Dan jangan lupa, tidak hanya di Kota Kembang, euforia juara juga meledak masif ya di Kota Bogor, saudara pendengar ya. Sejak Sabtu malam ya, bahkan hingga hari ini mungkin ribuan bobotoh lokal ini turun ke jalan mengenakan atribut kebesaran Persib yang menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Pajajaran, Jalan Otista hingga jalur Bogor Sentul ini jadi padat merayap. Dan tentu sebetulnya hal ini juga sudah diantisipasi oleh Polresta Bogor Kota yang menyiagakan personil penuh di 20 titik rawan kemacetan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, saudara. Untuk itu selamat sekali lagi kepada Persib Bandung, saudara pendengar ya, penguasa sepak bola Indonesia, karena meraih trofi untuk tahun 2025-2026, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Masih bersama kami di Bogor Pagi ini, edisi Minggu Pagi, saudara pendengar. Sebagaimana biasa, segmen ketiga, Saung Pro Hiji hadir kembali untuk mengulas satu topik yang akan dibahas nih. Yang kali ini menghadirkan terkait teknologi canggih, saudara. Bagaimana obrolannya? Langsung saja kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan Saung Pro Hiji.

0: resi, menira resi, ya Allah.
1: Eh, Nyai, gini.
0: Sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Mungkin gelis, wai.
0: Aduh, ya Allah, Gusti haturnun.
1: Rada lintu, awak.
0: Eta rada ngawulang, kudahun.
1: Puguh, raruas. Nya. Biasa ngadengnya dulur. Cabai beja, Ece. Ece, nah. Si Abah gering. Ece-ece teh pantesan tentunya manuk wik-wik teh. Nang ngelik wae dimadi lu ke tadi tangkal ieu tangkal sao, tangkal mangga.
0: Tanda ngeureun nya ti alam, ti Gusti.
1: Lain percaya ka manuk nya. Ari umur mah pan Allah nu Maha tahu anu naon teh ngahirupkeun jeung nu meureun nyabut nya. Nang eta teh heueuh euceu mah nya rasaan teh lamun aya kejadian. Misalkan dulur ke, mun tetangga deukeut ge, mun aya kejadian teh heueuh pirasat. Eta manuk wik-wik teh ngelil we.
0: Gitu.
1: Siga
0: heueuh mere tanda kitu nya,
1: rek aya. Disieun euceu mah. Mun aneh manuk wik-wik teh jauh.
0: Sok digebahkeun atuh.
1: Eta ge ceuk teh jauh leumpang sia ka ditu.
0: Tapi ulah digebug.
1: Moal da eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu.
1: Melestarikan.
0: Abe anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya kitu nya.
1: Tapi urang moal bebeja sok nyabut nyawa manuk wik-wik eta.
0: Ya ulah atuh ulah nya. Kena sarieuneun atuh.
1: Jadi moal ah kenteng ge urang cenah si mama, si uceung mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah. Eta kitu lain percayaan tapi heueuh geus teuing teh euceu mah sok. Jadi sok nyareceut tuur. Aya peuting-peuting nya, tetangga euceu ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak euceu teh naon teh lanceuk ugrogan. Cenah nyai hudang, munaon cenah. Lain teh bejaan cenah si Entin kalina karang ngajuru. Budakna dikekepan cenah eta lain aya manuk koreak cenah eta peuting. Bisi cenah.
0: Aya nanaon kitu nya.
1: Sok ada engge teh anu kitu coba.
0: Iya nyaman banget. Manuk nu lainna teh aya manuk naon nya?
1: Gagak.
0: Gagak hideung kitu nya.
1: Gagak hideung cenah eta kade eta mayana cenah wak cenah eta. Kade eta ge sok
0: mere beja,
1: mere kabar. Yang beja.
0: Tapi teh keur lieur mah, lieur.
1: Lain boga hutang.
0: Lain.
1: Kena pinjol.
0: Lain
1: imah si dijual.
0: Abah. Hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan,
1: cenah. Iya masuk.
0: Padahal
1: mah nyieun sorangan apa naon eta?
0: Rek meuli, jaba meuli teh hargana lumayan.
1: Ih, cing lemur make robot nanaonan sih.
0: Iya, puguh cek abdi teh. Nya make make tangan we kitunya meureun kitu
1: aya hayang make teknologi canggih
0: meureun
1: melapare enak mah ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya aya dia anu make teknologi emang heueuh alus nyi eta teh
0: tapi pan anggerwe gitu aya di pelanku jelema mah rada bersih nate bersih
1: beda
0: kinclong gitu lain ku mesin bari
1: jeung
0: mesin mah encan bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh teu kajangkau kitu
1: pan kurang teh kudu dikorekan kudu dinaon teh kudu di susut-susut unggal
0: pojok si Abah teh embungeun mam ge cenah embung hayang dipangmeuleukeun eta pan balik deui ka budak cenah
1: nya nonton meureun eta teh nempo
0: nempo dina HP
1: ngadangukeun meureun na TV segala mah dunia teh semakin canggih semakin maju
0: nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu ai teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ke eta kantongnya ulah ngariksa ulah nyusahkeun diri sorangan kitu pan
1: ulah maksakeun
0: eta
1: meureun nyi kitu ge aya alusna nya aya alus aya leuwihna hiji tenaga urang moal capek kadua meureun moal mikir teuing kapikiran pan meureun nya ali terus
0: tinggalkeun we
1: tinggalkeun
0: sina gawe sorangan
1: bisa gawe tapi pamang heueuh anak si saha si Ce Icah
0: nya
1: manehna paing cicing kabetemu we di kamar
0: heueuh main HP.
1: Main HP. Tuluy manehna teh paéngan sok hulang-huleng.
0: Oh, kitu.
1: Eceu-eceu ditanya ku naon?
0: Pan parona ge sok bareureum nya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayan nya.
1: Ya Allah. Pan ayeuna mah jaman aja sok ngobrol jeung si saha bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh, nya.
1: Naon cenah AI?
0: Oh, nya AI.
1: Eh tapi bener ente. Emang heeh sih nya kadang yang namanya kos heeh tapi kan nanti cari paham ejeng ya nama beda juga beda kecapnya heeh. Tapi memberen ari urang meureun mangeta meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran. Ari ka indungna heeh sieun meureun nya. Heeh jadi ngomongna ka eta. Ya cek-cek ijah mah. Naonnya? Lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si AI tah meureunnya meureun. Tenang moal kadeng ka mana-mana.
0: Moal-moal nyebar,
1: moal nyebar goreng alusna, aya alus mah
0: alhamdulillah. Henteu aya dihakimi kitu nya.
1: Dihakimi heeh. Ari carita ka indungna meureun mahina sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar, sieun rame lah gitu. Nah eta tapi cok ieu ijah mah leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitu nya
0: tawa guru BP tawa psikolog gitu nya muhun
1: ngabudalkeun amarah
0: bener,
1: gitu
0: bener gitu, ih rada sieun aya namanya
1: bugo oge semakin canggih
0: semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong mana anu bener
1: tah gitu da
0: aya nama anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis-pisan ce oh iya kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya
1: teh perloba keun ka salju usum salju
0: ternyata eta mah AI cenah padahal mah katingali pisan benerna teh gitu aya jelema anu sosorodotan aya jelema anu heeh dan di
1: itu nah di ieu kana di
0: siga-siga benar
1: di rempet ya pokoknya edit-edit meureun
0: ya editna tapi di editna teh meni rapi
1: rapi ya itu
0: cenah eta teh hoax cenah gitu. Tuh, jadi kan? Urang teh kudu kumaha nya? Meureun pemerintah ge kudu ngebatasi nya ceunya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun.
1: Ih, ceuk-ceuk kitu. Pan kitu. Sok sieun ayeuna teh panaon sieun kasebut budak ayeuna mah nya palinter nya bener caranggih sok sieun teh nyieun itu nyieun ieu.
0: Tah ai raraina meureun rarai batur ai iya badana badan saha
1: Kafi gitu ditempel-tempel pokoknya mah diedit-edit
0: cek
1: urang teh iya bisa salah guna kianya salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang naon teh
0: teu paham gaptek kitunya
1: bisi urang ge misalkan urang hayang alus meureunnya make baju ieu nempel nyokot nu mana meureunnya gitu. Diadukeun
0: bari jeung kamari mah pan aya eta toko negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mapan teu kitu kitu
1: aduh ieu
0: teh menyesatkan pisan ceuk abdi teh
1: tapi meureun ti kementerian urang mah nya aya meureun geus ngawarn warning nih warning nya geus nyegah meureun nya untuk pemerintahan jangan sampai meureun kita teh kebablasan tapi urang mah heeh ngarti tapi kan generasi nu geur ayeuna nonton yang hareupan pan nonton ya handphone geus dilaleungeun wae nya enggak poena ka hade eta
0: bener
1: heeh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ayeuna heeh geus teu bisa disebutkeun ka musibahan teh geus waranian gitu nya heeh geus garelut teh panjanjian heula teteh naon tina teknologi saking canggihna. Ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju menjadi maju.
0: Keharusan. Orang teh kudu nyimbangkeun dunia.
1: Betul, jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya. Bener. Kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun, bener. Tapi memang kudu di nanti kudu dipikontrol budak teh ulah dileupaskeun teuing. Tah eta curhat-curhat nanti ngundakeun anak-anaknya. Kade eta
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun
1: alus. Alus
0: di bawah itu. 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD keneh eta teh meureunnya teh.
0: Aya malah anu di mananya ai teh salah mah.
1: Di daerah
0: di Australia cenanya. 16 tahun mau
1: SMP, SMA eta teh meureunnya.
0: Menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu diberikan handphone cenah yang tidak diawasi orang tua gitu. Nah, dan itu juga mungkin masih dibatasinya sih,
1: masih kena dikontrol. Ulah ini orang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere nyi.
0: Ay, alhamdulillah budak abdi mah abeh anteng teh dibere cocokan eta piaraan kelinci, ambe ngurusanan, ambe manehna boga tanggung jawab merek mamen, kitu ngabersihan.
1: Berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus opat. Bulan payun teh opat bulan, opat tahun.
1: Mau jenah capek tang, mau jenah serba hayang nyaho, hayang nyoba pipi luwen.
0: Kamari teh aya babaturanna mau HP pan. Ini mah HP aku, cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya kitu ka abdi teh, ini ibu kok tidak dikasih HP ade kan punya kelinci abdi gitu kan we tapi alhamdulillah ceng ngartian gitu pokoknya ya kecena ade mau punya kelinci nanti dikasih makan biar lucu katanya gitu. Memang kudu ianya urang nage kudu aya bisa ngalihkeun kitu
1: bener-bener
0: karena jadi... kegiatan anu positif karena naon kitu ambeh henteu terpusat pada eta HP
1: atuh benernya jadi budak teh nya ulah anteng ku anu nanti teu pararungu
0: tontonan
1: jeulin karunya matana
0: nya
1: pikiranana sarapna teu inget waktu teu inget waktuna salat malah ulu abur aduh ampun bener
0: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya jadi
1: penyakit lah pokoknya ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga nya apa contoh tadi
0: bapanan ya
1: alus eta mah nya di luar negeri mah geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
0: mohon
1: di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju. Mudah-mudahan orangnya nya kitu nya.
0: Ya mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta Komdigi teh
1: Komdigi
0: kudu ai daftar nomor seluler teh.
1: Ngadenge eta
0: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah kitu.
1: Tapi nyi eceh teh sok rada-rada naon coba nyi.
0: Naon?
1: Sok rada-rada naon teh mang. Heeh. Eta nomor urangnya disalahgunakeun loba di jarualan jiga namanya eta teh kerjasama jeung ieu tapi ada komodi urang baru kudu rarai urang kudu katingali
0: sigana mah kitu arek-arek naon ditetapkeun lah gitu aita salah mah peraturanna teh ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh eueuh engke mah kitu.
1: Oh gitu
0: jadi pan aya nama sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat anda mendapatkan 20 juta
1: cenah pokana mah heueuh kali kitu teh
0: ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah
1: oh gitu jadi nomor-nomor urang teh tetap ieu nya tetap ka aman
0: kulantaran da aya nama ai rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeng wajah gitu.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Jadi orang kudu dandan wae ngol poe atuh.
0: Nyante. Ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
1: Asal aman.
0: Eceu mah.
1: Mohon. Penting mah aman, ulah aya naonnya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilik.
0: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ai telepat mah itu penipuan online.
1: Ih gitu. Nyai atuh heueuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung Ece kitu nya tapi
0: nu ngomong kudu, batur
1: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi jadi dihack teh cenah eta geus babaraha jelema alasan ngundang gitu nyi.
0: Jadi kesedot si duit di atuh rekening teh. Ya Allah, Gusti.
1: Gitu ayeuna mah loba kajadian-kajadian
0: anu. Ayeuna mah meni mudah pisan ngarampok batur teh nya.
1: Nya sebutna teknologi teh semakin ieu tagih nomor urang teh kok bisa kanyahoan gitu. Tapi mudah-mudahan ya.
0: Nya. Aya
1: Komdigi eta arek aturan kieu alus mudah-mudahan.
0: Nya.
1: Urang henteu kacolongan.
0: Amin, iya.
1: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas
0: teuing
1: mawa handphone. Eta heeh. Terus oge mun namanya punya masalah apa di sakolaan mah aya naon ni?
0: Guru BP konselingnya.
1: Psikolog, heeh. Eta we geus tah.
0: Mohon.
1: Tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang.
0: Mohon.
1: Kolot udah sing tetep
0: kontrolnya.
1: Nanti aing ngebudak-budak mah heeh. Kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge hayo.
0: Eta ya Allah. Aya tah carita kawas kitu kulantaran indungna megang wae HP nya budakna jadi naonnya nu dicocokan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
1: Benar.
0: Kerulin di sisi jalan sorangan, kerulin sapeda gitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Gitu, kulantaran naon? HP.
1: Ah, bener. Jadi emang penjualan naon cenah nya? Penjualan budak,
0: human trafficking, penjualan manusia,
1: manusia. Eta naon heueuh? Itu teknologina yang memang semakin urang mah canggih. Tapi memang heueuh nya.
0: Kudu hati-hati,
1: kudu waspada.
0: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
1: positif negatif.
0: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berarti orang teh urah kaleuwihan HP teuing unggal poe.
1: Benar saja. Benar.
0: Sering ieu urang mah ngadangukeun mutiara pagi. Ustaz Mahfud
1: tah. Atuh nya masih kana aya?
0: Masih alhamdulillah.
1: Eceh teh riweu isuk-isuk teh. Lain sono ka Ustaz eta Prof Didi.
0: Salamnya. Muhun Ustaz Makmun. Ustaz
1: Muhajir.
0: Ustaz
1: Muhajir. Pak Acep, aduh eta nu bener-bener ngaruskeun haji.
0: Tos lami tependak tah.
1: Uruskan haji eta.
0: Oh, Pak Asep, mohon.
1: Eta.
0: Aya oge hiji deui.
1: Muklis eta pangusi meningeuna. Tak geus juga. Ngeunang bejaan eta ka urang ngelinganna. Emang heueuh urang teh kudu loba pangeling-ngeling hate pikir.
0: Bener.
1: Ya, ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih, semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan, ngambil kahadean.
0: Benar. Jadi eling deui amun ada ngukeun kaos kitu nya cenya mohon.
1: Ulah eta mun nas alo dulu urang tongkrong ieu mah kamari ceuleuweungan ieu mah jeuna ajan subuh ceuleuweungan. Cek ucet mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng. Jelema teh kunaon cek ucet nya. Ucet digebahkeun da geus teka tempo nya da kencang mah motorna. Balik deui ceuleuweungan nya geus ngalehek.
0: Ngalehek
1: ngulapes manehna bari jeung dipayang ku bebaturanana motor. Manehna teh mabok. Ya Allah eta meureum kana
0: kalobaan nginum.
1: Nyi eta teh subuh nyi ya Allah. Manehna teh naon teh miras teh enak keur tiba-tiba urang teh kesal.
0: Keur di brantas mah nya kitu nya.
1: Tapi
0: aya deui gregetannya.
1: Geus loba naon nya tiba heula teh loba aturan. Geus loba naon teh nah pencegahan tapi tetek kana aya
0: anger we aya mohon
1: loba aturan tapi naonnya tetep kana dilanggar eta teh nyanyinya
0: aya we oknum menyalahgunakan wewenang kitu nya meureun manehna mah nya henteu padahal mah aya kitu
1: oge nya teu
0: nya eueuh padahal mah aya pan
1: atuh heueuh nya eta we nya geranya nanti balik lagi ke bencana nya. Bencana kudu aruruskeun. Tapi tetep kene kan illegal logging mah aya kene illegal logging.
0: Nya. Penanggulangan bencana kalah ka lewat eta truk mawa bumbu kayu nya. Kawas nu ngalelewe kitu nya.
1: Gitu urang teh asa jadi rendahkeun.
0: Direndahkeun keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitunya kalahka eta dilanjutkeun
1: tah kitu kumaha pencegahanna sanajan aya teh naon cenah nyi perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
0: nya
1: ditertibkeun
0: nya ditutup aya nu ditutupnya geus sabaraha tah
1: bejakeun ka si Acim
0: nya
1: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung bisi ka ieu manehna katutup kamari anu pae gitu ditutup hayang emas kaurugan.
0: Oh nya.
1: Hayang mah cepeun aduh mun dibejakeun negara urang teh emang heueuh.
0: Ilegal. Ya. Loba persoalan nya mohon.
1: Emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kataji.
0: Nya.
1: Masna aya di urang,
0: nya. Batu bara loba.
1: Hasil bumi loba.
0: Urang mah lega.
1: Hutan geledegan aya kene, ya bener teh nyi.
0: Ya, bener.
1: Urang mah tina laukna, aya kene di lautan minyakna. Mudah-mudahan ieu teh naon cengceuman urang ulah sampai beak teu puguh. Nya karunya generasi urang
0: leuwih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mah nya kakayaan-kakayaan bumi urang teh gitu ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan gitu pan
1: masih
0: urang
1: teh. Masih keneh aya di urang mah nyi.
0: Oh, masih keneh aya.
1: Heeh. Mejakeun hayang ka rumah sakit mah mengken digotong. Ari sakarona nyebrang keneh naon teh walungan. Bener teu? Ah. Mun kitu wae mah urang teh mah heueuh nya. Hayang beunghar ijah mah. Mudah-mudahan
0: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng hujan ditarajang kitunya kumatakan ieu usaha kudu dilakonan kudu dileukeunan cek eta mah kitunya cek naon karuhun mah kudu leukeun aya leukeun mah insyaallah
1: bener
0: kudu daek kudu jelema bagja
1: hayang beunghar beunghar hate beunghar pikir beunghar urang naon teh
0: laras
1: ikhlas untuk berbagi kitu we nya urang mah nya
0: hayang atuh eta na
1: oh iya cabe mahal nyi
0: hiji we atau hiji
1: bawang bodas geus mahal
0: geus naek muhun
1: endog can turun
0: daging kamari
1: daging
0: marogok
1: cenah eta da naon cenah aya lah meureun aya
0: nu
1: di urang mah setiap arek aya kagiatan setiap aya karaya karyaan setiap arek hari-hari puasa, besar
0: mohon.
1: Ya teu jauh
0: kajadian
1: teh kitu ganti tahun musibah kieu gitu
0: aya
1: ya Allah Gusti
0: ayeuh we berputar
1: urang loba takbir urang teh
0: istighfar ya Allah astagfirullah
1: sing calageur dulu-dulu ijahnya di lembur
0: amin amin sing areling urang teh nya
1: ya mere apu jeung si Nini nyeupah keneh make gambir.
0: Mohon.
1: Ieu ieu na ieu naon teh
0: Gusti.
1: Seureuhna aya
0: kana. Islami teh ni mukhos kieu.
1: Mohon. Atuh ganti-ganti
0: lipen. Atuh dibawanya.
1: Bawa.
0: Ai kamari ndog teh eta nya. Ndog hayam kampung. Aya nu eta.
1: Abis leungleuman meureun.
0: Aya nu geus jadi hayam, rek jadi hayam.
1: Geus bau meureun nya.
0: Ya
1: Allah.
0: Pas diceplok dina gelas teh cenah si ceuk si Abah teh. Alah ieu mah hayam
1: cenah. Sidul wawan eta.
0: Ya Allah.
1: Manehna jiga nama poho.
0: Main angslup-angslupkeun wae meureun ya.
1: Eta. Mainna meureun mah arek ieu rek nantrek mekarkeun dan dipindahkeun. Salah tempat meureun. Hampura teu digantiannya ieu nya.
0: Teu kudu dah. Kayak gampang-gampang.
1: Ieu. Enggak.
0: Iya Allah, alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
1: Geus teu kuna naon lah.
0: Eta aya ubi eta meni aralus kitu.
1: Arek
0: atuh. Meni barodas kitu dicucian lain.
1: Ya mah sesama petani, cucian teh kudu saling.
0: Oh gitu.
1: Karunya atuh urang.
0: Tapi ieu meni bodas dicucian tau
1: kumaha? Atuh. Cai urang.
0: Sugan mah ieu teh.
1: Nah, emang kitu.
0: Nyecebna dina pasir.
1: Lain. Lain teknologi nu kumaha eta. Make aya kitu bisa eta
0: mah. Angger dina taneuh, tapi di kumbah.
1: Kumbah pan loba cai.
0: Ya Allah nepi ka.
1: Di jama susukan loba keneh.
0: Ya Allah.
1: Walungan masih keneh. Naonnya caina bersih diparake nya isi alhamdulillah.
0: Ieu meni hayang ameng ka itu ka lemburnya.
1: Engke balik.
0: Nya ieu olina 5 ngan 5 hampura dan nya nage teu loba-loba.
1: Ya tuh kata
0: dicangkeng keneh. Alhamdulillah.
1: Marah mah ayeuna dieu urang
0: ya. Ya udah lieur-lieur dah anu penting mah urang sehat.
1: Sing calageur nya barudak nya.
0: Pamit atuh nya
1: cing. Lain si eta cageur si Ica lain si si si Kardi sono.
0: Oh alhamdulillah mana
1: mau
0: kirim tuh.
1: Bu,
0: wih dompet naga ayam mah tebel atuh.
1: Bereganyong mana supaya diet.
0: Oh iya bener. Mana nama si Ganu Eta i senang teh loba teuing dahar kitunya. Dahar sare dahar sare. Jadi
1: atuh ulah ulah olahraga. Lompatan
0: kan itu pakir loba duit.
1: Bu, ambu, alhamdulillah tuh.
0: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun. Bisi pajarkeun hayang menta.
1: Ulah poho jakat. Bere dulu urang kirim ka ditu kitu nya anu keur ayeuna kana musibah
0: gitu. Mohon.
1: Kade budak urang ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa nepi ka dulur ka si teteh.
0: Nya bener.
1: Kayak di bati ngalamun.
0: Nya kayak
1: di papatahan teh kataekan bisi geura seuri sorangan.
0: Bisi teu eling nya.
1: Mohon. Ulah percaya teuing naon teh kana dunia naonnya urang
0: teh digital
1: gitu nya. Digital tapi emang modal aya kamajuan alhamdulillah. Lain ngarendahkeun, lain meremehkan bisi salah omong urang nya.
0: Mohon.
1: kudu pikir waras lah urang mah kitu nya.
0: Intina mah ulah berlebihan, urang na kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
1: Seimbang, seimbang. Kudu seimbang
0: leres, ya. Leres,
1: seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon da urang teh meureun aya doa penerang nyi nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
0: Nya.
1: Eta baca nu karar itu.
0: Langsung sadar gitu.
1: Sadar gitu nya.
0: Abdi pamitnya
1: nya. Hatur
0: nuhun pisan iloba pisan babawaannya
1: geus ka panggih teh sok loba. Sing
0: sehat-sehat nya ceuh nya. Kapendak teuing ke nya.
1: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
0: Nya engke dibawakeun.
1: Nuklirna bodah jeung koneng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.
1: Inilah Di Balik Bola, saudara pendengar, yang kembali hadir setiap minggu pagi, saudara ya. Membahas sesuatu yang menjadi serba serbi perhelatan Piala Dunia 2026. Saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh pengamat sepak bola, Bung Adam.
2: Pengamat banget.
1: Si paling bola. Tapi RRI akan menjadi si paling bola pastinya.
2: Pastinya dong.
1: Untuk menyiarkan laga-laga menarik yang bisa Anda dengarkan di setiap perhelatan yang tentu akan segera kita saksikan bersama ya.
2: Saksikan bersama bulan depan ya, Bang.
1: Bulan depan
2: benar.
1: By the way,
2: apa tuh?
1: Dam, pegang mana, Dam? Yang selalu dijagokan di Piala Dunia biasanya siapa?
2: Kalau buat tahun ini gue Jepang lagi.
1: Asia banget ya.
2: Asia, karena di Asia aja sih sebenarnya. Dan apa ya? Saya tuh seneng gitu ngelihat perkembangan Jepang dari yang kemarin sampai yang sekarang. Nih kalau yang sekarang kayaknya udah solid banget gitu.
1: Keingetan dulu Jepang tuh datang ke kita. Mengkopas lah paling tidak
2: bener-bener.
1: Dari sisi liga benar. Untuk menjadi blueprint mereka. Tiba sekarang. Dan menjanjikan kenapa? Karena betul dari beberapa laga-laga uji coba itu lawannya juga gak ece-ece, bro.
2: Betul.
1: Jerman dia kalahin.
2: Jerman. Terus apa lagi ya?
1: Brazil
2: dia kalahin.
1: 3-2 dia kalahin. Bener-bener ya. Kita tunggu saja lah perwakilan Asia. Selain Persib ya, yang baru juara.
2: Bener, selain Persib. Aduh, bobotoh semalam.
1: Gila sih ya.
2: Gokil.
1: Gokil sih. Ini apa namanya, back to back bersejarah. Apa namanya, hat-trick ya kan?
2: Bener.
1: 3 kali berturut-turut lah ya. Nantilah kita
2: masih
1: bahas lagi lah.
2: Masih belum terkalahkan. Oke.
1: Yang pasti selain laga-laga yang dinanti, tentu skuad dari beberapa timnasnya juga sudah mulai diumumkan ya, Dam ya.
2: Betul. Ada Inggris yang udah ngumumin, terus Inggris, ada juga
1: Brazil
2: udah, terus Argentina,
1: Prancis ya.
2: Oh, Prancis benar.
1: Dia mainin tim B-nya juga kayaknya potensial ya.
2: Sepakat sih.
1: Oke, dan selain tim-tim yang tampaknya bisa jadi menjadi favorit. Dan juga diidolakan untuk bisa menjadi pemenang, begitu ya. Kita juga membahas sisi lain dari sepak bola dan Piala Dunia itu sendiri. Karena kita tahu ini adalah fenomena global ya.
2: Betul.
1: Kurang dari sebulan, Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko.
2: Betul.
1: Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah juga Piala Dunia diikuti 48 negara total. Ada 104 pertandingan yang dimainkan. Mm-hmm. Dan FIFA juga mengklaim lebih dari 5 juta tiket sudah terjual. 5 juta, bro.
2: 5 juta tiket.
1: Bicara tiket, tiket-tiket yang lain juga kayaknya terkorek terimbas
2: bener.
1: Dan terdengar mahal bagi kami ya kan.
2: Betul.
1: Tapi dia kalau misalkan salah satu apa ya impian, kalau misalkan berkesempatan untuk hadir langsung di stadion, kira-kira pertandingan mana lawan mana yang menjadi dream lo nih? Selain finalnya ya.
2: Sejujurnya pengen nontonnya final ya.
1: Final tuh makin mahal, bro.
2: Oh iya sih. Perempat besar sih oke okay sih.
1: Iya ya. Jepang ketemu sama siapa deh?
2: Jepang ketemu sama
1: Jerman lagi. Iya. Ya.
2: Yang kemarin kan menang ya. Yang periode sebelum
1: mencolok
2: ini.
1: Mencolok bahkan. Ya kan di laga uji coba tuh kalau gak salah sekitar sempat menyarankan 4 gol nih. Jepang
2: betul,
1: ke Jerman.
2: Betul.
1: 4-1 bro kalau gak salah ya.
2: Iya, seingat saya juga 4-1.
1: Oke, 4-1 ya. Jadi bicara mengenai tiket yang tentu harus ditabung dari sekarang.
2: Betul.
1: Dan selain tiketnya juga ada beberapa hal yang tampaknya terdampak. Salah satunya adalah kalau misalkan kita nggak mau telat, tentu kan harus bermalam paling tidak di dekat-dekat stadion ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Nah, ada info apa nih Dam terkait dengan tiket-tiket tadi?
2: Kalau untuk tiket sebenarnya sebelum kita ke akomodasi penginapan ya.
1: Benar.
2: Ini ada kabar kalau tiket KRL-nya New York itu meningkat melonjak 12 kali lipat.
1: Waduh.
2: Gimana ini, gimana? Wah,
1: kayaknya anak-anak angker Amerika Serikat juga udah mulai resah ya.
2: Iya betul. Jadi yang terdampak bukan cuma yang mau nonton bola aja jadinya, Bro. Yang sehari-hari pakai kereta juga jadi sulit gitu.
1: Betul.
2: Kan. Karena tiba-tiba mahal.
1: Iya, benar. Ini memang salah satu imbas yang dirasakan saat industri bola juga akhirnya menghidupkan banyak sektor ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau terlalu mencolok peningkatannya, apalagi tadi di sampaikan berapa 4 kali lipat.
2: 12 kali lipat.
1: 12 kali lipat loh ya kan?
2: Iya.
1: Ini luar biasa sih ya. Dan semoga sejauh ini juga asosiasi apa namanya hotel di Amerika Serikat juga merasakan kekhawatiran nih
2: karena dirasa lebih sepi gitu.
1: Bener ya,
2: karena semua serba mahal, termasuk si tiket Piala Dunianya sendiri kan juga mahal ya.
1: Bener ekspektasi awalnya mendatangkan ledakan wisatawan asing gitu. Tapi di sisi lain karena ya tiket kereta aja naiknya 12 kali lipat ya. Apa kabarnya hotel begitu saudara pendengar?
2: Betul.
1: Jadi FIFA memperkirakan turnamen ini bisa menambah ekonomi Amerika hingga 17 miliar dolar atau hampir 280 triliun rupiah.
2: Waduh.
1: Tapi kenyataannya banyak hotel justru belum penuh. Kenapa? Karena banyak supporter sekarang ini mulai mencari cara bertahan hidup di tengah mahalnya biaya menonton Piala Dunia.
2: Piala Dunia, kalau udah tiketnya mahal, transportasinya mahal, hotelnya mahal, nggak kuat kali.
1: Nggak kuat. Kita juga ya sekarang gini, tiket mahal, hotel mahal, nih makan juga pasti nih.
2: Pasti naik.
1: Kalau di kita kan gampang ya.
2: Betul.
1: Palingan mampir ke apa namanya pecel lele
2: warteg.
1: Di sono ada nggak ya?
2: Ada bang, tapi jadi lebih mahal lagi. Karena kan makanan eksotis ya jadi.
1: Nah ini ada fun fact saudara pendengar. Jadi ada supporter fans Inggris lah.
2: Oh fans Inggris.
1: Jadi mereka memilih menginap di Airbnb namanya.
2: Oh iya.
1: Jadi jaraknya bisa 1 jam dari stadion demi menghemat biaya. Bahkan ada yang rela tinggal jauh di pinggir kota dibanding harus membayar hotel premium di pusat kota Dallas, Boston, ya sama New York gitu.
2: Iya.
1: Dan yang menariknya lagi, justru Airbnb ini sekarang diprediksi menjadi pemenang tersembunyi Piala Dunia 2026. Dan
2: betul.
1: Oke, ya. Dan tentu hal-hal yang tampaknya menjadi apa ya keseruan ya. Selain harga resmi FIFA ini mencapai, oh ini nih Dam, ini kita ngomongin tiket-tiket dulu deh ya.
2: Betul.
1: Sekarang kita fokus ke tiket termurah kategori supporter negara peserta.
2: Berapa tuh?
1: Jadi FIFA sekarang menyediakan harga mulai dari $60 Amerika atau sekitar 1 jutaan rupiah.
2: Betul, tetap mahal.
1: Jadi
2: ya,
1: harga ini berlaku untuk seluruh pertandingan bahkan sampai partai final. Kedengeran sih emang masuk akal, tapi problemnya adalah kategori ini hanya berlaku untuk supporter dari 48 negara peserta.
2: Kita nggak dapat
1: bro. Jadi kalau penonton umum itu harga tiket termurah bisa langsung melonjak ke kisaran 140 sampai $250 Amerika Serikat atau sekitar 2,5 hingga 4 juta rupiah. Wah. Hanya untuk satu pertandingan fase awal.
2: Waduh.
1: Yang tadinya ada mau nonton Jepang langsung di sana sama Jerman.
2: Ya, enggak usah nonton. Kayaknya dengerin di RRI aja.
1: Okay. Dan tentu hal-hal yang menjadi serba-serbi Piala Dunia nanti kita akan coba korek lagi.
2: Ulik lagi.
1: Kalau misalkan Anda mendapati ada info menarik, boleh juga
2: share.
1: Nanti kita sharing aja ya, sharing info.
2: Betul.
1: Saudara pendengar ya. Jadi tiket masuk stadion tadi udah, belum lagi
2: hotelnya,
1: belum lagi transportasinya,
2: aduh,
1: belum lagi nanti makannya,
2: makan,
1: segala macam,
2: oleh,
1: bener.
2: Budaya kita banget tuh, nggak bisa banget kayaknya kalau pergi kemana-mana, pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak dosa.
1: Tapi kalau misalkan sejutaan, berani berangkat gak, Dam?
2: Sejutaan, kayaknya enggak sih, tetap.
1: Tetap enggak
2: untuk
1: ya?
2: Untuk saat ini ya, in this economy.
1: Dikirain teh, tetap mau berangkat. Soalnya saya juga mau minta oleh-oleh.
2: Oleh-olehnya.
1: Nanti kita bahas kembali ya. Kita okay. Masih di balik bola bareng sama Bung Adam, saudara pendengar.
2: Dan Rio tentunya.
1: Sampai nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer. Dengan fasilitas modern, stadion megah,

0: Tidak hanya Pro 1 namun juga Pro 2, saudara pendengar.
1: Betul sekali.
0: Kita duet nih untuk membahas hal yang terkait tentang serba-serbi Piala Dunia 2026 gitu. Ya. Dan tentu bagi fans berat sepak bola. Untuk urusan tiket sih mereka kadang-kadang suka apa ya, romantismenya gitu. Rela nabung gak apa-apa. Jalan jauh it's okay.
1: Betul.
0: Yang penting bisa merasakan atmosfer pertandingan langsung di stadion.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena memang
0: kenapa?
1: Katanya rasanya tuh beda banget, bro.
0: Uh-huh.
1: Nonton langsung dengan nonton di TV atau dengarkan di radio.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, atmosfernya.
1: Atmosfernya.
0: Nah, fun fact lain, pertandingan final yang nanti akan digelar di MetLife Stadium New Jersey itu diperkirakan akan menjadi salah satu laga olahraga paling mahal sepanjang sejarah. Jadi harga resmi FIFA itu mencapai $11,000 ya.
1: Mantap
0: untuk
1: sekali.
0: Kategori tertinggi kalau dirupiahkan ya hampir 180 juta rupiah untuk satu tiket, Dam.
1: Dan ada ya orang yang beli ya?
0: Saya.
1: Percaya,
0: dibantu percaya. Sekantor. Dan itu belum harga pasar sekunder sebetulnya. Betul, karena betul. Biasanya jelang final harganya juga bisa naik berkali-kali lipat begitu, saudara pendengar ya.
1: Betul.
0: Kalau tadi tiketnya juga udah bikin kita panas ya kan. Nah ini ada lagi sebetulnya kalau untuk
1: apa
0: urusan kan tadi Adam bilang tiket. Kalau kita mau ke hotel
1: bener,
0: mikir sampai berkali-kali karena kenaikannya juga luar biasa. Ada detail-detail kecil yang ini menjadi penting bagi timnas Inggris. Dan
1: Inggris, kenapa tuh?
0: Jadi timnas Inggris dikabarkan akan membawa perlengkapan tidur pribadi ke Piala Dunia 2026. Serius, ini nggak bercanda ini.
1: Betul.
0: Pelatihnya
1: di luar ekspektasi.
0: Jadi Thomas Tuchel ini benar-benar memperhatikan kualitas tidur pemain sampai level detail ya.
1: Uh-uh.
0: Yang mana Federasi Sepak Bola Inggris bahkan menyiapkan matras topper khusus, bantal pendingin, penutup mata anti cahaya, sampai perlengkapan anti bising.
1: Mantap sekali. Tapi sebenarnya bro, kalau istirahatnya atlet itu bagian dari latihan katanya.
0: Iya sih.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita nih pernah ngerasain gak sih, Dam, kalau kita nginep di satu tempat dan itu tempat baru lah buat
1: tempat
0: kita.
1: Tempat baru bener.
0: Suka

0: susah tidur nggak?
1: Iya,
0: nah iya itu lagi, tuh,
1: iya. Iya lagi kan. Daripada istirahatnya tidak maksimal gitu, lebih baik bawa sendiri.
0: Karena mereka percaya kalau kualitas tidur itu bisa menentukan performa di lapangan. Dan kebayang nggak main jam 6 nih? Begadang sampai jam 2 karena nggak bisa tidur.
1: Aduh,
0: gegara tetangga berisik.
1: Itu agak curhat ya bapak. Mau siaran pagi tetangga berisik.
0: Ada hajatan. Aduh, jadi memang keputusan ini muncul setelah hotel tempat Inggris menginap di Kansas itu mendapat banyak ulasan negatif katanya dari tamunya.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada yang ngeluh bantalnya keras, ada yang harus sampai pergi ke cryofactor katanya untuk tidur di sana. Bahkan ada tamu yang mengeluhkan suara kamar terdengar terlalu jelas karena minim peredam katanya. Gitu dah.
1: Bocor suaranya. Tapi benar sih, daripada jadi seselan mendingan dipersiapkan sebaik mungkin. Sekalipun harus bawa matras. Inggris.
0: Bicara mengenai persiapan, tentu kita akan masuk ke hal yang menjadi bergengsi lah.
1: Iya, betul.
0: Jadi PD pada saat dikenakan.
1: Apa tuh?
0: Nah, jersey dong. Ya, dan ini juga menjadi punya tempat spesial lah di hati pecinta sepak bola.
1: Benar.
0: Dan percaya atau enggak, banyak fans terutama jersey Piala Dunia ini bukan seragam pertandingan tapi menjadi identitas, jadi budaya juga,
1: jadi budaya
0: dan simbol
1: juga
0: kebanggaan sebuah negara. Sempat ngelihat enggak?
1: Jersey-jersinya. Sempat. Salah satu yang paling
0: mencolok ya.
1: Mencolok itu punyanya Jerman yang jersey tandangnya nih. Karena dia mengambil inspirasi dari jersey lamanya dia waktu lagi jadi juara gitu.
0: Jerman jadi emang selalu eye catching ya.
1: Eye catching betul. Jadi nuansa retro-nya tuh terus ada pola zigzag berkelanjutan dengan garis diagonal yang bergerigi. Yang membentang di seluruh kain itu terinspirasi dari desain sepatu klasiknya Adidas gitu.
0: Oke. Dan biasanya emang brand-brand besar kayak Adidas,
1: betul,
0: Nike juga udah memperkenalkan desain terbaru mereka.
1: Betul.
0: Kita coba ke
1: mana nih?
0: Meksiko sekarang.
1: Meksiko.
0: Tuan rumah,
1: betul.
0: Kayaknya persis deh, agak ada mirip-miripnya. Mereka memilih menghidupkan kembali nuansa jersey legendaris Piala Dunia tahun 1958 di Prancis. Jadi desainnya itu kental dengan identitas budaya Meksiko ya, penuh karakter, langsung mancing nostalgia generasi lama.
1: Bener.
0: Dan yang menarik lagi, pembuka nanti itu akan berlangsung di stadion legendaris Estadio Azteca saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Dan dua tim ini dengan dua jersey yang sama-sama mencuri perhatian dunia juga.
1: Betul.
0: Jadi Afrika Selatan mungkin jadi salah satu negara dengan jersey paling dipuji katanya menjelang Piala Dunia kali ini, Dam. Desain tandang mereka bahkan mendapat nilai sempurna dari Sport Bible, 10 dari 10.
1: Waduh.
0: Jadi secara visual ya, ini indah, juga punya makna budaya yang sangat kuat. Warna hijau tua dan emas khas Afrika Selatan dipadukan dengan pola tradisional yang mempresentasikan 12 bahasa resmi negara mereka Selatan, begitu ya. Betul. Dan tentu disinilah yang menjadi kekuatan jersey Piala Dunia. Kadang desain bisa menceritakan sejarah dan juga identitas bangsa lebih kuat daripada kata-kata sedap.
1: Sedap sekali.
0: Sudah siap untuk membeli jersey Jepang?
1: Jersey Indonesia sih sebenarnya pengennya ya. Tapi kan nggak masuk.
0: Hampir
1: sedikit lagi. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin Indonesia kita udah ngelewatin target awal kita kan.
0: Iya benar. Dan tentu target itu semoga bisa tercapai di saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun ke depan ya.
1: 4 tahun ke depan.
0: Tim yang sekarang juga sebetulnya sudah
1: oke kok.
0: Cuman pelatihnya ya. Malah kemarin negara yang sempat dilatih sama si Doi, sekarang masuk bro Piala Dunia, Curaçao.
1: Curaçao masuk.
0: Benar. Curaçao. Ya sudah, paling itu yang menjadi serba-serbi Piala Dunia di balik bola untuk edisi kali ini. Kita bahas apa tadi dari awal?
1: Kita tadi bahas tiket yang terlalu kapitalis.
0: Betul. Dan kalau misalkan mau menginap, ya siap-siap aja bawa tenda sendiri.
1: Betul.
0: Karena mahal banget.
1: Karena mahal banget, transport dan juga.
0: Bener, makannya juga kalau bisa ya puasa. Semoga puasa yang sudah Anda kerjakan dari awal Zulhijjah ini menjadi penguat ya kan.
1: Betul.
0: Dan ke bawah sampai sana.
1: Jadi terbiasa tidak makan.
0: Dan siap-siap juga untuk memburu jersey favorit Anda dari negara yang ada dukung untuk Piala Dunia tentunya 2028 ini begitu ya.
1: Betul.
0: Oke Adam, terima kasih.
1: Terima kasih Rio.
0: Sampai jumpa di Balik Bola yang hadir setiap minggu sekali ya.
1: Betul, seminggu sekali, setiap hari Minggu.
0: Oke.
1: Dari jam 8:30 sampai dengan jam 9.
0: Dan jangan lewatkan semua laga yang Anda dengarkan di setiap perhelatan Piala Dunia. Itu bisa Anda dengarkan langsung di seluruh frekuensi yang ada di RRI begitu ya Adam ya.
1: RRI benar. Baik. Dari Sabang sampai dengan Merauke.
0: Dari Sabang sampai dengan Merauke. Kalau begitu salam olahraga Bung Adam.
1: Salam olahraga Bung Rio.
0: Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kembali sampai di Balik jumpa. Bola berikutnya.
2: Terima kasih telah mengikuti Di Balik Bola, program tematik yang menghadirkan informasi, edukasi, dan inspirasi dari dunia sepak bola. Terus dukung prestasi olahraga tanah air, karena dari lapangan lahir semangat persatuan dan kebanggaan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya, Di Balik Bola.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kali ini segera kita akan hadirkan menjadi segmen penutup ya untuk rangkaian Bogor pagi ini, Minggu 24 Mei 2026. Siaran langsung kebaktian Minggu pagi, saudara. Segera kita akan hadirkan bersama Gereja Pentakosta Petra Bogor, saudara, untuk hadir dan menjadi segmen penutup saya. Nasrul Alwi menemani Anda sedari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segmen ini akan berlangsung dan nanti Bogor siang ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan Deli, saudara. Waktunya saya pamit undur diri. Bila itu Fikoide, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan Anda.

Pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang. Kita merayakan Hari Raya Pentakosta sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sebagai wujud nyata semangat ekumene dan komitmen kita sebagai anggota PGI. Ibadah hari ini secara khusus menggunakan tata ibadah dari Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT. Penggunaan tata ibadah ini bukanlah sebuah eksperimen atau sekedar mencari variasi, melainkan ajakan untuk menghayati kekayaan tradisi beribadah saudara-saudara seiman kita. Sebagaimana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta untuk menyatukan berbagai perbedaan, kami mengimbau seluruh jemaat untuk mengesampingkan kebingungan akan perbedaan tata cara ini. Mari kita pusatkan pikiran kepada Tuhan dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan hati yang terbuka serta penuh kehikmatan. Selamat merayakan Pentakosta dan hari ulang tahun ke-76 PGI. Mari kita bersatu sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita.

Hari ini kita berdiri dalam satu sukacita iman, merayakan kasih dan kesetiaan Allah dalam perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dari berbagai negeri, dari penjuru negeri. Dari keberagaman suku, bangsa, dan budaya, kita dihimpun menjadi satu bukanlah oleh kekuatan kita, melainkan oleh anugerah Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus, seperti tenunan indah yang dirajut dari banyak benang. Demikianlah kehidupan bergereja kita, dipersatukan dalam kasih, dikuatkan dalam pengharapan, dan diarahkan pada kesaksian yang hidup. Hari ini dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Okemene, kita menyerukan damai sejahtera untuk dunia. Biarlah ruang persaudaraan dan persahabatan di dalam Yesus Kristus terbuka bagi kita semua di tengah dunia yang terluka oleh ketidakadilan, penderitaan, tangisan bumi karena berbagai krisis. Marilah beribadah dalam pengakuan bahwa Allah hadir dan Allah tetap setia. Marilah menyembah Roh dan kebenaran Allah. Pujilah nama Tuhan dengan sukacita.

Jemaat Tuhan, ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan bulan Okumene saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk. Ibadah bulan Okumene dan perayaan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-76 tahun 2026 ini diarahkan melalui nas pembimbing dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 yang menyatakan, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.

dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa seraya memohon ampun dari Tuhan.

Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk memanggil dan menyatukan umat-Mu dari segala penjuru, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali mengeraskan hati terhadap pimpinan Roh Kudus. Alih-alih merawat persekutuan, kami kerap membangun tembok pemisah melalui keegoisan, prasangka, dan kesombongan rohani. Kami telah merobek kesatuan tubuh Kristus melalui perselisihan dan gagal mewujudkan kasih yang sejati di tengah kepelbagaian yang Engkau ciptakan. Kami tidak memiliki kebenaran apapun untuk diandalkan dan hanya bersandar sepenuhnya pada pengorbanan Kristus yang darahnya telah meruntuhkan tembok perseteruan. Ampunilah pelanggaran kami, ya Tuhan. Curahkanlah kembali Roh Kudus-Mu untuk menyucikan tabiat kami yang berdosa, dan ikatlah kami kembali dalam damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk hidup sehati sepikir, menundukkan kehendak kami di bawah firman-Mu, dan menjadi saksi pendamaian di tengah dunia yang terpecah. Dengarlah kami, ya Tuhan.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Silakan bersalaman kiri dan kanan, katakan damai sejahtera bagimu.

Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan litani Mazmur dari Mazmur 147 ayat 7 sampai 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan. Dialah yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allah, hai Sion.

0: Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kasihi, kini saatnya dalam ibadah hari Minggu saat ini kami kembali akan disapa dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami akan firman yang kami baca dan dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Hai kamu yang turun ke laut, hai segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara hidupnya. Haleluya.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika gereja hadir di dunia ini, pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa gereja itu hadir dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda? Ya, apalagi kalau kita lihat di gereja kita GPIB begitu, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari suku maupun strata sosial, budaya, bahkan juga denominasi-denominasi yang ada pada saat ini. Nah, tapi gereja itu sendiri, yang beragam itu sendiri, yang berbeda-beda itu sendiri, sebenarnya mau mengajak kita sebagai warganya itu untuk menghargai yang namanya perbedaan. Jadi kalau ada orang yang menolak untuk tidak mau adanya perbedaan, maka dia tidak bisa ada dalam gereja. Dia ada dalam gereja itu harus menghargai yang namanya sebuah perbedaan, agar tujuannya itu satu, yaitu melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin ilustrasinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya handphone, lalu kalau misalnya handphone rusak, lalu Bapak Ibu buka saja dalamnya, maka akan banyak unsur-unsur di dalam beragam dengan berbagai macam spare part dan sebagainya yang itunya berbeda, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, fungsinya berbeda begitu. Kalau Bapak Ibu buka begitu, semuanya berbeda-beda, perangkat-perangkat di dalamnya begitu, bentuknya dan sebagainya. Tetapi itu semua dirangkai jadi satu. Tujuannya tidak berbeda-beda, tapi menariknya, tujuan dari buatnya handphone itu adalah untuk alat komunikasi dan juga untuk alat informasi. Jadi mereka menekan egonya yang berbeda-beda itu untuk satu tujuan yang sama, menyampaikan komunikasi dan informasi. Itu kurang lebih handphone begitu. Nah, begitulah gereja. Sehingga gereja yang berbeda-beda itu bukan menjadi sebuah ancaman atau terjadinya perpecahan begitu. Nah, itu semua harus menjadi satu, karena Tuhan menghadirkan gereja dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, menariknya dalam bacaan kita hari ini dari Yesaya 42 ayat 10. Nah, Yesaya itu sendiri dibagi dalam tiga bagian begitu. Bagian pra pembuangan, bagian yang namanya saat pembuangan, maupun bagian pasca pembuangan. Nah, dalam Yesaya 42 yang menjadi teks bacaan kita itu dalam masuk dalam pasal besar pasal 40 sampai 55, yang berasal dari masa pembuangan ketika bangsa Israel dibuang di tanah Babel. Mereka dalam keadaan yang sangat hancur, tanpa harapan begitu, putus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena mereka dijauhkan dari Yerusalem, tempat kelahiran mereka, dan dijauhkan dari Bait Suci. Sehingga orang Israel ketika dijauhkan dari Bait Suci, apalagi mendengar Bait Sucinya hancur, maka mereka melihat bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka di tanah pembuangan. Padahal Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dia mau, dengan kemahakuasaannya, dia mampu untuk menjangkau umat, khususnya mereka yang ada di tanah pembuangan. Karenanya Yesaya menyampaikan bahwa akan ada yang namanya janji kembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan di Babel, dan datangnya seorang Mesias yang dijanjikan, atau hamba Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di pasal 42 itu, di judulnya itu nyanyian hamba Tuhan begitu. Jadi dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa akan datang yang namanya Mesias. Ada yang menafsirkan, ada yang memahami pada masa itu bahwa Mesias itu adalah Raja Koresh yang berkuasa pada saat itu, yang memang pada akhirnya memulangkan bangsa Israel dari pembuangan tanah Babel. Tapi nanti dalam perjanjian baru terlihat bahwa Mesias itu merujuk kepada bangsa, kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan banyak orang begitu. Nah, sehingga dalam bacaan kita hari ini juga diingatkan bahwa
Mesias nanti yang datang itu sendiri dikatakan bukan hanya hadir memberi keselamatan itu untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Istilahnya itu dalam ayat yang kelima itu menjadi terang buat bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan berlaku secara universal. Nah, dalam bacaan kita hari ini, ya, satu ayat saja berkenaan dengan bulan Okumene, dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Berarti ada nyanyian lama kan? Kalau baru, lawan katanya pasti lama. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Dalam bacaan kita ini menggambarkan bahwa mereka diajak untuk menyanyikan nyanyian baru. Karena sebelumnya ada nyanyian lama, itu merujuk ketika bangsa Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan itu hanya di bait suci yang ada di Yerusalem, itu maksudnya. Nyanyian lama mereka seperti itu. Maka dikatakan ketika nanti itu, Tuhan akan membebaskan bangsa Israel, mereka diminta untuk menyanyikan nyanyian baru. Yang dinyanyikan bukan hanya oleh orang Israel saja, tetapi oleh semua bangsa begitu. Nyanyian lama kepada Tuhan itu dinyanyikan oleh bangsa Israel, sedangkan nyanyian baru itu dinyanyikan oleh semua bangsa lain, karena keselamatan Tuhan juga berlaku untuk bangsa lain begitu. Itu maksud teks bacaan kita saat ini. Nah, siapa saja yang diajak, menggambarkan bahwa semua bangsa itu diajak untuk memuliakan nama Tuhan, itu bacaan kita berikutnya. Pujilah dia dari ujung bumi, misalnya. Ujung bumi itu menandakan bahwa jarak yang cukup jauh dari Yerusalem atau istilahnya bangsa lain diajak untuk memuji Tuhan. Dikatakan, hai kamu yang turun ke laut. Artinya di sini ditafsirkan bahwa mereka adalah para pedagang yang melalui dagangannya melalui jalur laut begitu, yaitu orang-orang Fenisia, Tirus dan Sidon. Lalu diajak juga untuk memuji dari bangsa lain dari pulau-pulau. Nah, ini merujuk pada bangsa Yunani, yaitu Siprus dan Kreta. Dan menariknya dikatakan bukan hanya manusia yang diajak untuk memuji atau nyanyian baru, tapi digambarkan semua makhluk pun diminta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang diwakili dalam bacaan kita laut dengan segala isinya. Jadi dalam teks bacaan kita ini mengajarkan bahwa keselamatan sekarang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa lain begitu, yang jauh dari kehidupan atau wilayah Yerusalem. Kenapa? Karena keselamatan berlaku juga untuk mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, keselamatan dari Tuhan itu tidak lagi eksklusif menjadi milik bangsa Israel saja atau satu bangsa saja, tapi semua bangsa itu berhak untuk menerima yang namanya keselamatan dari Tuhan. Karena bangsa lain pun sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang juga berhak untuk memperoleh keselamatan. Makanya dalam tiga tugas panggilan gereja kan, salah satunya adalah marturia, yaitu kesaksian. Bagaimana diminta kepada gereja kita, bukan hanya eksklusif, bahwa keselamatan itu buat kita saja, tapi kita harus pergi keluar untuk memberitakan yang namanya kesaksian keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Nah, oleh karena itu dalam bacaan kita ini juga diajak bahwa ini merujuk juga pada keselamatan itu di dalam gereja, di mana gereja sebagai tubuh Kristus, Kristus itu adalah kepalanya dan gereja itu adalah bagian tubuhnya yang lain yang bersatu untuk melayani dan memuji Tuhan. Jadi kalau GPIB Petra di Bogor ini hadir dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, itu yang ditonjolkan bukan perbedaannya, tapi yang mau kita tonjolkan adalah bagaimana kita semua yang menjadi bagian dari jemaat ini bersatu dengan tujuan sama, melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya.
sehingga rasanya tidak pantas gitu. Misalnya, kalau dalam gereja itu kita lebih menekankan ego kita, nggak bisa. Maunya kita, maunya suku saya, nggak bisa. Maunya pikiran saya, nggak bisa. Biasanya orang-orang seperti itu, nah kata orang Ambon itu tampias, ya nggak bisa bertahan di gereja. Kalau dia menghendaki egonya, Bapak Ibu jangankan gereja yang besar ini, persekutuan kita, keluarga kita pun berbeda-beda kan. Kita menikah dengan belum tentu dengan suku yang sama, sekalipun suku yang sama juga pasti ada perbedaan begitu. Tapi kan perbedaan itu justru disatukan dalam ikatan keluarga. Tujuannya untuk apa? Saling mengasihi, memuliakan nama Tuhan. Nah kurang lebih begitu. Sehingga gereja ini perlu kita rawat, perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah apalagi hari ini kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja yang ke-76. Dan juga merayakan bulan Okumene. Okumene itu dari bahasa Oikos yang artinya rumah, yang berarti penyatuan dan kerjasama berbagai macam denominasi yang berbeda-beda. PGI menjadi tuan atau rumah bersama untuk gereja-gereja untuk berkembang dan memberitakan kasih Tuhan dengan denominasi yang berbeda. Jadi skop kecilnya kita ini, GPB Petra katakanlah begitu, menjadi bagian yang besar skop dalam PGI begitu. Sehingga mari kita mulai kehidupan untuk saling melayani satu dengan yang lainnya, itu menjadi bagian yang penting. Kalau ada perbedaan, boleh saja kita berpendapat, boleh kok. Di GPB itu boleh berpendapat, boleh. Tapi dalam satu rapat ketika pendapat kita itu tidak disetujui, lalu pendapat bersama yang disetujui, itu bukan pendapat kita, bukan berarti kita menolak pendapat itu. Berarti kita menghargai, itulah kebersamaan, itu keputusan bersama. Lalu bukan berarti gak setuju kita keluar dari gereja ini. Nah itu yang salah. Tuhan hadirkan kita di gereja bukan seperti itu, tapi menghadirkan kebersamaan. Nah itu pentingnya. Ya, apalagi hari ini kita juga bersama-sama merayakan hari Pentakosta yang memberi semangat kan begitu kepada gereja-gereja, khususnya GPIB, lebih khusus lagi GPIB Petra, untuk bersemangat dengan tuntunan kuasa Roh Kudus menyatukan semua perbedaan itu untuk tujuan bersama, untuk terlibat saling mengasihi. Saya sering bilang, pernah saya khotbah saya bilang begini, kalau di jemaat ini ada satu keluarga yang kelaparan, yang salah siapa? Yang salah kita semua ini loh. Kok bisa ada saudaranya yang kelaparan kita gak tahu? Ibaratnya begini, kalau kita ini satu tubuh, lalu ada jari kita yang tergores, kita gak merasakan. Nah berarti kita sedang sakit itu. Tapi ketika jari kita yang tergores, maka semua tubuh merasakan itu. Itu persekutuan. Itu juga yang saya mau katakan, saya mengilustrasikan. Jika ada, katakanlah jemaat ini atau anggota jemaat yang kelaparan, bagaimana kita kok bisa ada anggota jemaat kelaparan kan begitu? Ini istilahnya begitu. Nah itu namanya kebersamaan, membangun hati. Kita ini berbeda-beda latar belakang, keluarga kita pun berbeda. Ya, apalagi kalau yang punya marga fam dan sebagainya, itu juga berbeda-beda. Tapi ketika kita masuk dalam oikos, masuk dalam rumah bersama kita ini, nah perbedaan itu harus hilang. Kita melihat orang yang duduk di sini, yang bersama dengan kita, adalah saudara saya. Harus begitu. Sehingga itu yang dimau, itu yang diminta. Makanya Roh Kudus bekerja di gereja ini untuk menuntun kita semua hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang gitu. Jangan mau lagi kita dituntun oleh yang lain kan begitu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Ya jangan sampai Roh Kudis, Roh Kuda, Roh Gaya dan Roh Hana yang masuk. Lain lagi ceritanya itu. Nah itu diingatkan buat kita. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita
mengingat rayakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, sebenarnya diingatkan juga nih buat gereja dan kita secara pribadi bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan gerejanya dan selalu menyertai kehidupan keluarga dan selalu menyertai kehidupan pribadi Bapak Ibu. Dengan demikian, dengan peristiwa Pentakosta mau diingatkan kepada kita, kalau kita merasa kita ditinggalkan atau kita merasa tidak berarti, salah. Karena Roh Kudus itu kan tinggalnya dalam hidup kita. Sehingga sebenarnya apapun yang terjadi, sekalipun hari ini kita punya pergumulan, kita tuh dikuatkan loh. Jangan pernah takut menghadapi pergumulan, karena kamu akan bersama Tuhanmu selalu. Kalau kita dikatakan, oh saya tidak pernah dihampiri kuasa Roh Kudus atau Tuhan meninggalkan saya, itu hanya perasaan kita, Bapak Ibu. Orang yang belum percaya saja masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Apalagi kita ini yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita jatuh, di saat kita rapuh, disitulah kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya bekerja menopang kehidupan kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu hadir dengan berbagai macam pergumulan, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Dan setiap persoalan yang kita hadapi, Roh Kudus mampu menyelesaikannya dan memberikan jalan keluar bersama-sama dengan kita. Itu Tuhan yang kita kenal. Kenapa Dia mau melakukan itu kepada kita? Karena Tuhan sangat mencintai diri kita semua, gereja kita semua. Amin.

Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Malaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun pulang ke kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari kubur, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidupnya.

sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan atas kasih, anugerah, pemeliharaan, dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita, maka marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada-Nya. Sambil mengingat akan firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mazmur 96 ayat 8. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala anugerah yang telah menebus kami melalui Kristus dan menyatukan kami oleh Roh Kudus, kami mengakui bahwa seluruh keberadaan kami beserta segala berkat yang ada pada kami adalah milik-Mu semata. Di hari Pentakosta ini, kami mengingat karya Roh-Mu yang menggerakkan jemaat mula-mula untuk saling berbagi dalam kasih dan persekutuan. Sebentar lagi, kami hendak memberikan persembahan syukur ke hadapan tahta-Mu. Kiranya Engkau menuntun hati kami agar mampu memberi dengan sukacita dan ketulusan, bukan untuk bermegah atau membalas anugerah-Mu, melainkan sebagai wujud ketaatan dan rasa syukur yang mendalam atas karya salib Kristus. Kuduskan dan berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan ini, agar menjadi alat kebenaran di tangan-Mu untuk memperluas pekerjaan kerajaan-Mu, mendukung pelayanan kasih gereja, dan merawat kesatuan oikumene di tengah dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Diingatkan kepada kami semua untuk hidup dengan perbedaan-perbedaan yang ada, untuk tetap menjadi satu di dalam Kristus. Perbedaan bukan berarti kami harus berpisah atau terpisah, tapi perbedaan justru menyatukan kami dengan sebuah visi dan misi yang sama, yaitu memuliakan, melayani Tuhan dalam kehidupan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua agar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa buat bangsa negara kami dengan pemerintah yang ada bersama TNI dan Polri. Biar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan bijak, lalu biarlah lewat kepemimpinan itu kami sebagai rakyat memperoleh damai sejahtera di dalamnya. Bapa yang di surga, kami berdoa buat kehidupan gerejamu, biarlah Engkau memberkati keberadaan gerejamu, khususnya ketika kami hari ini juga merayakan hari ulang tahun yang ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sekaligus melaksanakan bulan Oikumene pada saat ini. Biarlah keberadaan PGI boleh terus menjadi rumah yang terus menyatukan kami dengan berbagai denominasi yang ada, dengan satu tujuan yang sama, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kesaksian hidup di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Bapa yang di surga, kami berdoa buat kehidupan gereja kami GPIB. Engkau juga memberkati baik dari tingkat sinodal dengan fungsionaris majelis sinode yang ada, bersama juga dengan seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel-Mupel, termasuk yang ada di Mupel wilayah Jawa Barat 2. Dan Engkau juga memberkati keberadaan jemaatmu di desa-desa, di kota-kota besar, di pedalaman-pedalaman hutan sekalipun. Biarlah setiap persekutuan pelayanan yang kami lakukan dan kesaksian yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan jemaatmu di tempat ini, GBB Jemaat Petra Bogor. Engkau memberkati keberadaan di dalamnya. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Baik seluruh presbiter, seluruh pendeta, penatua, diakan yang ada, maupun seluruh pengurus unit-unit misioner, kakak-kakak layan, dan juga bagi BPPJ, karyawan, semua Tuhan, mereka yang terlibat dalam pelayanan Tuhan secara khusus di tempat ini, Tuhan berikan hikmat, sukacita, damai sejahtera-Mu sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab dan syukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu di 11 sektor yang ada di tempat ini, Engkau memberkati secara pribadi maupun keluarga pas keluarga. Dijaga dan pelihara kehidupan mereka semua dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan keluarga agar ada kasih yang kuat antara suami dan istri. Ada juga kasih yang saling menghormati orang tua dan anak-anak. Masa depan anak-anak kami, kehidupan anak-anak kami, kami serahkan juga ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya mereka yang sedang mengalami sakit, yang ada di setiap sektor yang ada, yang tertera dalam warta jemaat maupun yang tertera dalam warta jemaat. Mari Tuhan, lawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamahlah organ-organ tubuh mereka yang sakit dan berkatilah upaya-upaya medis yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini sehingga mereka boleh disembuhkan, karena kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, karena Engkau memberkati mereka sehingga mereka pulih seperti sedia kala. Sementara kami juga yang memiliki pergumulan, Tuhan tolong agar kami juga memiliki melewati setiap pergumulan ini dengan tuntunan kuasa dan kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang juga berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka satu minggu ini, Tuhan memberkati
agar senantiasa ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bagi jemaat-Mu juga yang mengucap syukur karena berbagai macam pemberian berkat dari Tuhan, biarlah Engkau memberkati keberadaan mereka semua. Seluruh program kerja di jemaat ini Engkau juga memberkati, dan Engkau memberkati minggu kerja dan minggu layan kami ke depan. Dan Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, khususnya kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada hari ini, baik presbiter yang bertugas, pemain musik, kantoria, pro kantor, tim multimedia, sound system, penjaga keamanan, semua Tuhan. Kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan hari ini, biarlah pelayanan kami hari ini berkenan selalu di hadapan Tuhan. Sementara kami yang saat ini tertunduk dalam doa syafaat kami, yang mungkin menaikkan doa-doa secara pribadi, biarlah Tuhan menjawab seru doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah mereka daripada yang jahat.

Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu 24 Mei 2026. Salam sejahtera. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk beberapa kegiatan dan pelayanan melalui tayangan videotron sebagai berikut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Deli Sindur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah siap mengikuti rangkaian Bogor siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barat pendengar. Dan spesial hari Minggu kami buka segmen pertama yakni Bogor siang ini Astacita Idola Indonesia Layak Anak. Kami hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 11 kami hadirkan Dinamika Olahraga dan nanti dilanjutkan juga tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Astacita. Dan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami karena Idola sesaat lagi kami hadirkan dengan 4 narasumber dan juga satu orang guru yang pastinya akan menginspirasi dan memiliki berbagai prestasi pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 10 lewat 15 menit saatnya kami hadirkan segmen pembuka di rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, kami hadirkan idola Indonesia layak anak, dialog Asta Cita yang kami hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kalau kita sudah sampai di segmen idola, artinya kami hadirkan tempat berbagi cerita dan juga tempat di mana suara, mimpi, dan ruang aman bagi generasi penerus bangsa. Karena memang mewujudkan Indonesia layak anak bukan cuma tugas pemerintah atau orang tua saja, tapi juga tentang bagaimana kita memberikan panggung ya bagi anak-anak hebat untuk bersinar. Dan hari ini di studio Pro 1 RRI Bogor, Deli sudah kehadiran tamu istimewa ya, anak-anak muda dan remaja berbakat yang juga punya segudang prestasi dengan topik pikiran muda melampaui batas menuju mimpi besar di podium juara. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Yang pertama ada Fadlan Akmar Ferdiansyah. Halo, selamat siang Fadlan.
1: Halo, selamat siang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat dan semangat pastinya. Lalu yang kedua ada Rayandra Arsha Rainata. Halo, selamat siang.
2: Halo, halo.
0: Dan juga berikutnya ada Raden Reka Jenar Sucipto Putra. Halo.
3: Hai.
0: Suaranya udah semangat banget nih hari Minggu ya. Berikutnya ada Syah Marviano Syahfatar Sikar. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Salam kenal ya dari Kak Delis Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Dan tentunya ya adik-adik ini hadir tidak hanya berempat pendengar, juga hadir pembimbing sekaligus kepala sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Kota Bogor, tepatnya di BNN ya, Bogor Nirwana
5: Residence
0: ya. Oke, selamat siang Bapak Joko Sujiarto MPD.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bawa 4 anak berprestasi nih Pak ya. Tentunya ini sangat menjadi sesuatu yang membanggakan bagi sekolah gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak ini betul-betul dipersiapkan Pak untuk mengikuti berbagai lomba Pak?
5: Iya, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ini anak-anak yang luar biasa. Dan mungkin selain ini mungkin beberapa anak-anak yang tidak berkesempatan, insya Allah nanti berkesempatan hadir di RRI Bogor ini. Alhamdulillah anak-anak motivasinya yang pertama sangat luar biasa untuk setiap mengikuti event lomba. Kemudian selalu kita bersinergi dengan orang tua tentunya dalam mempersiapkan dan menyiapkan di event-event lomba, dan baik bimbingan dari sekolah dan juga motivasi anak di luar untuk mempersiapkan baik di rumah atau mungkin di bimbingan-bimbingan belajar. Terima kasih.
0: Oke, jadi memang support dari sekolah, Bapak juga sebagai kepala sekolah luar biasa gitu ya Pak ya.
5: Iya, betul Kak.
0: Ya. Oke, kita ke adik-adik terlebih dahulu. Ada Fadlan, Arsha, Arfi, dan juga Raka ya. Kak Delis mau tanya, kita ke paling ujung dulu nih Fadlan nih ya. Sejak kapan sih kamu mulai aktif ikut lomba Fadlan, dan boleh dong sebutin 3 prestasi gitu yang terbaik yang pernah kamu raih?
1: Kalau saya itu mulai lomba dari kelas 4 atau 5 SD.
0: Oke.
1: Nah, prestasi-prestasi yang pernah saya capai itu pertama mendapatkan medali emas tingkat provinsi dalam bidang matematika. Nah, yang kedua itu sama di bidang provinsi juga tapi mendapatkan perak. Nah, untuk yang ketiga saya menjadi siswa dengan lulusan nilai akademis terbaik 2023-2024.
0: Oke, pada saat SD itu ya, lulusan terbaik berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi kalau Fadlan Akmar Ferdiansyah ini lebih condongnya ke perlombaan matematika, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, cinta banget tuh sama matematika ya kamu. Biasanya banyak anak-anak kan yang kayak, duh matematika, fisika, hitung-hitungan gitu udah serem duluan ya. Kalau kamu melihat matematika itu seperti apa sih?
1: Menantang bagi saya. Okay. Jadinya saya suka tertarik gitu.
0: Oke, tapi memang rata-rata kalau yang Delis temui izin nih Pak Joko,
5: iya.
0: Kalau yang suka matematika ini memang merasa tertantang katanya,
5: iya,
0: ya, karena
5: penasaran terus ya.
0: Masalah gitu
5: iya,
0: ya.
5: Betul,
0: ya.
5: Betul.
0: Ya. Oke, iya. Kalau Kak Delis mau tanya juga nih penasaran ke Arsha. Nah, ya. Ini Arsha seperti apa nih? Awal mula lombanya lalu tiga terbaik prestasinya apa aja?
2: Awal mulanya saya mengikuti lomba-lomba itu pada kelas 5.
0: Kelas 5 SD.
2: Ya, yang okay. Terus saya pernah mendapatkan perunggu di tingkat provinsi. Lalu lolos ke nasional dan memenangkan lomba yang diselenggarakan oleh sekolah juara 1.
0: Oh, IPA. Oke. Okay. IPA ya. Oke. Okay. Berarti kamu lebih ke ini ya, IPA Science Olimpiade tahun 2026, betul ya?
2: Betul.
0: Finalis provinsi kompetisi matematika, sains dan Inggris 2025 Provinsi Jawa Barat.
2: Iya.
0: Mantap. Matematika, sains, Inggris, bah, mantap ya. Ini memang modal ya, Pak ya.
5: Iya,
0: modal
5: iya, iya.
0: Untuk betul-betul nanti mereka bisa bersinar gitu ya,
5: betul,
0: di masa
5: Pak.
0: Depan mereka.
5: Iya.
0: Nah, Kak Deli sekarang ke Raka dulu deh sebelum ke Arfi ya.
3: Halo.
0: Halo, Raka, gimana pada akhirnya Raka ini bisa mulai aktif ikut lomba lalu tiga prestasi yang terbaik apa aja, Raka?
3: Yang pertama saya itu dulu mulai lomba sekitar kelas 5 atau kelas 6 gitu.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Udah lumayan lama sih.
0: 5 atau kelas 6 SD ya?
3: Iya.
0: Ya, tiga terbaik prestasinya apa aja nih?
3: Kalau yang tertinggi itu saya pernah menang medali perunggu nasional bidang okay. bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
3: Terus saya juga pernah menangin medali perak provinsi bahasa Inggris juga sama itu JSO. Kalau yang nasional kan KMSI, kalau yang provinsi itu JSO. Terus ada lagi medali perunggu provinsi juga, tapi ini OC2.
0: OC2 provinsi satu kali ya. Lalu tadi ada perak ya, JSO provinsi dua kali, betul ya?
3: Benar.
0: Oke, jadi kalau Raka ini suka di bahasa Inggris, betul
5: bahasa
0: ya?
5: Bahasa Inggris,
3: ya. Okay. Memang passion saya tuh belajar bahasa.
0: Oh, passionnya suka belajar bahasa. Selain bahasa Inggris, kamu ada belajar bahasa lain? Atau hanya fokus dulu ke bahasa Inggris untuk saat ini?
3: Bahasa Inggris sama dikit-dikit belajar bahasa Russian.
0: Oke, bahasa Russian. Kenapa tuh kamu suka dengan belajar bahasa, Raka?
3: Soalnya ya memang belajar bahasa itu, pada dasarnya bahasa itu kan memang cara manusia berkomunikasi ya. Nggak kayak hewan tuh berbunyi gitu kan. Dan dengan belajar bahasa itu memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan orang-orang lebih banyak gitu.
0: Betul.
3: Sama saya juga ada beberapa teman di luar negeri ketemunya di sosmed gitu. Belajarnya, maksudnya ngomongnya itu pakai bahasa Russian, bahasa Inggris gitu. Jadi kita memungkinkan untuk kita kayak lebih bagus, lebih lancar berkomunikasinya gitu.
0: Oke, okay, apalagi bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu.
3: Iya,
0: ya,
3: benar-benar.
0: Bahasa Inggris tuh. Oke, okay, oke. Okay. Nah, Kak Delis mau ke Arfi nih. Kalau dari catatan yang Kak Delis dapatkan, Arfi ini paling banyak nih prestasinya ya, berderet ke bawah. Arfi ini gimana awal mula kamu ikut berbagai lomba, lalu prestasi yang paling apa ya? Semuanya membanggakan, tapi tiga paling berkesan apa nih?
4: Jadi saya mulai mengikuti lomba-lomba itu sejak SD.
0: Boleh agak deketan ke mic sayang? Ya, oke, okay, siap.
4: Saya awalnya mengikuti lomba-lomba itu pada saat masih SD.
0: Kelas?
4: Sekitar kelas 5 atau kelas 6.
0: Kelas 5, oke, okay, oke. Okay.
4: Kemudian tiga prestasi yang paling saya, yang menurut saya berkesan itu memenangkan medali emas di International Kangaroo Science Contest. Kemudian mendapatkan emas saat JSO di tingkat provinsi.
0: Oke. Okay.
4: Dan juga mendapatkan emas saat KMSI tingkat provinsi juga.
0: Oke, itu emas semua berarti ya yang kamu dapatkan. Nah, itu lebih ke sains ya? Mata pelajaran
5: IPA,
0: sains,
5: IPA ya?
0: Oke, oke. Jadi IPA, IPA, matematika, bahasa Inggris gitu ya. Oke. Okay. Nah, Pak, ini memang dari sekolah ini ada pembekalan khusus kah atau seperti apa, atau memang mereka berangkat dari ya sudah memiliki prestasi lalu sekolah ikut support gitu. Yeah. Seperti apa, Pak?
5: Iya. Yeah. Betul. Sebenarnya ini anak-anak itu secara potensi itu memang sudah dari SD itu sudah ada bakat juga. Kemudian juga di luar juga sudah ya mempersiapkan begitu ya untuk belajar dan motivasi yang tinggi juga. Nah, sekolah sebenarnya ya membantu mensupport begitu ya, mensupport kemudian memberikan ruang begitu ya, kesempatan kepada anak-anak tentang lomba-lomba ini. Yang kemarin juga sebenarnya ada beberapa lomba yang CSO itu beberapa guru mata pelajaran membantu untuk membimbing begitu ya. Tapi memang untuk waktu tentunya lebih banyak di luar sekolah begitu ya. Dan untuk mempersiapkan diri anak-anak hebat ini begitu Kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi memang dari keluarganya pasti juga support gitu ya.
5: Betul,
0: sekolah
5: betul,
0: juga ikut
5: betul.
0: Mensupport.
5: Iya,
0: oke. Okay. Nah, untuk pada saat sekarang kalian mendapatkan berbagai kejuaraan gitu ya, prestasi lah katakanlah, ini bagaimana cerita awalnya, apakah memang berangkat dari ketertarikan masing-masing dari kalian atau memang ada yang diarahkan nih oleh papa mamanya, kayaknya kamu di sini aja deh gitu, kayaknya kamu suka matematika, kamu ikut lomba matematika deh gitu. Seperti apa, mungkin dari Fadlan dulu boleh deh.
3: Kalau saya memang ada ketertarikan, terus memang diarahkan juga oleh orang tua.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi awalnya itu memang saya dari awal ingin mengambil beasiswa.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dari kecil udah disuruh ikut lomba-lomba supaya nanti pas ikut beasiswa ada gampang.
0: Oke. Okay. Jadi persiapan itu sedini mungkin gitu ya, Fadlan ya. Yeah. Kamu mau ikut beasiswa kemana? Sekolah di luar atau seperti apa?
3: Iya, seperti sekolah di luar.
0: Oh, kuliahnya nanti. Oke, semoga tercapai ya cita-cita Fadlan ya.
3: Amin, amin.
0: Amin. Untuk Arsya?
2: Ya. Pertamanya sih sebenarnya saya tidak suka sains.
0: Wah, enggak suka nih awalnya.
2: Karena saya dulu itu melihat sains tuh karena menghafal, karena biologinya kan menghafal, fisikanya menghitung, tapi karena ada satu guru yang membawakan sains itu menarik dan seru, jadi saya mulai tertarik dari kelas 5.
0: Oke, jadi kamu tuh berawal dari gurunya yang menjelaskan itu asik masuk, seru. Terus kamu jadi tertarik
2: jadi
0: gitu
2: tertarik.
0: Ih, keren banget ya Pak ya. Itu gurunya bisa memberi dampak ke kamu ya. Terus pada akhirnya kamu tertarik, terus kamu bilang nih sama orang tua gitu, mau ikut lomba atau gimana?
2: Jadi saya bilang ke ibu, saya langsung, "Bu, kayaknya saya ingin ikut lomba-lomba IPA karena tertarik dan seru."
0: Terus kata ibu gimana?
2: Kan IPA bukannya kamu gak suka ada hitung-hitungnya. Udah, ibu support.
0: Oke. Dan dari situlah kamu mempersiapkan diri gitu ya, ikut lomba kayak gitu-gitu. Dan itu pada saat SD berarti sekolah juga memberikan masukan-masukan terkait lomba-lomba gitu ya, untuk kamu ikuti ya. Mantap. Kalau Arfi gimana awalnya? Apakah kamu emang dari awal nih suka sains gitu, IPA, terus kayak, wah aku ikut lomba deh gitu, apa memang dari orang tua juga mengarahkan ke kamu?
4: Dulu saya emang tertarik pada sains. Kemudian orang tua saya sering memberikan buku-buku ensiklopedia ke saya tentang sains. Jadi saya makin tertarik dan mencoba ikut-ikut lomba tentang sains.
0: Dari situ deh ya, langsung tertarik gitu ya, ikut lomba-lomba. Oke. Nah, kamu ada cerita menarik nggak juga pada saat ikut lomba nih awal-awal?
4: Awal-awal sih kelihatannya lombanya itu susah, tapi lama-lama kayak seru ikut-ikut lomba seperti itu.
0: Oke, jadi awal-awal mah kayak, waduh susah gitu ya, tapi setelah terjun, wah kayaknya memang asik nih gitu ya dijalani gitu ya. Oke, menarik. Nah, kalau Raka sendiri seperti apa?
3: Tadi apa pertanyaannya, mohon maaf.
0: Jadi Raka ini awalnya memang suka atau ada yang mengarahkan nih untuk ke bahasa? Tadi sih ada bocoran ya, memang suka ya.
3: Ya memang suka, tapi dulu sekitaran kelas 5 atau kelas 6 gitu. Memang dulu ngomong bahasa Inggris emang udah lancar, tapi masih belum pede untuk ikut olimpiade gitu.
0: Oke.
3: Nah, jadi pas ibu saya udah tahu nih, pas baru tahu ada lomba bahasa Inggris. Akhirnya saya dibujuk-bujuk tuh. Uh-huh. Akhirnya ikut lomba, tahun depannya ikut lagi. Uh-huh. Alhasil nagih tuh.
0: Okay. Jadi pengen lagi gitu ya, penasaran ya.
3: Nagih, ada semacam euforianya lah.
0: Iya, iya, iya.
3: Kata ibu saya mah ada euforianya. Akhirnya, wah nemu ada berita lomba lagi. Mah ikut. Ada berita lagi, mah ikut, mah ikut.
0: Tahu-tahu banyak prestasinya.
3: Tahu-tahu banyak. Numpuk.
0: Numpuk, mantap, mantap. Ini goalsnya kamu apakah kayak Fadlan juga sampai pada akhirnya nanti mau ngejar beasiswa atau seperti apa?
3: Kalau ini goalsnya ada dua, goals dari saya sendiri sama goals dari ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dari saya sendiri sih cuma sekedar untuk biar kalau weekend gak gabut lah gampangnya. Okay.
0: Biar belajar gitu.
3: Biar belajar iya.
0: Oke. Okay.
3: Daripada lesehan gitu, main game di rumah kan.
0: Iya, iya.
3: Kalau kebanyakan scrolling juga kan pusing ya kepala.
0: Betul. Gak bagus buat fisik juga kan, kesehatan.
3: Iya, jadinya kalau ada lomba ikutin aja udah enggak apa-apa, enggak ada salahnya kan. Nah, kalau dari ibu saya itu lomba-lomba gini tuh untuk masuk Japres.
0: Japres jalur prestasi.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Semansa.
0: Jadi mudah lah ya untuk ke jenjang berikutnya berarti kamu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi kalau Arfi sama Arsya nih goalnya apa ke depannya?
2: Kebetulan saya cita-cita saya jadi dokter sih.
0: Oke, jadi untuk ilmu dasar ya. Kesana ya. Ya. Dokter apa nih kalau boleh tahu?
2: Dokter spesialis dalam.
0: Oke, siapa dokter spesialis penyakit dalam? Wih, mantap ya. Siapa dokter yang paling kamu idolain yang baru viral nih?
2: Dokter Tirta.
0: Karena memang mereka nih bisa jadi panutan ya. Dokternya pintar, komunikasinya baik, sikapnya juga ya walaupun galak-galak dikit oke okay lah gitu ya.
3: Kasar dikit gak ngaruh.
0: Oke, kalau Arfi goalsnya kemana nih Arfi?
4: Pengen dapat beasiswa biar kuliahnya gampang.
0: Oke, okay. Sama berarti ya kayak Fadlan ya. Pengen kemana?
4: Kayaknya pengen coba ke luar negeri.
0: Ke luar negeri ya. Tapi jangan lupa nanti balik lagi ya ke Indonesia ya. 2045 nih harus ada kalian nih balik lagi ke kita
5: Indonesia
0: nih.
5: Emas.
0: Indonesia emas, betul. Nanti kita akan ngobrol lagi pendengar bersama Pak Joko, Fadlan, Arsya, Arfi dan juga Raka. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081-5x4200. Pendengar, kita jeda sejenak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 10:36, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan Delis masih bersama putra-putra terbaik bangsa nih, ada Fadlan, Arsya, Arfi, dan juga Raka. Dan bersama Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa juga pastinya, ada Pak Joko ya di studio Pro 1 RRI Bogor kali ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi kali ini Kak Delis mau bacain pertanyaan yang masuk ya dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko dan adik-adik, katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Mau bertanya nih kepada Pak Joko, gimana sih caranya itu bisa punya anak-anak didik yang pada pintar-pintar, lalu ke adik-adik biasanya kan pada suka main game atau juga malas belajar, gimana cara melawan keinginan atau rasa malas itu, keinginan main game dan juga rasa malas itu dari Pak Ahmad tuh, minta penjelasannya, katanya minta jawabannya dari adik-adik semua. Mungkin dari Pak Joko dulu tadi ya.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya atas mungkin pertanyaannya berkaitan dengan dari prestasi anak-anak SMP Al-Azhar Syifa Budi Kota Bogor BNR. Anak-anak ini sebenarnya memang anak-anak yang sudah punya bakat ya, yang tadi sejak awal sudah saya sampaikan. Tapi memang perlu kita selalu berikan motivasi, kemudian semangat, arahan ya, kemudian yang terpenting juga kesempatan ya. Kita berikan kesempatan anak-anak ini untuk ya mengikuti lomba-lomba, baik itu yang dilaksanakan dari sekolah ataupun mungkin dari eksternal sendiri. Kemudian tentunya sinergi dengan orang tua untuk karena lebih banyak waktu itu di rumah, tentunya untuk bimbingan juga ya, anak-anak di mempersiapkan dari rumah, kemudian sekolah juga insya Allah selalu membimbing dari guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian anak-anak ini memang ini menjadi masalah yang cukup ini juga ya, menjadi perhatian berkaitan dengan yang anak-anak yang tidak terlepas dari games ataupun HP yang selalu tentunya setiap saat, apalagi di rumah ya. Ya kita sebagai guru khususnya, sebagai orang tua yang di sekolah, apalagi di sekolah sendiri, memang kita tidak memperbolehkan sama sekali anak-anak untuk membawa HP ke khusus handphone ya, khususnya di luar dari untuk pembelajaran. Jadi ini menjadi salah satu kita bahwa fungsi HP ini apabila di sekolah hanya sebagai untuk pembelajaran. Ya nantinya kita harus sama-sama juga begitu, karena pengawasan tentunya lebih banyak di rumah ya. Jadi mohon nanti orang tua kita selalu menyampaikan untuk dibantu begitu ya, untuk penggunaan HP yang tepat, yang efektif buat anak-anak kita di rumah. Terima kasih. Seperti itu Pak Ahmad begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ya. Pak. Ya, artinya Kak, memang di sekolah juga diterapkan aturan yang ketat, dan di rumah orang tua harus komitmen juga.
1: Betul, Kak.
0: Sekali kalau di sekolah sudah diberlakukan peraturan ketat, tapi di rumah dilepas lagi, kan sama aja bohong ya Pak.
1: Betul, Kak. Kita sama-sama Kak.
0: Oke. Nah kalau dari kalian nih, gimana sih cara melawan rasa malas? Karena pastilah ada rasa malas ya, setan-setan malas tuh pasti itu bergentayangan.
2: Benar.
0: Gimana cara ngilangin rasa malas dan godaan-godaan untuk nge-game gitu setiap waktu? Dari Raka dulu deh, kayaknya semangat banget nih Raka nih.
2: Jadi gini, kalau dari pendapat saya itu, daripada scrolling HP itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif. Contoh tadi dari saya itu belajar bahasa gitu, atau mungkin passionnya di masak, ya udah masak. Jadi pakai aja waktunya untuk hal-hal yang lebih berguna. Jadi selain belajar bahasa, saya nih, saya pribadi nih, selain belajar bahasa juga, saya juga suka belajar alat musik.
0: Karena kamu hobinya di musik itu tadi ya?
2: Iya, hobinya tuh memang di musik.
0: Iya, iya, menyibukkan dirinya ke musik, alat musik.
2: Musik, bahasa, atau mungkin besok ujian ya waktunya pakai buat belajar. Dari sekian banyak waktu yang harusnya saya pakai untuk scrolling, untuk main, itu kan saya pakai untuk belajar musik. Sampai alhasil dari detik ini, dari hari ini, itu saya sekarang udah bisa 5.
0: Oke, sudah bisa 5 alat musik. Karena itu tadi menyibukkan dirinya ke alat musik kalau kamu ya.
2: Iya, benar.
0: Mengalihkannya ya, dari rasa malas itu sampai pada akhirnya fokus lagi gitu ya. Oke, kalau Arfi sendiri seperti apa Arfi melawan rasa malas dan juga mengalihkan supaya nggak pengen game terus gitu?
3: Biasa sih kalau main game cuma pas hari libur aja.
0: Oke.
3: Terus waktunya dibatasi seperti 3-4 jam sehari. Jadi kalau misalnya ada waktu luang bisa dipakai buat mempelajari hal-hal yang baru.
0: Gitu, jadi kalau kamu nih punya aturan sendiri, oke, main game tapi ada waktunya gitu ya, 3-4 jam di weekend.
3: Iya.
0: Oke, di weekend doang berarti ya. Oke, tidak di hari sekolah gitu ya. Karena memang tadi sekolah juga gak boleh bawa handphone untuk main game ya, Arfia. Oke, nah kalau Arsya, Arsya.
4: Iya.
0: Gimana Arsya?
4: Benar yang dikatakan Naka mungkin bisa hobi ya. Terus habis itu mungkin kita juga harus memiliki kesadaran sendiri mungkin. Oh, kita udah scroll TikTok misalnya atau sosial media udah 2 jam, udah keterlaluan atau udah berlebihan, ya waktunya selesai.
0: Okay.
4: Harus punya kesadaran dalam diri sendiri aja sih.
0: Oke, okay, dan menyibukkan diri ya. Nah, kalau Fadlan, kayak gimana Fadlan?
5: Nah, saya hampir sama seperti Arsa dan Raka. Jadi sosial media saya itu saya batasi. Jadi setiap 1 jam, 2 jam ada pengingat. Nah, setelah itu saya letakkan HP. Lebih itu meluangkan waktu untuk hobi. Kebetulan saya itu hobinya masak.
0: Oke, hobinya masak. Keren, keren. Berarti kamu suka suka eksperimen gitu ya, bikin-bikin makanan ya. Oke, masakan yang paling susah yang kamu udah bisa apa nih, Fadlan?
5: Rendang ya.
0: Rendang,
1: hebat.
0: Rendangnya ala orang Sunda apa orang Padang nih?
5: Rendang Padang.
0: Rendang Padang.
1: Kebetulan siap. Padang.
0: Padang ya. Siap, siap.
2: Orang Padang.
0: Oh, Fadlan ini orang Padang.
5: Campuran.
0: Campuran antara
5: Padang dan Bogor.
0: Padang dan Padang Bogor. Siap-siap, pantesan-pantesan. Ya ada aksen Sundanya ya.
5: Biasanya juga ini apa ade minta dimasakin gitu.
0: Oke, mamah gitu ya minta dimasakin. Ih, rajin banget kamu. Memang anak idaman ini bisa masak juga di rumah nih. Oke, Padang nih calon-calon chef Juna lah ya gitu ya. Menarik, menarik. Artinya memang kalian punya masing-masing cara gitu ya untuk mengalihkan dari rasa malas dan

0: Nah, pasti akan dikasih jalannya sama Allah.
1: Oke, jadi berserah, berusaha gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, itu aja. Oke, siap. Nah, kalau dari Arsya gimana, Arsya?
2: Ya, yang mungkin lingkungannya tidak mendukung ya tetap semangat, mm-hmm. jangan berkecil hati, mm-hmm. Karena di luar sana pasti banyak yang mendukung dan banyak yang support untuk mengikuti lomba-lomba, uh-huh. Lalu jangan patang menyerah dan terus mencoba,
1: terus diulang-ulang gitu, yeah. Ya lomba ikut lagi kayak Raka ya, tahu-tahu banyak aja gitu ya prestasinya.
3: Benar-benar
1: ya. Arfi, gimana Arfi? Untuk teman-teman kiranya yang pengen kayak kamu seperti apa sih?
4: Jadi saya terinspirasi dari quotes Ki Hajar Dewantara.
1: Oke, okay.
4: Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi kita harus belajar dari setiap apa yang ada di dunia ini, dan tetap semangat untuk orang-orang yang ingin belajar tapi lingkungannya tidak mendukung.
1: Artinya memang harus berangkat dari diri sendiri ya. Jadi kalau udah semangat dari diri sendiri, melihat sekeliling tuh jadi sebuah pelajaran gitu ya. Dan nanti juga akan ada jalannya gitu ya, Arfi ya. Oke. Nah, Raka sendiri seperti apa, Raka?
3: Yang pertama tuh saya lumayan termotivasi sama satu quotes dari guru saya. Kebetulan dia tuh guru agama.
1: Oke.
3: Izin saya shout out nih.
1: Iya.
3: Bapak Dimyati.
1: Halo Bapak Dimyati. Lagi mendengarkan kan ya?
3: Semoga mendengarkan.
1: Ya.
3: Nah, dia itu waktu itu pelajaran agama tuh dia bilang orang bodoh itu enggak ada. Yang ada tuh orangnya malas.
1: Ya.
3: Jadi lawan itu rasa malas, gitu. Gitu kata dia. Jadi sebenarnya itu rasa malas itu merupakan hal yang menghalangi kita untuk berprestasi, yeah, gitu.
1: Yeah.
3: Alhasil kalau rasa malas itu ya akibatnya ya nggak ada prestasi, yeah. Nanti ujungnya gimana? Gitu.
1: Jadi ya itu tidak bisa berkembang gitu ya.
3: Akan sulit berkembang, oleh karena itu kita tuh harus belajar melawan rasa malas.
1: Yeah.
3: Gitu.
1: Oke, belajar melawan rasa malas dan mengendalikan diri, betul.
3: Benar.
1: Ih, mantap sekali. Nah, itu adik-adik ya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk kalian bisa bersinar apapun kondisinya, baik mungkin kondisi ekonomi gitu ya Pak Joko ya.
5: Betul.
1: Lingkungan ataupun apapun ya, karena memang sekarang di era modernisasi dan teknologi yang maju, kita bisa belajar dari mana aja ya Pak ya.
5: Betul.
1: Bahkan handphone yang sekarang mereka genggam ini bisa jadi bahan pembelajaran sebetulnya, ya Pak. Hanya
5: bisa
1: saja
5: tempat belajar gitu,
1: betul,
5: ya.
1: Betul. Hanya saja penggunaannya seringkali ya itu disalahgunakan, karena kurangnya pengawasan ya Pak ya. Nah, mungkin apa pesan dari Pak Joko untuk para orang tua gitu ya yang pengen punya anak yang berprestasi tapi bingung tahapannya gimana, caranya gimana gitu Pak?
5: Iya, baik. Untuk para orang tua, yang jelas anak-anak kita itu semuanya anak-anak yang punya potensi. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa anak-anak itu harus atau memaksakan ya kehendak anak-anak atau orang tua sendiri begitu ya, ke salah satu prestasi yang keinginan dari anak orang tua tentunya. Tapi kita bisa melihat dari arah dari anak itu sendiri, sehingga orang tua hendaknya tinggal untuk mensupport, ya, memberikan kesempatan, mensupport, ya, memberikan semangat dengan lingkungan yang kondusif tentunya. Tadi adik-adik sudah memberikan sangat argumen yang sangat cukup bagus, ya, lingkungan kondusif, lingkungan seperti apa, yaitu lingkungan yang tentunya memberikan kesempatan lingkungan yang nyaman untuk belajar untuk anak-anak, ya. Tantangan kita adalah di penggunaan HP yang sekarang anak-anak terlalu berlebihan sampai larut malam dan sebagainya. Ini kembali kepada orang tua untuk pengawasannya. Ya, insya Allah anak-anak kita anak-anak hebat. Tadi Raka menyampaikan anak-anak itu nggak ada anak-anak yang bodoh. Insya Allah hanya bagaimana kita untuk bisa mempoles anak-anak kita menjadi sebuah permata, begitu. Begitu. Terima
1: itu
5: kasih.
1: Ya, supaya bisa tercapai Indonesia Emas 2045 ya,
5: amin,
1: Pak ya.
5: Amin.
1: Karena
5: amin.
1: Memang harapan kita besar nih untuk generasi muda ya. Supaya bisa memajukan bangsa ini.

0: ini, dan tentunya di era yang seperti sekarang segalanya serba AI ya, adik-adik ya. Nah, jangan sampai AI lebih betul-betul lebih pintar dan lebih menguasai dunia daripada manusia ya.
1: Justru AI itu harus beneran dipakai untuk belajar.
0: Oh, itu setuju banget. Jadi dimanfaatkan untuk belajar. Gitu ya, untuk mengembangkan diri juga ya. Benar. Terima kasih atas kehadirannya di studio Prosatara Bogor ya.
2: Sama-sama Kak.
0: Nanti kalau misalkan bawa prestasi baru, boleh main lagi ke sini. Kita on air bareng, sharing-sharing lagi ya. Oke. Mendengar demikian idola ya, satu hal yang bisa kita pelajari hari ini, prestasi hebat tidak lahir begitu saja gitu ya. Karena memang dibalik anak-anak yang luar biasa, selalu ada lingkungan yang pastinya mendukung, lalu juga keluarga yang mendukung, mendengarkan, dan ruang aman yang menghargai di setiap ide-ide mereka, termasuk juga sekolah nih, harus juga mendukung potensi yang mereka miliki, pendengar. Karena memang menjadikan Indonesia layak anak bukan sekedar slogan gitu ya, tetapi juga tugas kita bersama untuk mewujudkan di lingkungan terdekat kita sehari-hari. Selamat berjuang untuk prestasi-prestasi berikutnya ya. Kak Delis tunggu kabar-kabar baiknya, dan pastinya Indonesia emas ada di tangan kalian deh pokoknya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
1: Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan ya.
0: Oke, terima kasih Raka. Raka asik banget ya, bisa juga nih on air bareng lagi nanti.
1: Terima kasih mama, kakek, tante, serta semuanya, teman-teman ya, para pendengar.
0: Oke, yang sudah mendengarkan ya. Makasih juga untuk Pak Ahmad dong yang udah nanya.
2: Oh iya, iya. Makasih Pak Ahmad.
1: Oke. Rafa, Rafa.
2: Untuk teman-teman semuanya ya, tentunya ya. Kak. Mm-hmm. Ya, dari ini ada para orang tua tentunya dari TA, TK, SD, Al-Azhar, SMP Al-Azhar Sifabudi Kota Bogor BNR. Okay. Ya. Selamat siang semuanya.
0: Baik, ya. Sedang mendengarkan juga berarti apa ya?
2: Iya.
0: Oke, demikian pendengar idola Indonesia layak anak telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pikiran muda melampaui batas menuju mimpi besar di podium juara. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena selepas ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Lepas pukul 10 lewat 57 menit, sesaat lagi kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Wow.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 11.44. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda pendengar terkait 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu 24 Mei 2026 sore, pendengar. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerja sama insentif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan ini berlangsung, pendengar.

Didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, pendengar, pemerintah Indonesia juga memastikan kondisi seluruh relawan terus dipantau hingga proses pemulangan selesai dilakukan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami informasikan juga bahwa kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor. Selepas lagu religi kami hadirkan segmen tembang Sunda ya, yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delisnur.

Pendengar Lepas pukul 12 lewat 16 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, amin ya robbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan Bogor siang ini spesial lagu Jaipongan yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar lepas pukul 12:41, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Ya, bagi Anda yang saat ini tengah mendengarkan tembang Jaipong yang kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sambil santai-santai di rumah, sambil makan siang, atau ada juga yang mungkin sambil ngopi ya, untuk menghilangkan rasa kantuk yang seringkali datang pada saat mencang seperti ini. Karena biasanya kalau siang-siang gini, terus juga mataharinya bersinar cerah ya, ini mata agak mengerenyit-ngerenyit dan membuat jadi agak ngantuk ya. Jadi untuk Anda yang masih kerja hari ini, semangat ya. Untuk Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga, menikmati libur akhir pekan, juga selamat menikmati libur akhir pekannya ya. Dan pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kini Anda dapat mengakses informasi terkini ya, berita terpercaya, serta program-program unggulan Radio Republik Indonesia secara lebih mudah melalui website resmi kami di www.rri.co.id pendengar. Dan cukup melalui perangkat smartphone Anda, Anda dapat menjelajahi berbagai rubrik mulai dari berita nasional, lalu juga daerah, internasional, ekonomi, budaya, hingga layanan publik. Informasi akurat dan cepat kini hanya sejauh sentuhan jari. Kunjungi www.rri.co.id dan tetap terhubung dengan sejumlah informasi terpercaya hanya dari RRI.
1: Kasugri pamiyarsa sadaya, nyangakeun pamulut lagu anu salajengna dina.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Berikut lepas pukul 12:59. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan demikian Tembang Jaipong telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: seluruh rangkaian SPMB itu sudah bisa dilihat dari portal resmi Disdik maupun yang ada di akun murid serta sekolah.
1: Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing, ya, siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya.
2: Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Minggu 24 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Bogor mulai bersinergi mempersiapkan sekaligus mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 demi menjamin proses yang lebih tertib dan transparan bagi masyarakat. Ade Sri melaporkan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
2: Untuk SPMB 2026 ini, kita dengan Dinas Pendidikan Mitra mengawal SPMB mulai dari pra-SPMB, nanti pelaksanaan SPMB, dan pasca-SPMB.
3: Itu percayakan pada sistem aja. Karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk disduk, sekarang sudah dengan disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah.
2: Kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seluruh rangkaian SPMB itu sudah bisa dilihat dari portal resmi Disdik maupun yang ada di akun murid serta sekolah. Gitu loh. Jadi orang tua itu bisa mengakses sebenarnya.
1: Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
0: Saudara, rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 diwarnai dengan aksi nyata perluasan akses pendidikan nonformal melalui gebyar PKBM di Kecamatan Bogor Timur demi menjaring masyarakat kembali bersekolah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan gebyar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran nonformal. Gebyar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
5: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun, jadi sesuai dengan Astra Cita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, menjelaskan legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
6: Sebagian besar mindset warga, anak-anak, orang tua masih memandang, ah apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya. Lulusan-lulusan PKBM, insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
4: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
0: Saudara, akademisi Universitas Juanda Bogor menilai esensi pergerakan mahasiswa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional tetap membara, meskipun kini medium perjuangan telah bergeser dari aksi fisik ke platform media sosial. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
7: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M.I.Kom, mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
8: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repacking yang berbeda gitu kan. Ya. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada, orang lebih frontal langsung turun ke jalan ya, sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa, kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu misalnya, ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan. Gitu. Bisa menggerakkan kalau ancaman itu relatif. Dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara. Kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nomino atau buzzernya kayak hal-hal kayak.
7: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu. Sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
9: Saya pikir itu hal yang heroik, yang pantas biru mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroisme masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik FIS maupun penyelenggara negaranya, yudikatif, eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamana dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme gitu. Jangan ambil hak orang lain gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setaniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang baca, ada role model. Nah, role model ini yang kita kurang sekarang.
7: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi, nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama, seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
0: Saudara, persoalan kerusakan jalan dan kondisi infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Bogor. Faktor cuaca hingga kualitas konstruksi jalan disebut menjadi penyebab kerusakan yang perlu mendapat perhatian bersama. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
1: Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kota Bogor masih menjadi perhatian masyarakat. Selain faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, kualitas konstruksi jalan dari pihak pengembang juga dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan yang kerap dikeluhkan warga. Ketua RW 13 Kelurahan Tanah Baru, Rideus, mengatakan, mayoritas aduan yang diterimanya dari masyarakat berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak. Ia seringkali meminta warga untuk bergotong royong untuk melakukan perbaikan sementara.
10: Kalau yang sering terjadi aduan masyarakat kepada saya itu rata-rata jalan ya. Cuma memang karena daya tahan daripada konstruksi yang buatan pengembang itu yang memang jelek. Lalu setelah itu saya minta kepada warga, karena kita tidak bisa meminta bantuan pemerintah serta-merta. Karena semua harus dianggarkan, semua harus dibahas. Akhirnya saya minta warga untuk gotong royong.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Bogor, Juniarti Etiningsih, mengatakan curah hujan yang tinggi membuat kondisi jalan dan aspal lebih cepat mengalami kerusakan. Pemerintah Kota Bogor pun akan melakukan intervensi atau penanganan apabila kerusakan dinilai membahayakan masyarakat.
11: Intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan ataupun aspal ini seringkali mengalami kerusakan. Mungkin masyarakat terkadang suka belum tahu bahwa jalan pun, sungai pun itu ada beberapa kewenangan. Demikian apabila memang sudah terlalu signifikan ataupun akan mencelakakan orang, kami pun kalau memang volumenya tidak terlalu besar, kami juga dapat intervensi.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kondisi lingkungan sekitar termasuk saluran air dan penggunaan jalan. Kolaborasi antara warga dan pemerintah dinilai penting agar kerusakan jalan dapat ditangani secara bertahap dan tidak semakin memperparah.
0: Saudara, bagian hukum dan HAM pemerintah Kota Bogor menggelar investigasi lapangan melalui program Sapu Lidi untuk memberantas praktik parkir liar di kawasan Cidangiang Tegalega yang kerap dikeluhkan masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
12: Bagian hukum dan HAM pemerintah Kota Bogor melakukan investigasi lapangan terkait dugaan praktik parkir liar di sejumlah kawasan Kota Bogor melalui program Sapu Lidi. Saatnya publik lihat di sini, khususnya di wilayah Cidangiang dan Tegalega yang kerap dikeluhkan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor membawa sapu lidi sebagai simbol penegakan aturan sekaligus menunjukkan adanya pelanggaran ketertiban di lokasi parkir liar yang masih beroperasi hingga hari ini. Salah seorang mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, Samara, mengaku aktivitas masyarakat di kawasan tersebut cukup terganggu akibat maraknya parkir liar, terutama keberadaan kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang diparkir di belokan dekat halte. Pada sore hari banyak parkir sembarangan di sekitar belokan halte sehingga cukup mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat. Dirinya berharap pemerintah Kota Bogor dapat lebih tegas menegakkan aturan di kawasan tersebut sehingga lebih tertib dan aman bagi pengguna jalan.
13: Jadi ngeliatnya tuh kayak nggak rapi gitu, apalagi kalau sore-sore ya macet. Iya, kalau gini-gini macet. Jadi kan kalau udah macet, mana banyak yang parkir kayak gini, makin macet.
14: Harapannya bisa lebih tertib sih, biar nggak ada lagi gitu yang kayak gini. Kan udah banyak juga tempat disediain, kalau bisa yang lebih, ini aja yang lebih benar gitu tempat parkirnya daripada di kayak gini. Buat pemerintah makin oke lah, makin peduli juga, makin sering keluar-keluar juga bikin-bikin ngeliat-ngeliat lagi Bogor tuh kayak gimana, selain kayak tempat parkirnya, tapi masalah-masalah yang lain juga gitu.
12: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, Alma Wiranta, menyebut investigasi dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat terkait parkir liar di kawasan Cidangiang yang dinilai semrawut. Parkir liar di kawasan itu sudah melanggar aturan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan karena berada di areal belokan yang rawan kecelakaan.
15: Karena tadi warga melaporkan bahwa di situ sudah sering terjadi eksiden, kecelakaan. Motor-motor yang ada di situ memang posisinya salah. Karena itu di tepi jalan dan melanggar tertib, bertrotoar, dan sebagainya. Tentunya ini dari pemerintah mencoba menertibkan. Jadi berdasarkan regulasi yang ada dalam penataan ke depan yang kita susun khusus untuk perparkiran, untuk memperkuat kebijakan ini harus ada dukungan dari masyarakat.
12: Kawasan sekitar halte dan tikungan Jalan Cidangiang disebut salah satu titik yang sering dipenuhi kendaraan parkir dan tidak pada tempatnya, terutama pada sore hari.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG terus dilakukan pemerintah Kota Bogor guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Program ini dinilai penting untuk membantu deteksi dini berbagai penyakit. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Program cek kesehatan gratis kini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit. Langkah ini dinilai penting di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang masih menjadi tantangan di bidang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robiah Mubarokah mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.
17: Program prioritas kepala daerah di Kota Bogor yaitu mengadakan pelayanan kesehatan prima, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan? Yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi langkah strategis dalam menghadapi penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terus mengalami peningkatan.
18: Kita sudah mulai cek kesehatan gratis itu dari tahun 2025. Di Kota Bogor, ini juga menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Saat ini kita berhadapan dengan triple burden penyakit namanya. Penyakit menular masih ada, TBC, HIV, DBD. Di sisi lain, penyakit tidak menular juga masih naik terus. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang sangat strategis untuk menahan lajunya penyakit tadi, untuk mengendalikan penyakit tadi adalah dengan deteksi dini.
1: Dinas Kesehatan Kota Bogor berharap program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini. Dengan pemeriksaan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui faktor resiko penyakit lebih cepat hingga kualitas kesehatan dan produktivitas warga Kota Bogor dapat terus terjaga.
0: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Bogor menerapkan kebijakan tegas berupa pemasangan stiker khusus dan surat pernyataan mundur bagi penerima bantuan sosial guna menyiasati temuan Ombudsman RI terkait ketidakselarasan data di lapangan. Yofri Haryadi melaporkan.
19: 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk bantuan pangan non-tunai. Jadi memang ini datanya dinamis, dan yang kedua, kita tahu ada yang meninggal juga, ada yang wafat, dan tentu dialihkan kepada para penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
7: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
20: Ini laporan yang masuk ke kita kan banyak sekali. Laporannya rata-rata ini ada kesenjangan. Laporan dari masyarakat itu si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini APM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
7: Cara itu pun dinilai efektif, baik dalam kontrol penyaluran bantuan, serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
3: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
7: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya.
0: Saudara, komitmen Polres Bogor dalam memberantas aktivitas perusakan lingkungan dibuktikan melalui pembongkaran jaringan tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak serta sindikat pengoplosan bahan bakar bersubsidi. Kembali Yofri Haryadi melaporkan.
7: Polres Bogor membongkar 7 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta tambang emas ilegal atau gurandil selama periode April hingga Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto pada Jumat 22 Mei sore. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 15 tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai Rp12,5 miliar rupiah. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan kasus ini terjadi di 3 kecamatan, yakni Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri. Untuk kasus pengungkapan LPG oplosan dilakukan di wilayah Gunung Putri dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara penyalahgunaan BBM bersubsidi khususnya jenis solar diungkap di wilayah hukum Polsek Ciampea.
21: Menangkap 2 kasus penyalahgunaan LPG subsidi. Ini seperti yang pernah kami rilis beberapa waktu yang lalu, yang TKP-nya ada di Cilengsi dan di Sukaraja. Untuk 2 kasus yang kami temukan di sebulan terakhir, TKP-nya berada di Kecamatan Rumpin dan Tanjung Sari dengan 2 orang tersangka. Jadi dua-duanya ini selaku pemilik dan operator dari usaha tersebut. Barang bukti yang diamankan terdapat 589 tabung gas subsidi ukuran 3 kg, kemudian 195 tabung gas ukuran 12 kg, 3 unit kendaraan yang berupa 2 mobil box dan 1 pickup untuk mengantar dan mendistribusikan gas-gas tersebut.
7: Dalam kasus pengoplosan LPG, petugas mengamankan 9 orang tersangka. Motif para tersangka memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi. Sementara itu ada 7 tersangka yang ikut diamankan petugas di wilayah hukum Polsek Cigudeg dan Tanjung Sari, yakni adanya penambangan emas ilegal di kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan 2 kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap di Kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari selama April hingga Mei 2026.
21: Pidana mineral dan batu bara, minerba, berupa pengolahan dan tambang emas ilegal yang kesemuanya ini didapatkan dalam periode 1 bulan terakhir, bulan April hingga Mei 2026. Adapun total tersangka yang diamankan sebanyak 15 orang tersangka. Pengungkapan kasus ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, cantum dalam Asta Cita beliau, dan juga arahan dari Bapak Kapolri, di mana seluruh Polres jajaran dengan para Forkopimda diwajibkan untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan. Yang digunakan pada para pelaku adalah membeli BBM ini secara berulang.
7: Pengungkapan kasus tambang ilegal merupakan bagian dari komitmen Polres Bogor bersama pemerintah daerah dalam menindak aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan hutan. Para tersangka dijerat pasal 158 atau pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor R. Melinda, dibantu penata teknik Noval, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 13.44 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Dan spesial di edisi kali ini, Pro Dangdut RRI Bogor, kami hadirkan topiknya mengenai jelang Lebaran Idul Adha. Apakah Anda punya rencana mudik atau tidak ya? Karena mungkin ada alasan-alasan terkait pekerjaan atau libur yang tidak begitu lama ya. Silakan gabung Pro Dangdut RRI Bogor. Jangan lupa cantumkan lagu dangdut favorit Anda, juga salam-salamnya mau dikirim ke siapa ya. Karena antriannya sudah cukup panjang, kita langsung saja bacakan atensi yang sudah masuk di 0815x4200 ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam dari Kang Hadra Ciomas ya. Ini kirim salamnya buat Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedas, Teh Aisyah, Julian Si Dokter Cinta, Ciomas ya, Kang Reno juga, lalu juga Bah Kismin, Satria Julai, Satria Kang Julai, BBHS, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Gomet Irama, dan Kang Boy BCL, Permak Masmin, JPS, Apen Azhar, Kang Jack Bojongsari. Lagunya lagu favoritku katanya Evita Mala Mendamba. Tias Mirasih lagi nulis pakai sepatu baru. Terima kasih buat Teh Deli, sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Sehat selalu juga untuk Kang Handra ya. Lagunya sudah oke, sudah ada Deli siapkan ya, tinggal diputar. Tunggu setelah dibacakan atensi berikut ini ya. Nanti kita akan putarkan. Hatur nuhun. Kita lanjut ke Mama Ardi. Assalamualaikum Teh Deli Nur. Waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu Pemuda Idaman, kirim salamnya buat semuanya aja. Salam sehat selalu, hatur nuhun Teh Deli. Sami nuhun. Juga ada Teh Yanti Jembatan Hitam ya. Cuaca di Jembatan Hitam mendung, udah turun hujan gerimis katanya. Pro Dangdut RRI Bogor, saya mau minta mainkan lagu Aku Orang Tak Punya dari Megi Z. Lagunya mau dikirimkan buat Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy WCL, semoga sehat selalu Kang Satria, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Kang Zulai, Kang Wahyu, Abah Kismin, Anu Kasep, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih untuk Teh Deli, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat terus, semoga

Lalang dari Yunita Ababil kirim salamnya buat semua pendengar setiap Prodangdut RRI Bogor di mana saja berada. Buat yang bertugas, Teh Delis Nur, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya kayaknya saya emang gak mudik katanya. Emang Teh Delis mudik ya? Pengennya sih mudik Pak Onoy, tapi karena tidak dapat libur jadinya ya lebaran di rumah aja. Hatur nuhun ya. Sehat selalu Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Lagunya nanti kita siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia. Kalau tidak ada, diganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
3: Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca tensi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Munadi di Cimahpar. Mau minta diputarkan lagu Roma Irama, judulnya Kehilangan. Rasanya masih berat banget setelah ditinggalkan almarhum ayah kemarin, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Kang Munadi di Cimahpar. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Delis, katanya sehat selalu. Sami nuhun. Terima kasih juga lagunya sudah Delis siapkan, nanti diputarkan ya. Lanjut untuk Pak Heru ya di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor, minta lagu Romantika dari Roma Irama. Kalau saya tidak ada rencana untuk mudik karena orang tua dan mertua sudah tiada, katanya ya. Sehingga sudah ada 3 kali atau lebih lebaran tidak mudik. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami nuhun. Siap. Lanjut Kang Boy Becel di Babakan. Kalau saya enggak mudik Teh Delis karena kampung halaman saya ya di sini, tempat saya yang tempati sekarang. Lagunya Sama Jahatnya ya. Kirim salamnya Reno, Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Handra, Kang Satria, Kang JPS. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Saya sama keluarga gak pernah mudik karena asli lahir di Ciluar, katanya ya. Ciluar ya. Saya suka bantu-bantu bagikan kupon kurban. Kirim salam buat semua calon ketua RW Tarikolot RW 4. Siapa nanti yang menang dan yang kalah, katanya ya. Mari bersama-sama bangun kerukunan warga dan wilayah. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat para kru RRI Bogor. Selamat bertugas dan sukses selalu. Hatur nuhun. Terima kasih ya. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Dan lagu berikut ini, saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua. Agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan, dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

0: Kiranya saya cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada volume yang akan datang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 14.36 menit, kita lanjut baca atensi berikutnya. Pendengar, kali ini dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Laila Canggung dari Iyet Bustami. Topiknya, dalam lebaran Idul Adha, saya tidak kemana-mana, Mbak Delis. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali, selamat siang. Lanjut, kali ini dari Kang Iqbal Tea di Al-Barokah Gadok Tengah Curug Nangka, ya. Minta diputarkan lagu Sebujur Bangkai. Kirimnya buat Abah Kismin, Satria, Kang Reno, Teh Yanti, Diki Chandra, Pak Onoy, Bang Jack. Idul Adha sepertinya biasa aja, warga lokal mah di rumah aja. Katanya nyarep jadi panitia kurban spesial buat istri tercinta Nur Halimah dan Teteh Syifa beserta Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu. Buat yang bacain, terima kasih, sukses. Hatur nuhun. Terima kasih kembali. Lanjut, dari Kang Wahyu Cipicung, bagaimana kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat. Paling lebaran Idul Adha di rumah aja katanya, sambil bikin sate kambing. Minta lagunya Aji Gile dari Asrap ya. Kirim-kirimnya buat Kang Julai, Handra, Reno, Julian, Kang Boy, Teh Yanti, Mamah Nurul, spesialnya buat adik saya yang lagi galau. Mudah-mudahan cepat sembuh galaunya katanya buat Teh Delis. Terima kasih kembali. Lagunya Asrap ya, Aji Gile, siap. Lanjut, Kang Zulian di Ciamas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Delis, kirain saya mudik. Enggak ya, saya enggak mudik, di rumah aja. Untuk Kang Zulian, tolong diputarkan lagu Bulan Madu dari Delia Paramita. Kirim salam untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Cahayu di Pro 1 RRI Bogor. Spesial untuk Teh Yanti Jembatan Hitam Ciamas, lalu juga informasi di Ciamas cukup deras katanya hujannya ya, cuaca dingin. Waktu tidak terasa, 2 hari lagi lebaran. Sudah pasti banyak daging kurban katanya ya. Sukacita berarti ya Kang Zulian. Oke deh, hatur nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200.

Prodangdut RRI Bogor, lepas pukul 14.57 menit kita sampai di ujung kebersamaan kita di Prodangdut ya. Hapunten, ada dari Mamah Nurma dan juga Erlita di Citerep ya, tidak sempat terbaca atensinya karena waktu yang terbatas ya. Mungkin nanti bisa gabung di awal waktu ya, atau di awal-awal program Prodangdut RRI Bogor. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Dan mohon maaf apabila ada lagu yang tidak sempat terputar karena waktu yang terbatas. Tapi jangan khawatir, Prodangdut hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur dari sajian lagu-lagu yang kami putarkan di siang hari ini ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Prosoto Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dan gelaga biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-24 di bulan Mei tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan hadir di tiap segmen yang kita mainkan untuk menemani aktivitas Anda di weekend kali ini, pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, boleh ya, Anda boleh sampaikan terkait lalu lintas di sekitar Anda ya. Anda juga boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, atau boleh langsung komentar di Instagram kita di @rri_bogor underscore Bogor ya, atau Anda boleh langsung di RRI Digital di fitur live chatnya, mangga silahkan ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang bermani Anda di edisi kali ini ya, hari Minggu sore ya. Ini selalu punya nuansa yang beda setelah dua hari menikmati waktu santai bersama keluarga ataupun teman. Langit mendung, turun hujan, ini sering menghadirkan nuansa yang lebih tenang gitu ya. Jalan mulai basah, udara berubah jadi dingin, dan juga aroma tanah setelah hujan membuat banyak orang memilih tetap berada di rumah sambil menikmati waktu istirahat sebelum kembali beraktivitas di hari Senin ya. Nah, di tengah suasana hujan seperti ini, satu hal yang hampir selalu muncul adalah keinginan untuk mencari makanan hangat ya. Karena cuaca dingin memang membuat tubuh membutuhkan asupan yang bisa memberikan rasa nyaman sekaligus menghangatkan badannya. Tidak heran kalau berbagai makanan berkuah hingga cemilan panas jadi pilihan favorit masyarakat saat hujan turun di sore hari ya. Nah, salah satu makanan yang paling banyak dicari ini adalah bakso tentunya ya. Kuah kaldu yang hangat, kemudian dipadukan dengan mie ataupun bihun, serta sambal yang terasa sangat cocok disantap saat hujan gitu ya. Selain bakso, ada mie rebus yang juga menjadi menu andalan banyak orang gitu ya. Rasa yang gurih dengan kuah panas ini mampu menghadirkan sensasi nyaman di tengah udara yang dingin gitu ya. Dan tidak hanya makanan berat gitu ya, gorengan juga jadi apa ya, jadi makanan favorit juga, selalu menjadi primadona ketika hujan turun gitu ya. Aroma tempe goreng, pisang goreng ya, sampai dengan bakwan yang baru matang seringkali menggoda siapa saja gitu ya. Ditambah mungkin secangkir kopi panas atau teh hangat ya, membuat suasana Minggu sore jadi terasa makin lengkap gitu ya. Dan banyak orang bahkan menganggap kombinasi hujan dan gorengan sebagai pasangan yang tidak bisa dipisahkan pendengar ya. Kira-kira selain yang tadi apalagi ya. Boleh, yang mau komentar boleh ya, kirim di line WhatsApp boleh ya, atau di fitur live chat digital juga boleh. Selain daripada nanti kita akan lanjutkan lagi, kira-kira makanan apa lagi selain tadi ya, bakso dan juga gorengan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Ya pendengar, kita dikilas berita Piala Dunia gitu ya. Dalam sejarah FIFA World Cup, setiap tim juara memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang tampil sangat ofensif dengan hujan gol, ada juga yang lebih mengutamakan kontrol permainan dan juga efisiensi ya. Dua contoh paling kontras terlihat dari perjalanan Brazil di tahun 1970 dan Spanyol pada edisi 2010 gitu ya. Tim nasional Brazil pada Piala Dunia 1970 di Meksiko ini dikenal sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa, dipimpin legendanya Pele. Brazil tampil luar biasa dengan mencetak 19 gol hanya dalam 6 pertandingan menuju gelar juara ya. Dan rata-rata lebih dari 3 gol per laga. Ini menjadi bukti betapa tajamnya dan juga atraktifnya pemain Samba kala itu gitu ya. Dan perjalanan Brazil menuju trofi ini dipenuhi pertandingan spektakuler. Mereka mengalahkan Cekoslovakia 4-1, menundukkan Inggris 1-0, menang 3-2 atas Rumania, lalu melibas Peru 4-2 di perempat final ya. Dan di semifinal Uruguay dikalahkan dengan skor 3-1 sebelum Italia dihancurkan 4-1 di partai final ya. Dan kombinasi permainan indah, kreativitas lini tengah dan juga ketajaman ini membuat Brazil di tahun 1970 sering disebut sebagai simbol sepak bola menyerang yang sempurna ya. Namun rekor Brazil itu ternyata belum menjadi yang tertinggi bagi tim juara dunia ya. Karena catatan paling produktif masih dipegang Jerman Barat ya. Pada Piala Dunia 1954 di Swiss, saat menjadi juara, Jerman Barat sukses mencatatkan 25 gol dalam 6 pertandingan. Angka tersebut masih menjadi rekor gol terbanyak yang dicetak tim juara dalam satu edisi Piala Dunia FIFA ya. Nah sebaliknya, gaya berbeda justru malah ditunjukkan Spanyol ketika menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kalau Brazil 1970 identik dengan pesta gol, Spanyol justru mengandalkan penguasaan bola dan juga efisiensi pemain ya. Tim berjuluk La Furia Roja hanya mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan, jumlah paling sedikit yang pernah dibuat tim juara dunia. Ya meski begitu, pendekatan tersebut terbukti efektif membawa mereka meraih trofi dunia pertama dalam sejarah negara tersebut ya. Dan Spanyol kala itu diperkuat generasi emas seperti Iniesta, Xavi, kemudian Carlos Puyol. Mereka juga dikenal dengan gaya tiki-taka ya, yang dimana permainan umpan pendek dengan dominasi penguasaan bola. Dan banyak juga kemenangan diraih dengan skor tipis yang hanya cuma 1-0 ya. Termasuk saat mengalahkan Belanda di final lewat gol Iniesta pada babak tambahan waktu gitu ya. Dan pertandingan Brazil di 1970 dan Spanyol 2010 menunjukkan bahwa nggak ada satu formula pasti untuk menjadi juara dunia gitu ya. Ada tim yang menang lewat serangan mematikan, ada juga yang hanya mengandalkan efisiensi gitu ya, penguasaan bola. Dan itulah yang membuat Piala Dunia selalu menarik dan di setiap eranya melahirkan karakter juara yang berbeda, pendengar.

0: kan sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Ya mereka kita lanjutkan lagi ya soal makanan yang kayaknya dirasa cocok gitu ya di minggu sore hujan gitu ya dingin-dingin selain daripada bakso dan juga gorengan ya. Bagi pecinta makanan tradisional ya dengan seperti soto, kemudian ayam kuah sampai dengan seblak pedas juga mulai ramai dicari ketika cuaca berubah jadi dingin ya. Sensasi kuah panas dan juga rasa pedas dipercaya mampu menghangatkan tubuh sekaligus meningkatkan selera makannya. Tidak sedikit juga ada yang memilih menikmati jagung rebus ataupun ubi goreng sebagai teman bersantai sambil mendengarkan musik ataupun suara hujan. Mantep banget ya. Dan fenomena ini bukan hanya soal rasa lapar, tapi juga berkaitan dengan suasana emosional ya. Karena cuaca hujan yang sering membuat orang ingin mencari kenyamanan melalui makanan favorit. Momen makan hangat bersama keluarga di ruang tamu sambil mendengar rintik-rintik hujan juga jadi pengalaman sederhana yang terasa menenangkan gitu ya. Nah karena itu minggu sore juga apa ya bisa ditemani dengan kegiatan-kegiatan kecil sambil nyemil-nyemil ataupun juga dengan makanan-makanan tadi gitu ya. Nah untuk menikmati makanan hangat favorit ya, meski cuaca terasa dingin, suasana justru jadi lebih hangat berkat hidangan sederhana yang mampu menghadirkan rasa nyaman dan juga kebersamaan pendengar.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan, dari Januari hingga Mei 2026, tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sistem Keselamatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan, objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis, kelistrikan kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu colokan. Bukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdam Karmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
3: 107 kali seramat, yaitu rata-rata di penyebabnya atau penyebabnya di dalam masyarakat. Objek yang terbakar, ya objek yang terbakar biasanya dapur, gitu. Kemudian juga ya misalnya sumber api dari ruangan yang diduga ya memang disebabkan oleh konsleting listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitu pun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan kebakaran.
2: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan koneksi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi, di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
5: Ini saya beli beras, beli minyak, sama beli gula. Ya alhamdulillah, murahan, alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Kan kemarin ini 16,5, sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
4: 121. Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha, mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: Minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GM.
4: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah Tiga Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai ke masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah Tiga Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah Tiga Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojatkan aktivitas budaya. Budaya teh kaiji kalau perwas kalau bikin ciri khas karua jender kaunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kangge naon, kangge dorong budaya oke, kangge pertumbuhan ekonomi. Abis seringkali di beberapa tempatan, Garut teh kedah majeng carana seurkeun event. Kang Jiwan atuh nuhun, Kang Agil juga, KMP geser ke event-event, pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang dilangkala tata Sunda, suhur kegiatan. Nah, ya oke penting pisan, utamina selain budaya, oke olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Syakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Sedang kuliah. Ya ada, tapi BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apoteknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotek misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Seluruh Indonesia itu ada. Saya kan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian, ada tapi BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3, mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga, kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Pelayanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini, para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sekali kita Goes dan bersepeda baru dan memberikan edukasi. Terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir liar di jalan sepeda itu.
12: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
14: Gak apa-apa. Kita hari ini Goes Fun Bag Santai aja. Karena ini adalah Goes Fun Bag Santai sambil beredukasi pada mereka yang parkir liar. Saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online dan lain-lain banyak yang parkir. Kita berhenti di situ biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
12: Sementara itu anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
15: Lebih menyenangkan mungkin ya acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih. Karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas sih.
12: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofyan melaporkan.
16: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengolahan air limbah.
17: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengolahan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan di lingkungan. Seperti ya, sekarang kan banyak cuma pengaduan kita sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang IPA-nya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
16: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
17: Dan sekarang juga kita sedang melakukan pendataan. Dari yang didata di kita ada 130 SPPG, itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah punya SPPG. Nah, yang lainnya belum kita apa memang kalau melalui AMDANET kan juga sudah ada ya. Ini yang sedang kita data, karena melalui AMDANET kadang-kadang tidak ada kita, kebetulan turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang melakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini selesai.
16: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan penentuan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
18: 446 di Kabupaten Cirebon yang dibangun total.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
18: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, kan dibangun dari nol dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa? Warkina bisa menempati rumah dengan nyaman.
19: Dari program mana ini, Pak?
18: Beres bantuan bedah rumah.
19: Beres. Kabupaten atau gimana Pak targetnya, Pak?
18: Sekabupaten.
19: Ada berapa rumah, Pak?
18: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutilau yang kita dibangun total.
1: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
20: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa Kerajaan Sunda.
0: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zaman itu. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
20: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
0: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
20: Oke, artinya
0: harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
20: Jadi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Pekan sore ini disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat sore, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
21: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, benar. Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan juga ratusan bahasa daerah yang sangat unik ya. Dan keberagaman tradisi lokal ini berhasil menarik wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga ya. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri, mulai dari adat istiadat, bahasa, sampai dengan kesenian tradisional yang turun-menurun ya. Berbagai festival budaya tahunan ini akan diadakan, pendengar ya. Dan juga di mana beberapa festival budaya dikenal sudah mendunia. Ada beberapa festival kebudayaan yang paling unik di Nusantara yang tetap lestari hingga saat ini menjadi magnet wisatawan mancanegara. Kira-kira apa aja tuh ya? Yang pertama ada festival karapan sapi ya, yang menjadi warisan tradisi balapan asal Madura. Di mana festival pacuan sapi khas Madura ini rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan juga selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah ya. Dan pengunjung ini dapat memaksimalkan ataupun menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya ya. Kemudian selain itu ada atraksi adat lompat batu asal Nias ya. Festival Lompat Batu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara dan juga dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo hingga sekarang ya. Dan keunikan budaya Nias tersebut ini pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 tahun emisi 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia terkenal ya. Selain itu ada tradisi erau khas Kutai Kartanegara ya. Kata erau sendiri berasal dari bahasa Kutai ya, ataupun roh, yang menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempatnya. Dan juga terakhir ada tradisi pasola yang memadukan kemampuan berkuda dan juga melempar lembing sebagai bagian perayaan tahunan bagi kepercayaan Marapu ya, masyarakat Sumba. Dan atraksi budaya tersebut ini menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-menurun setempat. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa yang menemani Anda di kesempatan kali ini mendengar Dimensia. Ini membayang-bayangi lansia di Indonesia ya. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis ataupun CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif ya. Dan juga dari CKG ini kita memeriksa 7 juta lansia, ditemukan 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif, artinya salah satunya demensia yang cukup besar ya. Dan 36% dari 7 juta berarti 2 juta ini yang disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi. Dan mengutip dari Halo Dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir logis dan fungsi kognitif lainnya ya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskular. Dan ya, Imran juga mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia ini mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 diprediksi mencapai 20% peningkatan. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

suara ini lagi. Begitu konstan, begitu mengganggu. Luar biasa sekali memang benda yang satu ini. Dulu sempat populer di tahun 1960-an, bahkan sempat dilarang peredarannya di Amerika Serikat di awal tahun 70-an, yang dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan kebutaan, tapi kini viral kembali di Indonesia. Benda yang awalnya diciptakan untuk mengajari anak-anak koordinasi tangan dan mata serta melatih kesabaran ini punya bentuk yang sangat sederhana. Bayangkan, hanya dua bola yang diikat dengan tali agar saling berbenturan sehingga mengeluarkan bunyi yang begitu konstan. Benda inilah clackers atau yang kita kenal dengan lato-lato.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa tahun terakhir minuman matcha ini semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan di kalangan usia dan di dunia modern gitu ya. Dan minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luasnya. Dan banyak orang tertarik mengonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas ya. Dan kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya ya. Dan warna hijau khas matcha ini semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian dan menarik perhatian masyarakat tentunya ya. Dan matcha sendiri ya melansir dari berbagai sumber, ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus ya. Matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12 dan berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daun sehingga kandungan nutrisi dalamnya terasa lebih padat serta lengkap ya. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ini ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan juga lanthanin meningkat secara alami dan juga maksimal, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Mengharapkan surga tapi mengabaikan salat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar sehingga penat, melainkan Allah meminta kita sabar dan

0: menyatukan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan, yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian, dengan menjaga persaudaraan membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

Demikian tadi mendengar lagu-lagu Radio Islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita kembali menikmati komposisi lagu-lagu pop terbaik pendengar. Sebuah informasi untuk Anda di mana film Keluarga Suami Adalah Hama saat ini tengah tayang di bioskop dan juga mendapatkan respon positif dari penontonnya. Film produksi Umbara Brothers Film dan juga VMS Studio menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata ya. Dan film yang dibintangi Omar Daniel, Raihanun dan Meriam Bellina, kemudian Sita Marino dan juga Jeremy Moremans, ini menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini Anggi Umbara ini mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut ini sangat personal baginya. Ia mengaku banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan dalam alur cerita filmnya. Dan ia juga menambahkan bahwa konflik dalam pernikahan adalah hal yang umum terjadi, namun jarang dibicarakan secara terbuka. Dan menurutnya film ini mencoba untuk menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman nyata ya. Dan Anggi juga berharap film ini dapat menjadi ruang refleksi bagi penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan juga Intan, yang ingin penonton merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, kalau udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Di tepat pukul 19, pendengar kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Guna menyiapkan warta berita pukul 19, lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu seorang jurnalis Lura Hendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.3, 1.350. harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Naik harga anu cing emas
7: turun kemarin sampai 1.350.
6: Emas apa itu?
7: Ya ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
7: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
6: Emas apa aja yang ada di sini cing?
7: Yang 420 375.
6: Emas 99 berapa cil?
7: 99.2550.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang gantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih. Lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadi ngelain partai
11: karena sekali menggiling kah siapa tuh?
10: Kembali tahu pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah aku berbagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kau menapalakan juga aku baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tadi nggak ada kaung di tapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah bang ke harga bahannya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowar. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban Sapi di Jombang, Suwandi menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Tas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta. Potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu telah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Primer Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan, entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, bahasa United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian tadi pendengar Pro Satria Bogor sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup untuk Bogor sore ini, ada mimbar agama Kristen untuk edisi kali ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, mohon maaf bila salah kata. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu, para pendengar yang setia RRI. Kita berkumpul kembali atau bertemu kembali pada saat malam hari ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh mensyukuri atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami menundukkan kepala, memohon pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati di dalam pemberitaan firman pada saat malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan penerangan dan juga membawa akan setiap pribadi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemu kembali dengan saya, Romi, sebagai penyuluh agama Kristen di Kota Bogor. Malam hari ini kita akan belajar satu topik atau satu tema yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu berbicara tentang kasih yang terlihat nyata, yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal ke-13 ayat ke-34 sampai dengan ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang menerapkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bahwa pada umumnya orang-orang mengukur akan kehidupan rohani seseorang itu dengan satu ukuran yang tampaknya hanya bisa kita lihat dari faktor luar, eksternal, yaitu adalah hal-hal mengenai religius seseorang. Banyak orang mengukur hal-hal religius seseorang atau kehidupan rohani seseorang itu diukur dari seringnya kita ke gereja. Atau bisa juga orang banyak mengukur seberapa aktif sih kita melayani Tuhan. Atau seberapa banyak kita mengetahui, memahami akan firman Tuhan. Bapak Ibu, semuanya itu tidak salah. Semuanya itu baik, bahkan itu juga penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Dari pembacaan kita malam hari ini dalam Injil Yohanes pasal ke-13, Yesus menekankan satu standar yang berbeda, satu standar yang menjadi satu dasar di dalam kehidupan kerohanian seseorang. Dalam Injil Yohanes pasal ke-13, kita melihat sebuah momen, sebuah percakapan yang sangat intim antara Yesus dengan para muridnya. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 13, ini bukanlah suatu khotbah, satu pengajaran yang disampaikan di depan banyak orang. Ini juga bukan sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ini adalah sebuah percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus memasuki serangkaian penyiksaan bahkan sampai penyalibannya. Yang menarik dari narasi yang disampaikan oleh Yohanes di dalam pasal ke-13 ini adalah ini menjadi satu momen yang sangat penting, yaitu adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan yang menariknya adalah dalam
yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Yesus itu tidak berkata kepada murid-muridnya, orang akan tahu kamu muridku karena kamu pintar berteologi. Orang-orang akan tahu kamu muridku karena kamu mungkin rajin ke gereja, berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang-orang akan tahu kamu muridku, yaitu adalah karena kamu saling mengasihi. Ini berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus menekankan bahwa identitas kekristenan itu tidak pertama-tama terletak kepada aktivitas rohani atau yang disebut sebagai namanya religiositas seseorang, tetapi terletak dari relasi kasih yang nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih yang terlihat nyata, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yaitu adalah kasih atau mengasihi adalah perintah, bukan pilihan. Hal ini dapat kita baca di dalam pasal ke-13 ini, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Kata perintah di sini, yaitu adalah bukan sebuah saran. Saran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan kata perintah ini juga bukanlah sebuah opsi tambahan atau pilihan bagi orang-orang Kristen yang mau, katakanlah, lebih serius, lebih memperdalam kerohaniannya, dan lain sebagainya. Tetapi kata perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini merupakan sebuah dasar, sebuah pondasi, dan bisa dibilang ini adalah sebuah kewajiban dasar. Dan kita lihat bahwa kata kasih yang dipakai di sini, ya tentu kita memahami ada beberapa macam jenis kasih yang ada di dalam Alkitab, tetapi kata kasih yang digunakan di dalam pasal ke-13 ini adalah menggunakan kata agapao atau kasih agape. Di mana kasih agapao atau kasih agape ini adalah kasih yang tidak bergantung kepada emosional. Tetapi ini bergantung kepada keputusan dan kehendak daripada Kristus itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah bahwa yang pertama, kita mengasihi seseorang itu bukan karena orang itu layak. Kita mengasihi bukan karena kita merasa nyaman. Kita juga mengasihi, yaitu adalah karena Kristus yang memberikan satu perintah, memberikan satu instruksi kepada kita. Martin Luther pernah berkata bahwa kasih tidak bertanya apakah itu menyenangkan atau tidak. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena seringkali orang berkata bahwa saya tidak bisa mengasihi dia. Karena apa? Karena saya belum siap. Saya tidak bisa mengasihi dia karena dia terlalu jahat kepada saya. Saya tidak bisa mengasihi dia karena orang itu telah melakukan sesuatu hal di masa lalu hidup saya. Tetapi kasih Kristus bukan soal kesiapan emosional. Tetapi ketika kita bicara tentang mengasihi, bahwa kasih Kristus itu adalah sebuah ketaatan kepada Kristus. Salah satu tokoh reformasi yang terkenal, Johannes Calvin, juga pernah mengatakan, kita tidak bisa mengasihi Kristus tanpa mengasihi sesama. Karena Kristus telah mengikat dirinya dengan mereka. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa berkata, saya mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa
saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak suka dengan orang itu. Saya sih mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mau mengasihi orang itu. Artinya, ya mengasihi Tuhan berbeda dengan, atau kita bisa memilih-milih, memilah-milah siapa saja orang yang kita kasihi. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah bicara tentang yang namanya standar kasih, yaitu adalah Kristus sendiri. Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga, kalau kita melihat, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, aku telah mengasihi kamu. Kita bisa melihat di sini bahwa standar daripada mengasihi atau standar daripada kasih itu adalah bukannya standar yang digunakan atau kasih dari manusia. Tetapi standar orang mengasihi yaitu adalah standar yang disebut sebagai namanya standar ilahi, di mana Yesus pernah berkata, aku telah mengasihi kamu. Sekarang kita akan melihat, Bapak Ibu, bagaimana Yesus mengasihi yang juga tercatat di dalam Alkitab. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini bisa kita lihat, ini adalah sebagai tindakan, satu teladan yang Yesus lakukan, yang Yesus perlihatkan kepada para muridnya. Yesus juga mengasihi Yudas yang mengkhianatinya. Yesus juga mengampuni Petrus yang menyangkalnya. Dan bukti daripada Yesus mengasihi, yaitu adalah dia menyerahkan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Inilah kasih. Kasih berbicara tentang rendah hati, setia, mengampuni, dan juga berkorban. Bonhoeffer pernah mengatakan bahwa kasih Kristus bukanlah sebuah ide abstrak, tetapi tindakan konkret yang menuntut kepada suatu pengorbanan. Ya, seringkali kita ingin mengasihi seseorang ya, tanpa terluka, tetapi kasih sejati selalu mengandung risiko. Memang berat bagi kita untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah berlaku hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Ya, tetapi ini adalah satu perintah untuk kita harus mengasihi. Kenapa? Karena kasih Kristus itu mahal, Bapak Ibu. Yesus pernah berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini merupakan satu standar yang tinggi, di mana kasih Kristus itu adalah kasih yang rela berkorban.

Alkitab membaca firman, tetapi dunia membaca hidup kita. Ketika kita saling mengasihi, saling peduli, dan tidak saling menjatuhkan, disitulah dunia melihat Kristus nyata di dalam hidup kita. Aplikasinya apa, Bapak Ibu, yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bahwa mulailah dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu kita menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita, menyapa orang-orang yang ada di tetangga kita, di gereja, dimanapun orang-orang yang berjumpa dengan kita. Sapalah mereka semua itu dengan tulus. Tidak ada kemunafikan. Ya, kita memberikan senyum dengan senyum yang tulus. Dan juga kita mendengarkan orang-orang yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keluhannya, ya, tanpa kita menghakimi. Yang kedua adalah kita harus belajar mengampuni. Meskipun mengampuni itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar untuk kita bisa mengampuni. Terus kita juga bisa mengambil satu inisiatif bentuk dari kepedulian kita kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita, yaitu adalah dengan cara kita mengunjungi mereka, kita mendoakan mereka, atau menolong akan setiap anggota-anggota di gereja kita masing-masing, tetangga kita yang membutuhkan pertolongan. Di dalam setiap perbedaan pendapat, ya tetap juga kita harus menjaga sikap saling menghargai. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang memancarkan akan kasih Kristus kepada dunia, sehingga kasih Kristus itu terlihat nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk tidak hanya memahami kasih-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami bisa saling mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan rela, dan peduli dengan sungguh-sungguh. Biarlah melalui hidup kami, orang-orang dapat melihat Engkau, dan pakailah kami sebagai alat kasih-Mu di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Dari balik gemericik malam dan juga hangatnya sudut-sudut kota, senang sekali saya Alif Daita kembali menemani ruang dengar Anda dalam Bogor malam ini untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat meskipun memang Bogor sudah diguyur hujan ya sejak tadi siang sampai mungkin sampai malam hari ini terpantau memang masih ada suara tetesan air begitu ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda atau mungkin juga sedang mengumpulkan niat untuk beristirahat pada malam hari ini. Menutup lembaran akhir pekan ini, kami hadir untuk mengemas dinamika, cerita dan juga esensi Kota Bogor dalam rangkaian informasi dan juga hiburan yang tidak hanya mencerahkan tetapi juga tetap menginspirasi waktu istirahat Anda hingga menjelang tengah malam nanti. Untuk mengawali kebersamaan kita di jam pertama Bogor malam ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menyelami geliat aktivitas dan juga kreativitas serta sinergi yang terus bertumbuh begitu ya, hadir dalam segmen Ngobras Ngobrol seputar komunitas yang juga nanti akan dilanjutkan dengan segmen Ragam Budaya edisi Keroncong untuk tema pada hari Minggu ya seperti biasa. Tetap nanti dirangkaikan dengan Sandiwara Radio pukul 10 waktu Indonesia Barat dan jangan lupa akan ditutup dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk hari ini temanya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 1980 sampai tahun 2000, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera mulai untuk ngobras.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas pendengar, kami hadirkan sebuah komunitas bernama Ruang Nonton. Ini adalah sebuah kolektif yang berhasil membuktikan kalau sinema ataupun film bukan sekedar media hiburan visual, melainkan sebuah medium edukasi dan refleksi sosial yang luar biasa kuat. Dan baru saja di akhir pekan ini, pendengar, tepatnya Sabtu kemarin, komunitas Ruang Nonton berkolaborasi dengan salah satu ini ya, dengan KPK begitu. Kali ini mereka berkolaborasi dalam gelaran Anti Corruption Film Festival atau ACFS 2026 ya. Mereka menginisiasi sebuah ruang diskusi dan pemutaran film bertema Dari Lensa Integritas Terjaga. Melalui kegiatan ini, Ruang Nonton berhasil menghidupkan ruang publik dan mempertemukan sekitar 150 peserta dari berbagai lini masyarakat nih, mulai dari penggerak PKK, guru-guru PAUD begitu ya, hingga lingkungan keluarga pendengar. Dan fokus utama dari kegiatan yang digagas oleh komunitas Ruang Nonton ini adalah membumikan nilai-nilai integritas. Mereka mengajak penonton membedah tantangan dalam membangun kejujuran di kehidupan sehari-hari lewat pemutaran 3 film pendek, yaitu ada Liburan Diam-Diam, Pirates 10 ribuan dan Subur Itu Jujur. Melalui visualisasi karakter di film tersebut, komunitas ini memantik diskusi interaktif agar masyarakat sadar nih bahwa 9 nilai integritas atau yang biasa disingkat Jumat Bersepeda Kakak ini harus dimulai dari rumah pendengar ya. Memang ini visi besar komunitas dari Ruang Nonton sendiri adalah mereka ingin membuat ruang-ruang dialog berbasis film seperti ini terus tumbuh subur di tengah masyarakat demi membentuk karakter generasi muda sejak dini pendengar. Tentu sebuah representasi nyata ya dari gerakan komunitas yang cerdas, elegan dan juga berdampak langsung pada penguatan sosial. Dan pendengar, kiranya geliat dari rekan-rekan Ruang Nonton ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas kreatif lain di Kota Bogor dan sekitar untuk terus melahirkan ruang diskusi yang edukatif. Dan juga kami undang Anda nih untuk yang punya komunitas serupa atau mungkin juga komunitas-komunitas lain yang sering melakukan kegiatan begitu ya, mungkin ingin berbagi ceritanya juga nih bersama kami di Pro1 RRI Bogor, bisa juga menginformasikan profilnya, profil komunitasnya via WhatsApp 08195x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital, atau juga bisa melakukan direct message gitu atau DM ke Instagram kami @rri_bogor pendengar. Ditunggu ya untuk kita bisa berbincang di studio Pro 1 RRI Bogor untuk saling memberikan inspirasi bagi pendengar lainnya yang ada di rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Pemerintah Kota Bandung mencatat 122 korban kecelakaan selama 2 hari terakhir bertepatan dengan rangkaian perayaan juara Persib Bandung di sejumlah titik Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan 39 korban harus dirujuk ke rumah sakit dan 26 orang masih menjalani perawatan medis. Sebagian besar insiden merupakan kecelakaan lalu lintas ringan hingga sedang akibat meningkatnya aktivitas masyarakat di pusat keramaian dan ruas jalan kota. Selain kasus kecelakaan, aparat juga menangani 2 kasus kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Salah satu korban merupakan warga Cibiru berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di pinggir jalan pada dini hari. Polisi masih menyelidiki motif dan pelaku dalam kasus tersebut. Berdasarkan informasi awal, korban ditemukan dengan luka akibat senjata tajam yang masih menancap di tubuhnya. Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat tetap menjaga keselamatan dan ketertiban selama euforia perayaan berlangsung. Demikian kilas berita, informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kisah komunitas inspiratif kedua datang dari ujung barat Nusantara, tepatnya di kota Sabang, pendengar ya. Kali ini sebuah komunitas menyoroti bagaimana kreativitas generasi muda mampu menjadi benteng pertahanan bagi kelestarian alam pesisir adalah komunitas pecinta lingkungan Rincong Kota Sabang, pendengar. Sebuah kolektif yang baru saja menginisiasi gerakan edukasi lewat medium yang sangat dekat dengan anak muda, yaitu kompetisi video kreatif bertemakan lingkungan. Melalui kegiatan ini, pendengar, komunitas Rincong ingin menjadikan sinematografi bukan sekedar ajang unjuk bakat begitu ya, melainkan sebuah momentum besar untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut dan ekosistem terumbu karang. Disampaikan bahwa pandangan yang sangat mendalam begitu ya, disampaikan oleh Ketua Komunitas Rincong Mawardi Abbas, seperti yang saya baca dari rri.co.id, bahwa pesan-pesan pelestarian laut yang disuarakan jujur oleh anak-anak melalui video seringkali justru lebih efektif menyentuh hati para orang dewasa dan masyarakat umum ya. Gerakan ini lahir sebagai respons atas ancaman nyata sampah rumah tangga yang kerap merusak ekosistem pesisir, pendengar. Komunitas Rincong percaya laut yang sehat secara langsung akan bermuara pada kesejahteraan para nelayan. Dan giat ini pun juga disambut penuh kebanggaan gitu ya oleh para pemuda setempat yang menyatakan kalau lomba ini tidak hanya memicu kreativitas pemuda lokal untuk aktif berkarya ya, apalagi memang sepertinya di era sekarang anak muda dan media sosial atau juga anak muda dengan video kreatif itu tidak bisa dilepaskan begitu. Ternyata memang menjadi etalase untuk memperkenalkan potensi daerah mereka secara lebih luas ya, melalui karya-karya yang mereka hasilkan. Dan ini adalah salah satu kisah reflektif yang sangat elegan gitu ya, dari komunitas Rincong di Sabang, bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari lensa kamera dan juga tangan kreatif anak muda. Tentu ini menjadi pemantik semangat kita juga ya, yang ada di Bogor dan sekitarnya, untuk terus merawat bumi dengan cara-cara yang inovatif, dengan cara-cara yang meskipun terlihat sederhana, tetapi ternyata impact-nya atau dampaknya akan lebih besar ke depannya.

0: Menutup kebersamaan kita di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Kita alihkan kisah komunitas ke Kalimantan Selatan, pendengar. Ada sebuah komunitas pesepeda perempuan bernama Feminine Cyclist atau Felis Banjarmasin yang baru saja membagikan esensi penting mengenai keselamatan dan kenyamanan berolahraga bagi kaum hawa, pendengar. Dan ditekankan berpesepeda dengan aman dimulai dari perencanaan yang matang, pendengar. Jadi untuk anda-anda yang ingin, terutama khususnya untuk perempuan ya, yang ingin mulai bersepeda, pastikan untuk memulai perencanaan untuk bersepeda ini dengan matang begitu. Mulai dari pemilihan rute yang ramah pesepeda, kemudian juga yang ini wajib menggunakan helm, membawa perlengkapan P3K, hingga menjaga hidrasi tubuh, pendengar. Dan menariknya, komunitas ini juga menyarankan para perempuan untuk bersepeda secara berkelompok demi meningkatkan rasa aman sekaligus membangun rasa percaya diri di ruang publik. Satu pesan penting dari mereka yang patut digarisbawahi adalah tetaplah berkendara dengan gaya, namun yang utama pahami batas kemampuan diri sendiri. Dan tips dari komunitas Felis ini tentu saja sangat relevan ya untuk Anda, khususnya Mojang Bogor dan sekitarnya yang gemar menikmati akhir pekan dengan bersepeda, melintasi rute-rute indah di sekitar kota Anda, di sekitar lingkungan Anda. Tips ini semoga bermanfaat ya untuk Anda, kemudian yang besok ingin berencana untuk mulai bersepeda tapi tidak tahu bagaimana memulainya, bisa langsung mempraktekkan tips yang dibagikan oleh komunitas Felis ini, pendengar. Dan inilah informasi terakhir yang bisa kami bagikan di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas untuk malam hari ini. Jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan lanjutkan ya untuk jam kedua Bogor malam ini dengan Ragam Budaya edisi Keroncong. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Masih menemani Anda di penghujung akhir pekan bulan Mei ya, tepatnya tanggal 24 Mei 2026. Kami hadirkan segmen Ragam Budaya pendengar untuk edisi malam hari ini, malam Senin. Seperti biasa kami hadirkan koleksi lagu-lagu keroncong untuk menemani istirahat malam Anda. Semoga menjadi teman ya untuk beristirahat dan juga mengisi tenaga untuk kembali beraktivitas di keesokan hari ya. Pastikan untuk tetap bersama kami, saya juga undang Anda untuk beratensi, berpartisipasi di 081-5x4200 atau juga di live chat aplikasi RRI Digital. Untuk yang mau request lagu-lagu keroncong bisa banget, sambil juga kirim salam ya untuk orang-orang terkasih yang sedang mendengarkan juga Pro 1 RRI Bogor. Ditunggu sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, Bogor malam ini akan segera kembali. Dan deretan lagu-lagu keroncong masih akan menemani Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: nuhun Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksem mangge.
3: Maulia telae.
4: Matur nuhun.
5: Terima kasih.
6: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.

Langgam sapu tangan dari Sendari Sukoco, spesial di request oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Ibu Siti Haryati, terima kasih sudah bergabung ya bersama kami di Ragam Budaya. Katanya kirim salamnya untuk Abah Kismin aja gitu. Selamat malam dan semoga terhibur dengan Ragam Budaya pendengar. Untuk Anda yang lainnya juga masih ditunggu pendengar yang ingin bergabung bersama kami sekedar absen ataupun juga ingin request langgam keroncongnya juga bisa, masih dibuka 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda ya. Tapi kalau ngomongin Sundari Sukoco, tentu saja penyanyi ini memang sudah dikenal ya, membawakan lagu-lagu keroncong Jong klasik dengan nuansa yang elegan begitu. Siapa sih yang enggak kenal Sundari Sukoco kalau sedang berbicara soal lagu-lagu keroncong begitu ya. Karena memang penampilannya ini membuat musik keroncong terasa lebih modern tanpa menghilangkan ciri khas tradisional dari keroncong itu sendiri pendengar ya. Karena memang musik keroncong tuh masih menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakatnya. Meski mungkin sekarang nih musik modern lebih mendominasi, lagu-lagu keroncong ini tetap dikenang karena memiliki irama yang lembut, menenangkan dan juga penuh makna. Ada beberapa nama artis keroncong yang melanglang buana di Indonesia ya pendengar ya. Tadi yang pertama tentu saja Sundari Sukoco. Kemudian juga yang paling dikenal nih pastinya adalah Waljina, penyanyi asal Solo yang dijuluki sebagai Ratu Keroncong karena suara khasnya yang lembut dan juga mendayu-dayu. Lagu terkenalnya ada nih yang judulnya Walang Keke, ini masih sering diputar hingga sekarang dan menjadi lagu keroncong legendaris di Indonesia. Waljina ini pendengar, selain juga menyanyikan lagu keroncong, beliau ini juga sebagai sinden ya, lagu campur sari begitu. Sering kita juga mendengarkan lagu-lagu campur sari yang dinyanyikan oleh Waljina pendengar. Dan masih ada beberapa artis lagi, beberapa musisi tanah air yang akan kita hadirkan musisi keroncong ya. Tapi saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Prosatu RRI Bogor. Saya sapa ada Pak Parsudi S di Cimanggis yang meminta lagunya Keroncong Kota Solo, kota yang kutinggalkan 51 tahun katanya. Untuk penyiarnya terima kasih. Sama-sama. Aduh saya juga inget nih jadinya keroncong Kota Solo jadinya. Jadi kangen nih rasanya, pengen pulang juga nih Pak Parsudi ya. Semoga juga nanti kita setelah ini kita putarkan ya, semoga menjadi obat untuk kerinduan yang sudah lama terpendam begitu ya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mbak Marisa. Oh kebetulan yang siaran saya Alif Bu. Mau diputerin lagunya Keroncong Alam Kenangan dari Sundari Sukoco. Lagunya untuk semua pecinta keroncong. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesialnya untuk Mbak penyiar kali ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Mendengar lagu keroncong bisa membuat ketenangan jiwa, apalagi kalau lagunya mendayu-dayu. Betul sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Apalagi yang dinyanyikan sama Sundari Sukoco memang terkenal lagu-lagu yang mendayu-dayu seperti itu ya. Bu Maharani ditunggu untuk lagunya ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Alif piye kabare Neng? Alhamdulillah sehat Kang. Semoga Kang Zul juga sehat ya di rumah ya bersama dengan keluarga. Mau minta lagunya Senja Demi Senja, Keroncong Senja Demi Senja dari Kus Plus. Kirim salamnya untuk, wah siapa nih di Pro 1 ada banyak nih yang ayu nih ya. Coba di mention deh. Kemudian nanti pesan untuk Ruang Rindunya nanti kita bacakan di segmen Ruang Rindunya ya. Terima kasih untuk Kang Zul sudah menyapa di Ruang Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Masih ada beberapa atensi yang masuk, nanti akan kami bacakan setelah deretan lagu berikut. Pastikan tetap bersama kami. Masih juga ditunggu untuk atensinya sampai jam 10 malam.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Katanya untuk Neng Delis yang punya cahaya, untuk Neng Alip, udah mudik belum? Salam sehat dan cerah selalu seperti cuaca malam ini. Wih, siapa bilang cuaca malam hari ini cerah nih ya, Bang Yasmin? Masih terdengar ada suara-suara hujan seperti dari Pro 1 RRI Bogor ya, dari kawasan Pangrango masih terdengar nih suara tetesan hujan turun ke atas kanopi. Dan katanya udah mudik belum? Belum nih, mudiknya ke RRI Bogor aja ya. Nanti kita temani pas sambil bakar-bakar daging kurban ya. Kemudian saya sapa juga ada Pak Suharno di Pamoyanan meminta diputarkan lagu Keroncong Citra Pahlawan mengenang Hari Pendidikan Nasional yang kemarin gitu. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Suharno ya, sebagai juga lagu penutup untuk kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi malam hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah dikirimkan ke WhatsApp kami. Dan juga mungkin ada sekedar absen juga tadi juga. Terima kasih masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Saatnya kami pamit untuk Ragam Budaya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan simak bersama Sandiwara Radio, produksi dari Radio Republik Indonesia Lok Sumawe berjudul Jembatan Harapan. Dan juga nanti akan kita rangkaikan langsung dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Koleksi lagu Pop Indonesia 1980 sampai 2000, pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Alif sampai nanti menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Keroncong Citra Pahlawan ya, sebagai penutup untuk kebersamaan kita di Ragam Budaya. Tetaplah bersama kami.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
4: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
5: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
6: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
5: Pendidikan tetap penting, Doni.
6: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
4: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
5: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
6: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
7: Maaf kalau saya terlambat.
4: Raka, kamu dari sungai?
7: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
5: Apakah masih bisa diperbaiki?
7: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
6: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
7: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
6: Tenaga saja tidak cukup.
7: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
6: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
7: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
6: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
3: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
5: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
7: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
5: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
7: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
8: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
5: Eh, ada Nenek Aminah.
7: Eh, Nenek sejak kapan di sini?
8: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
7: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
8: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
5: Benarkah, Nek?
8: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
7: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
8: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
3: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
4: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
6: Saya tidak ikut.
4: Kenapa?
6: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
7: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
6: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
5: Doni, kamu jangan bicara begitu.
6: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
4: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
6: Tapi ini keluarga saya.
7: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
6: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
5: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
6: Saya enggak peduli.
3: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
5: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
6: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
7: Doni, jangan lanjutkan, Don.
6: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
9: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
6: Tolong, Tolong!
9: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
3: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
5: Raka, tarik tangan ayah Doni, cepat, cepat!
3: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
6: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
10: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
6: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
5: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
3: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala, kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
6: Raka, maafkan saya.
10: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
9: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
5: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
8: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
3: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
9: Tiang jembatan goyah itu.
5: Kayunya tidak kuat.
6: Apa kita akan gagal?
10: Oh tidak, pegang tali itu.
6: Baik.
5: Iya, saya bantu dari sini.
3: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
9: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
5: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
6: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
10: Nggak ada yang salah di sini, Don.
6: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
8: Anak-anak, ingatlah satu hal.
5: Apa itu, Nek?
8: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
3: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Lok Sumawi yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Kita sudah tiba di segmen penutup untuk edisi Bogor malam ini, hari ini pendengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Yang tadi sudah dibuka lagu dari Faris RM, Sakura, yang juga ini versi awalnya ya. Versi terbarunya memang yang terkenal begitu ya, yang kemudian di remake juga oleh Rosa dengan beat yang lebih semangat gitu ya, serentak begitu, juga tidak mengurangi bagaimana populernya lagu Sakura yang dinyanyikan oleh Faris RM pendengar ya. Dan lagu-lagu lainnya masih menemani Anda untuk malam hari ini, Pop Indonesia tahun 80 sampai 2000 ya pendengar ya. Batasnya adalah tahun 2000. Untuk Anda yang ingin request beratensi bisa langsung disampaikan 0815x4200 dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai kurang lebih menuju pukul 12 malam waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan selanjutnya masih ada deretan lagu Pop Indonesia 80-an sampai 2000 yang menemani Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di sini di batas kota ini. Tommy J. Pisa untuk Anda.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 akhirnya tiba kembali di tanah air setelah sempat ditahan militer Israel. Para relawan sebelumnya menjalankan misi solidaritas kemanusiaan menuju Gaza sebelum kapal mereka dicegat di kawasan Mediterania Timur. Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut langsung kepulangan para relawan di Bandara Soekarno-Hatta dan memastikan pemerintah memberikan pendampingan lanjutan. Pemerintah juga menyatakan sejumlah relawan mengalami trauma dan cedera fisik akibat tindakan kekerasan selama penahanan. Salah satu relawan sekaligus wartawan Republika, Bambang Noroyono, mengaku masih merasakan dampak benturan dan luka fisik setelah kembali ke Indonesia. Sementara relawan lainnya, Todi Badai, menyebut tindakan aparat Israel sebagai pelanggaran hukum internasional karena dilakukan di perairan internasional. Para relawan juga mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memberikan perlindungan bagi WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan internasional, khususnya terkait situasi di Gaza. Demikian kilas berita, informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

43 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ditemani Alif Dayita. Sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Ada Kang Zulian yang tadi sudah request ya di program sebelumnya, karena mungkin takut ketiduran. Mau ikutan katanya acara Ruang Rindu, mau minta lagu Birunya Cintaku dari Helen Sparinga, spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Ada pesannya juga nih untuk ibunya Kang Zul ya. Mohon maaf katanya Ibu Cantik kalau banyak salah dan dosa sama Ibu Cantik. Maklum Zulian cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih banyak Neng Alif, sama-sama untuk Kang Zulian. Semoga masih terjaga juga. Semoga masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Maharani di Bekasi ya. Selamat malam Mbak Alif, mau request lagu Jika dari Melly Guslow dan Ari Lasso. Lagunya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesialnya untuk Mbak Alif, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama juga untuk Ibu Maharani di Bekasi ya. Sehat selalu untuk Ibu Maharani dan juga keluarga di rumah. Pokoknya bahagia terus lah, intinya seperti itu. Lagunya ditunggu ya, terima kasih. Baik, nanti kita putarkan ya, insya Allah. Kemudian lagi saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mau diputerin lagunya Dilanda Cinta dari Rafika Duri. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga. Kemudian yang terakhir sebelum kita ke lagu ya, ada Iqbal Tea di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujannya awet nih, pakai formalin sepertinya. Oh, berarti terpantau ya dari sana masih hujan ya. Saya belum keluar-keluar studio nih lagi, berarti sepertinya masih hujan ya. Mau minta di play lagunya Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Satria, Kang Reno, Boy BCL, Teh Yanti, dan juga si Sri Haryati di Ciwaringin. Ibu Siti Haryati maksudnya kali ya. Dan juga pendengar Pro 1 semua, terspesialnya untuk istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Untuk yang bacain terima kasih dan sukses selalu. Amin, amin. Doa yang sama juga untuk Kang Iqbal, sehat selalu, pokoknya bahagia terus bersama dengan keluarga tercinta. Kita putarkan langsung ya lagunya, Helen Sparinga Birunya Cintaku, yang tadi di request sama Kang Zulian. Semoga masih terjaga juga, mungkin masih bisa kirim atensinya. Saya masih dengerin nih Pro 1 gitu ya, masih dengerin Alif. Dan masih ditunggu juga atensi dari Anda pendengar ya, 081-5x4200 di Ruang Rindu.

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand?
1: Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan

0: Bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Berita kepada kawan yang dinyanyikan Ebit GAD, pendengar. Salah satu lagu yang membuat kita menjadi mengingat kebesaran Tuhan begitu ya. Dan juga sebagai lagu reflektif agar kita senantiasa merawat dan menjaga bumi ini ya. Dan ini memang menjadi lagu yang biasanya diputar ketika ada bencana melanda negeri ini ya, pendengar ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Untuk hari ini saya sapa ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Alif, mau request lagunya Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Oke, okay. Sudah masuk ke playlist kami ya, Neng Alif untuk dan juga kru begitu. Doa yang terbaik untungnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said. Sehat selalu pokoknya ya. Saya sapa juga ada Abah Kismin di Pasir Dari Ciapus. Mau minta lagu Jangan Pernah Kau Ragu dari Panca F Pondak ya. Tapi yang ada di sini yang versi Meriam Belina gak apa-apa ya Abah ya. Judulnya sama karena memang yang menciptakan kebetulan adalah Lanca F Pondak begitu. Kirim-kirim salamnya untuk Nina Said di ATS, Maharani di Bekasi, Siti Haryati Ciwaringin, Dayang Sumbi di Citerep, Yanti di Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2. Untuk Neng Alip, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat sejahtera selalu. Amin. Doa yang sama juga untuk Abah Kismin dan keluarga ya, sehat selalu, bahagia selalu. Semoga lancar-lancar rezekinya, amin, amin, amin. Ada lagi yang baru saja bergabung juga, ternyata kayaknya ini pendengar baru ya, Ray dari Bang Barung. Salam kenal juga. Mau request lagu yang Ari Reda Hujan Bulan Juni, sehat-sehat Kak. Sayangnya setelah kita cari, ternyata ini lagunya memang memang musikalisasi puisi ya, dari Hujan Bulan Juni Sapardi Djoko Damono. Sayangnya juga ini belum bisa masuk ke dalam tema pada malam hari ini ya, Kang Ray begitu. Temanya pada malam hari ini adalah pop Indonesia tahun 80 sampai 2000. Sementara lagu ini memang kalau tadi sempat dicari ada di atas 2015 begitu. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa diputarkan untuk malam hari ini ya. Kemudian saya sapa lagi ada Mama Dayang Sumbi nih di Citerep. Assalamualaikum, selamat malam Neng Alif. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Desi Ratnasari yang Lembaran Baru. Izin menyapa Teh Nina Said di ATS, juga semua pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang setia stay tune malam hari ini di malam yang sejuk ini. Masih hujan gak sih ya? Saya belum sempat keluar-keluar nih, kayaknya abis ini kita keluar bentar kali ya, sambil menunggu atensi Anda pendengar. Kemudian untuk Neng Alif, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga untuk Mama Dayang Sumbi ya, tetap menjadi pendengar setiap Persatu RRI Bogor ya. Dan tadi ada yang request lagu apa tadi ya? Oh, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Spesial untuk tadi ada Mama, ada Ibu Nina Said ya di ATS. Tetap bersama kami, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ditunggu atensinya 08 15 4 200 untuk Anda yang masih stay tune pada malam hari ini, sambil nemenin Alif siaran juga ya. Jadi tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kembali kami ingatkan ya, kalau Pro 1 RRI Bogor memiliki segmen khusus untuk Anda yang ingin mengadukan ataupun juga mengajukan pertanyaan ya seputar fasilitas publik atau juga fasilitas masyarakat lainnya dan permasalahan sosial yang mungkin terjadi di sekitar Anda, ada namanya segmen Halo RRI pendengar ya. Anda cukup mengirimkan pesan singkat ataupun juga pesan suara bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami 0815x4200 ataupun juga via aplikasi RRI Digital, dan juga bisa disampaikan secara live interaktif ketika Halo RRI on air begitu ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti itu masuk di dalam rangkaian Bogor pagi ini ya pendengar ya. Dan di sana Anda juga bisa melaporkan beragam permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, yang pernah menemukan ada jalan rusak ataupun juga sampah yang menumpuk, itu yang biasanya dilaporkan ke kami begitu ya, yang sudah mendapatkan solusi dan juga mendapatkan jawaban dari pihak terkait begitu ya. Sudah beberapa permasalahan yang pernah masuk ke meja siar kami pendengar ya. Banyak diantaranya ya tadi, ada jalan rusak, kemudian ada sampah yang menumpuk, ada juga penerangan jalan yang mati begitu ya. Itu semua bisa Anda laporkan ke kami. Kalau misalnya Anda memang bingung melaporkan permasalahan seperti ini ke dinas mana begitu ya, akan kami fasilitasi, akan kami jembatani begitu, supaya nantinya aduan Anda, pertanyaan Anda ataupun juga laporan Anda ini bisa juga mendapatkan jawaban dan juga solusi supaya bisa diselesaikan agar semuanya berjalan dengan aman, nyaman dan juga tertib begitu pendengar ya. Jadi pastikan untuk mengirimkan aduan Anda di segmen Halo RRI pendengar di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu dari Krisye, Kisah Cintaku, menjadi lagu penutup ya untuk kebersamaan kita di Bogor malam ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz atau juga di frekuensi AM kami 1242 kHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Saya selalu untuk Anda semua pendengar setia. Dan jangan khawatir, untuk segmen nostalgianya akan hadir setiap harinya pendengar, tentunya dengan tema yang berbeda-beda begitu ya. Dan pastinya tidak akan mengecewakan, insya Allah, dengan pilihan lagu yang kami hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Dan saatnya juga Alif dan juga kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat beristirahat, selamat mengumpulkan energi untuk beraktivitas esok hari karena besok Senin ya. Besok Senin terakhir di bulan Mei ini. Aduh, rasanya cepat sekali bulan Mei berakhir ya. Bentar lagi udah masuk bulan Juni. Bentar lagi Juli. Bentar lagi lomba 17-an. Terima kasih untuk kebersamaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci rezeki dan kunci keselamatan, agar kita bisa keluar dari segala kesusahan dan dijaminkan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan diberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabarnya Anda di pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026? Waduh, suasana Bogor pagi ini menyisakan aroma tanah basah selepas hujan semalam. Enggak semalam ya, tapi sedari siang awet banget hujannya. Bahkan tengah malam tadi juga masih sempat hujan gitu ya di beberapa kawasan. Dan tentunya kami di Bogor Pagi ini Pro 1 RRI Bogor siap untuk menemani aktivitas Anda bersama Marissa dan juga kru ya yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini. Menyapa Anda yang tengah bersiap untuk memulai aktivitas ya, yang akan bekerja atau mungkin juga yang siap untuk mengantar anak sekolah lagi menyiapkan keperluannya, atau bahkan yang menikmati hangatnya kopi di tengah udara Bogor yang sejuk, lebih kedingin sih sebetulnya ya. Selepas mungkin juga ibadah sholat subuh tadi, ya mudah-mudahan untuk Anda sehat walafiat, tentunya mengawali awal pekan ini dengan energi positif ya dan semangat baru untuk menjalani awal pekan di hari Senin. Dan tentunya kami siapkan nanti berbagai informasi dan musik-musik terbaik untuk Anda dengarkan ya. Salam dari kami yang bertugas di Pangrango 34 Bogor yang siap untuk menemani berbagai aktivitas Anda. Kita awali dengan Mutiara Pagi. Pendengar, akan ada pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Agus Muhayanto, Quran Surat Al-Furqan ayat 1-4. Kemudian juga ada beberapa lagu religi, dan nanti akan ada kajian bersama Ustadz Mahfud. Pendengar, untuk Anda dengarkan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca. Sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan juga nikmat iman untuk bersama-sama kembali menambah wawasan keislaman kita di kajian Mutiara Pagi. Dan menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, tentunya jutaan umat muslim di seluruh dunia kini tengah berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang menjadi momentum yang paling istimewa, paling sakral, dan sekaligus menjadi puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah ya. Nah untuk itu kajian Mutiara Pagi di edisi kali ini kita akan dengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat yang insya Allah topik yang akan disampaikan terkait dengan hikmah Arafah dan puncak ibadah haji. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai, kita akan bahas mengenai puncak ibadah haji, hikmah Arafah. Jadi untuk kajiannya silakan disampaikan sambil juga menanti atensi dari para pendengar di 081-5x4200 ataupun di live chat RRI Digital dan telepon 02-5183-1450. Mangga Pak Kiai untuk disampaikan kajiannya.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Marisa. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma fatihna fi din wa hurna ta'wil. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kita kali ini kita berada di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Artinya saat ini jamaah haji yang berada di Tanah Suci mereka berbondong-bondong untuk menunaikan tarwiyah khususnya di malam 9 Arafah. Nanti puncaknya di tanggal 9 yaitu besok, di mana semua orang kumpul di satu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Secara bahasa Arafah itu adalah diambil dari Arafah yang ma'rifatan, yang berarti mengenal atau mengetahui. Nah, disinilah di Padang Arafah seorang hamba mengenal kelemahan dirinya dan dia mengenal bagaimana besarnya dosa yang ia miliki serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Sehingga di Padang Arafah ini saat semua orang berkumpul untuk menunaikan puncak ibadah haji dan untuknya pada saat ini kita semua menikmati jamaah haji di seluruh dunia itu menantikan yang disebut dengan Hari Arafah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Ya, haji adalah Arafah. Bahkan siapa yang tidak mendapati Arafah fatahul hajj, maka dia tidak mendapatkan kehajiannya. Nah, disinilah pentingnya Arafah sebagai momentum untuk mengenal diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Luas rahmat dan ampunannya. Nah, yang kedua, hikmah di antaranya Arafah itu adalah sebagai tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa ini riwayatnya kurang kuat. Namun di situ ada sebuah tugu yang disebut dengan Jabar Rahmah, yang di atasnya ada tugu sebagai pertemuan Nabi Adam dan Sulaiman. Maka ketika kita berada di arah di situ, kita merenung tentang bagaimana yang manusia yang dipisahkan oleh Allah sekian tahun lamanya, kemudian dipertemukan kembali selepas mereka turun dari surga, dipertemukan yaitu di Padang Arafah atau tempatnya di Jabar. Sekaligus Arafah sebagai tempat pengakuan dosa. Maka disinilah saat seorang hamba berkumpul di Arafah dengan memakai pakaian ihram, semuanya putih. Tidak ada di situ perbedaan status sosial, perbedaan jabatan, semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan dirinya, mengakui kesalahan dirinya, dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian dia berkata kepada Allah, menangis dengan penuh penyesalan dan berniat untuk kembali kepada Allah, tidak mengulangi dosa tersebut. Dan inilah sebagai tempat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Arafah adalah puncak ibadah haji. Karena dalamnya terdapat dan wukuf ini sebagai terbesar dalam ibadah haji. Tanpa wukuf hajinya tidak sah atau hajinya batal. Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa ajma'u ala anna al-wukufa bi Arafah hukmul haji al-aqal. Para ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun yang terbesar. Selanjutnya, Arafah adalah hari ampunan terbesar. Ma min yaw. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma min yawmin aksara min ayya'tukallahu fihi abdan minan nar min yawm Arafah. Tidaklah suatu hari itu Allah lebih banyak memerdekakan hamba-Nya dari neraka dibanding hari Arafah. Jadi hadis riwayat Muslim ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak seperti hari-hari biasa, di hari itu Allah memberikan ampunan bahkan pembebasan dari api neraka untuk hamba-hamba-Nya. Terutama mereka yang bertobat, yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya pada hari ini. Nah, selanjutnya bahkan Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat bahwa membanggakan bagaimana orang-orang yang berada di Arafah itu mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akui kesalahannya, memohon ampunan serta munajat ya kepada Allah. Maka disinilah Allah membanggakan hamba-hambanya yang beriman itu di hadapan para malaikat. Selanjutnya kaum muslimin muslimat, bahwa Padang Arafah itu merupakan gambaran padang mahsyar di hari kiamat. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia sedunia dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, itu saja di Padang Arafah ada jamaah haji yang jumlahnya dibatasi, dikumpulkan dalam satu tempat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jumlah manusia dari awal penciptaan sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, dan disitulah ya padang mahsyar yang sesungguhnya. Maka gambaran padang mahsyar ini memiliki makna yang luar biasa. Manusia berkumpul dan membedakan satu sosial. Mereka memakai pakaian sederhana. Ya, kemudian mereka memohon ampunan, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kalian saling. Ayat ini sekaligus menjadi pedoman bagi kita bahwa kita diciptakan bukan untuk permusuhan. Kita diciptakan untuk bersinergi dengan perbedaan yang ada, untuk saling mengenal kelebihan dan kekurangan kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah hikmah spiritual kaitan dengan wukuf di Arafah. Disinilah pendidikan tauhid dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus momentum muhasabah, introspeksi diri secara total. Bagaimana kita selama hidup sampai sekarang ini itu menimbang-nimbang banyak dosa atau banyak pahala. Usia yang Allah berikan kepada kita banyak digunakan untuk ibadah atau untuk maksiat. Kemudian ilmu yang telah dititipkan kepada kita ataupun harta itu banyak digunakan untuk baik atau untuk buruk. Maka disinilah introspeksi secara total perlu untuk selanjutnya pernah diri menjadi orang yang baik dan juga manusia yang lain. Nah, di dalam Arafah itu pun doa-doa diijab. Hari mustajabnya seseorang untuk berdoa. Sehingga perbanyaklah berdoa di hari Arafah. Perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah. Karena di situ adalah waktu mustajab. Maka kita hubungkan kondisi kita di tanah air dengan jamaah yang ada di Arafah. Nanti besok di tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika mereka berada di padang Arafah, kemudian para malaikat mengabulkan keadaan mereka, maka kita hubungkan diri kita dengan mereka. Kita memohon kepada Allah dengan keagungan hari Arafah. Maka mudah-mudahan doa-doa yang kita kumpulkan dikabulkan oleh Allah. Maka salah satu sunnah yang muakkadah yang dikuatkan dalam agama Islam adalah puasa sunnah Arafah bagi siapa saja yang tidak berada di sana. Kita puasa Arafah di sini, yaitu di tanggal 9 bulan Zulhijjah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Saumu Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanah allati qablahu wallati ba'd." Puasa Arafah, sabda Rasulullah SAW, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. Inilah agungnya puasa Arafah yang nanti besok insya Allah akan kita laksanakan di tanah air ini, dan kita hubungkan diri kita dengan jamaah haji di sana dengan keagungan padang Arafah, dengan keagungan hari Arafah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dapat kita ambil pelajaran penting di dalam Arafah ini sebagai puncak ibadah haji, Di dalamnya terdapat persatuan umat Islam. Di dalamnya terdapat kesetaraan manusia. Dan juga Arafah merupakan bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program yang singkat ini bermanfaat buat Allah.
0: Ya, baik. Sudah disampaikan kajian pembuka oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar ya. Hari Arafah tentunya jadi momentum yang sangat dinanti oleh umat Islam. Di padang luas, tanpa pembeda jabatan, status sosial maupun kekayaan, seluruh jamaah mengenakan pakaian ihram yang sama. Semuanya larut dalam doa, istighfar, zikir, juga harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen ini jadi mengingatkan kita bahwa manusia itu semuanya sama ya di hadapan Allah ya Pak Kiai ya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Baik, kita akan sapa beberapa pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini di layar monitor kami. Ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Pak Kiai masih mendengar suara kami di studio?
1: Iya, masih.
0: Okay, tapi agak terdengar tadi suara. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa terdengar jelas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai, juga untuk para pendengar setia Mutiara Pagi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan puasa Arafah, Pak Kiai, pertanyaannya. Puasa Arafah diyakini dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sementara puasa Tarwiyah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, apakah yang dimaksud dengan diampuni dosa tersebut termasuk dosa besar? Mohon maaf, seperti misalnya zina, korupsi, dan lain-lain yang diharuskan melakukan taubat khusus, ataukah yang dimaksud adalah dosa-dosa yang ringan yang diampuni? Terima kasih, syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu di Pasang Curug Mekar. Ini adalah pertanyaan yang bagus agar kita tidak mengandalkan puasa tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya pengampunan dosa itu berhubungan dengan tobat kepada Allah. Nah, dosa-dosa yang mungkin kita lupa sehingga dosa-dosa itu kita belum bertobat dengan mengingat dosa-dosa. Nah, hal inilah yang ditangguhkan tobat. Ya, jadi artinya dosa-dosa besar yang tentu dosa-dosa besar ini kita ingat, maka dengan puasa Arafah itu ditangguhkan sebelum ia bertobat dari dosa tersebut. Nah, adapun dosa-dosa kecil, ya, yang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya dosa, dan kita tentunya merasa lalai, harusnya kita bertobat, ya, dan kita sadar bahwa hal itu adalah dosa. Contohnya adalah saat ya melalaikan waktu salat misalnya. Kemudian jika kita saat bercanda padahal itu menyakiti hati orang lain, ya, atau kita berbuat belum maksimal dalam hal ibadah, maka itu dosa-dosa kecil seperti itu maka dihapus dosa-dosanya dengan amal-amal saleh. Nah, adapun dosa-dosa besar seperti korupsi, berzina, berjudi dan sebagainya, maka itu harus diiringi dengan bertobat. Apalagi dosa syirik kepada Allah, maka itu tidak ada cara lain kepada Allahnya, adalah harus bertobat kepada. Nah, di luar itu Allah Maha Kuat dan Allah Maha Berkehendak. Nanti di akhirat, apapun yang Allah kehendaki, kalau Allah menghendaki diampuni dosa-dosa hamba tersebut, maka tidak ada yang mustahil, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
0: Baik. Untuk Bapak Abdul Muhyi sudah dijawab pertanyaannya ya, dan kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Onoy, ingin bertanya nih Pak Ustadz. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kurban bukan tradisi Nabi Muhammad karena menyembelih hewan atas nama Tuhan dan dikaitkan dengan perayaan tertentu dianggap sebagai kesyirikan seperti kaum terdahulu. Mengapa Islam kemudian mengadopsi tradisi ini jika tujuannya berbagi dan merayakan momen, mengapa harus melalui ritual tertentu? Lalu untuk pertanyaan terakhir, Islam disebut sebagai ajaran terakhir dan sempurna, sementara dalam ajaran Islam sendiri tidak disebutkan tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai memahami hal tersebut? Terima kasih, saya selalu amin. Mangga.
1: Ya, terima kasih. Bapak Anoy di ini, kurban itu adalah sebagai bentuk simbol. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan kurban oleh Allah SWT, perintahnya itu adalah untuk mengorbankan anaknya. Anaknya itu adalah anak yang menantikan kelahirannya, sehingga Allah tidak ingin kekasihnya ini membagi cintanya antara kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, bagi kalangan tertentu, khususnya kalangan para nabi, hal ini adalah tidak dianggap baik, sehingga cintanya kepada anak atau dalam kategori cinta dunia itu jangan sampai terus menerus kita melupakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diujilah Nabi Muhammad alaihi salam yang menantikan anak sampai usia tua. Begitu lahir anak itu diperintahkan untuk disembelih, maka ini adalah sebab sembelihlah cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terbukti saat kemudian di Mina, khususnya di wilayah tempat penyembelihan itu, Nabi Ismail alaihissalam perintah kalama ratalahu bilkain. Nah, ketika keduanya sudah pasrah, maka Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail di sebuah tempat. Ya, disitulah Allah tidak ingin bahwa penyembelihan itu adalah penyembelihan manusia. Ya, karena zaman dulu sebelum syariat Nabi Ibrahim, yang dipersembahkan kepada para dewa, kepada berhala, kepada sungai di antara itu adalah manusia. Ya, nah ketika Islam atau ajaran Nabi Ibrahim ini Allah menggantikan dengan kibas. Nah, disitulah Islam dengan rahmatan lil alamin yang diinginkan bukan pertumpahan darah manusia, apalagi dikorbankan. Tapi yang dimaksud adalah dengan menyembelih hewan yang itu tujuannya untuk sosial. Tujuan pertama adalah untuk menafikan kemusyrikan atau untuk menafikan cinta kepada selain Allah, itu sudah selesai ketika Nabi Muhammad membaringkan putranya. Maka yang kedua adalah dimensi sosial kepadanya gibas tersebut. Pertanyaan yang kedua tentang kesempurnaan ajaran Islam. Padahal Allah itu yang sempurna. Justru di sini adalah kesempurnaan yang diinginkan oleh yang Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna itu menjadikan agama Islam sebagai agama yang melengkapi semua agama yang sebelumnya. Ajaran agama itu memiliki satu kesatuan, saling berkaitan, khususnya agama-agama yang diturunkan Allah kepada para nabi. Maka ketika agama Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah, di haji wada itu disampaikan bahwa pada hari ini

0: ajaran Islam itu mengcover ajaran-ajaran yang sebelumnya, sehingga kesempurnaan itu ada dan diinginkan oleh yang maha. Wallahu a'lam.
1: Baik Pak Kiai, ada dua pertanyaan lagi, mungkin kita gabung saja gitu ya. Untuk Bapak Andi Supriyadi, izin bertanya, apakah tanda-tanda ibadah haji atau ibadah kurban itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ibu Supriyati di Sindang Barang, mengenai ibadah haji wajib hukumnya kalau ada jalannya. Nah, bagaimana kalau hanya bisa berangkat umroh sementara untuk berangkat haji belum bisa terlaksana? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Silakan mungkin dijawab secara singkat untuk kedua pertanyaan ini Pak Kiai.
0: Ya. Terima kasih Pak Andi Supriyadi tentang tanda diterima ibadah kurban. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang paling disunahkan di tanggal 10 Zulhijjah dan ditambah dengan puasa tentunya. Tanda diterima ibadah kurban adalah saat orang melakukan itu memahami bahwa ketika saat menyembelih hewan yang dikurbankan, maka itu berarti juga menyembelih sifat ego, sifat rakah, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, dan ketakwaannya pun meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah itu sebenarnya bukan darah dan daging hewan itu, melainkan ketakwaan. Yang kedua adalah dari Ibu Supriyati, ya, tentang bagaimana umroh, ya, yang juga kalau haji mungkin antriannya lama, apakah umroh juga dapat pahala yang besar? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, saat kita memiliki kemampuan, ya di situ ada kewajiban haji bagi kita. Nah, sambil menunggu antrian, kita mendapatkan milik tambahan atau kemampuan untuk bisa umroh, maka kita laksanakan umroh. Namun jangan melupakan kewajiban, yaitu haji. Nah, disinilah umroh dapat menghapus dosa-dosa, ya, al-umrah yukaffirus az-dzunub, ya, jadi umrah itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka dengan melaksanakan umrah itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan umrah kita bisa menapaki bagaimana jejak dibuat para nabi, jejak-jejak para ulama-ulama salih yang mereka sudah lebih dulu dari kita menapaki jalan-jalan tersebut. Mudah-mudahan dengan umroh ketakwaan kita akan meningkat setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik. Tentunya hari ini kita dapat banyak pelajaran dan hikmah yang dipetik ya, bahwa Arafah ini bukan hanya perjalanan ke Tanah Suci, tapi juga perjalanan hati untuk kembali mengenal Allah, memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperkuat ketakwaan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai ya atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga jadi amal jariah dan membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Kita akan akhiri untuk Mutiara Pagi. Sampai jumpa di edisi lainnya Pak Kiai. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk disampaikan informasi dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar.
2: Nanti siaran di RRI, talkshow di RRI, dia harus menyampaikan produknya apa, misalnya donat made in mana ini?
3: Data dari WHO menyampaikan, saat ini 1 dari 8 orang punya gangguan kejiwaan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor. Edisi pagi ini, Senin 25 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Sungai Cidurian Bogor menghitam diduga tercemar limbah sawit. Pimpinan dan jajaran RRI Bogor mengunjungi Pertuni Kota Bogor, mengajak kaum difabel berpartisipasi dalam berbagai program acara unggulan. Tekanan hidup yang tinggi membuat kasus gangguan kecemasan dan burnout meningkat di Bogor. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Sungai Cidurian Bogor menghitam diduga tercemar limbah sawit. Warga resah dan minta tindakan tegas dari DLH. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Dari Cikalong, hidung, botak, parah. Ini ambil di tarik kolot jembatan nih. Lihat tuh, ada kuning-kuningnya kayak apa tuh. Nah, lihat tuh, parah banget nih. Wah, ngeri-ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh. Kalau dekat sih bau.
6: Kondisi aliran Sungai Cidurian di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit PT PN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
1: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Mengharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
6: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
7: Terganggu. Biasanya kan sehariannya.
8: Sehari-hari kekali.
7: Nyuci baju untuk anak-anak mandi. Sehariannya untuk kali ini, hari ini gitu kan,
8: tidak bisa nyuci,
7: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu, nggak tahu ini ya,
8: dari apa itu nggak tahu,
7: soalnya hitam pekat banget gitu ya,
9: bau. Dia sampai ke atas juga kecium ini baunya kan, jadi harap ditelusuri lah. Ini mulanya dari mana
8: air
9: ini kotor ini.
6: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak.
4: Menjalin pendekatan secara koordinasi, pimpinan dan jajaran RRI Bogor mengunjungi Pertuni Kota Bogor mengajak kaum difabel berpartisipasi dalam berbagai program acara unggulan. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
10: Sebagai bagian inklusivitas layanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok difabel sensorik netra, RRI Bogor menjalin pendekatan dan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Bogor. Untuk itu, dengan dipimpin langsung Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, jajaran RRI melakukan kunjungan ke kantor cabang Pertuni di kawasan Bogor Timur, Kota Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menyampaikan harapannya kepada RRI agar dapat menjembatani Pertuni melalui pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan digital marketing serta penggunaan gadget dan sosial media kepada anggotanya.
11: Sekarang itu kan kita itu udah jadi tuntutan zaman ya, disabilitas itu mesti melek-melek digital. Saya kasih saran atau masukan ke RRI untuk jadi jembatan, mengadakan pelatihan digital marketing atau sosial media ya, karena itu sebuah keharusan. Makanya RRI mengadakan pelatihan digital marketing atau penggunaan HP atau gadget atau sosial media untuk disabilitas khususnya tunanetra ya.
10: Dalam pertemuan tersebut, Rani, salah seorang anggota Pertuni Kota Bogor, bahkan berkesempatan bertanya mengenai program RRI yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di RRI Bogor.
12: Tadi kan ada bidang kewirausahaannya, Bu, ya, di RRI. Itu seperti apa programnya? Mungkin barangkali, Bu, di sini kan teman-teman netra, ada juga yang berusaha ya, Bu, seperti saya, berjualan, bikin produk gitu, Bu. Ini apakah ada program seperti apa gitu, Bu, untuk pemberdayaan disabilitas? Misalkan ada info-info bazar-bazar, atau mungkin ada info-info modal usaha. Bisa diinikan untuk teman-teman disabilitas yang punya usaha kecil gitu, Bu, ya.
10: Sementara menanggapi pertanyaan salah seorang anggota Pertuni tadi, Kepala LPP RRI Bogor Nurdiana pun menjawab seraya mengajak mereka untuk turut bergabung langsung dalam program pemberdayaan UMKM di RRI Bogor.
2: Kita ada program UMKM, pemberdayaan UMKM melalui siaran RRI. Jadi nanti Bu Rani, mungkin salah satu nanti narasumber kita jadwalkan kapan. Bu Rani mungkin ada beberapa lainnya, terserah ada beberapa kelompok UMKM atau untuk sementara dari Bu Rani mungkin produknya apa. Nanti siaran di RRI, talkshow di RRI. Ya, menyampaikan produknya apa. Misalnya donat made in mana ini?
10: Dalam pertemuan tersebut, pihak RRI Bogor pun mengajak semua anggota Pertuni Kota Bogor untuk turut berpartisipasi dalam rangkaian program unggulan seperti Pesta Bola 2026, diantaranya Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 serta dialog lainnya seputar penyelenggaraan kompetisi sepak bola Piala Dunia, sebuah obrolan mendalam bersama orang-orang yang memiliki pengetahuan atau fanatisme tinggi terhadap persepak bolaan dunia.
4: Tekanan hidup yang tinggi membuat kasus gangguan kecemasan dan burnout meningkat di Bogor, mendorong Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Bogor mendorong penanganan dini serta lingkungan suportif. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
13: Persoalan kesehatan jiwa menjadi perhatian di tengah tingginya tekanan hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Gangguan kesehatan hingga burnout dinilai semakin banyak dialami berbagai kalangan dan perlu ditangani sejak dini agar tidak berdampak lebih serius. Dokter Psikiater Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, Dr. Lahargo Kembaren mengatakan, kondisi yang paling banyak ditemukan yakni gangguan kecemasan sehingga masyarakat diminta tidak ragu mencari bantuan apabila mulai mengalami gangguan kesehatan mental.
3: Data dari WHO menyampaikan saat ini 1 dari 8 orang punya gangguan kejiwaan. Dan yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan. Takut ini, takut itu. Dan kalau punya masalah dengan kesehatan mental kita yang sudah mengganggu, jangan ragu ya untuk mencari bantuan. Jadi mari kita jadikan Bogor ini kota yang sehat jiwanya, gitu ya. Dan kota yang sehat jiwanya ditandai dengan tempat kerja yang sehat, manusiawi, suportif, aman dalam bertumbuh dan juga bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, energi dan produktivitas seseorang akan tetap terjaga apabila kondisi jiwa dan raga sama-sama sehat.
14: Kita harus punya energi untuk bisa melakukan tugas kita yang luar biasa, gitu ya. Dan untuk bisa memaintain energi ini, harus sehat, sehat lahir, sehat batinnya juga, jiwanya, raganya, rasanya gitu ya. Jadi harus olah raga, olah rasa, olah jiwa gitu. Kita harus nyaman dulu dengan diri sendiri.
13: Pemerintah Kota Bogor pun mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, suportif, dan nyaman agar masyarakat dapat menjaga kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.
4: Kondisi Jalan Raya Cilebut di wilayah Tanah Sareal dikeluhkan pengguna jalan akibat rusak dan berlubang, diduga karena bekas galian kabel PLN yang belum dirapihkan. Kerusakan berada di sekitar apartemen Bogor Valley hingga area gardu listrik Kedung Bada. Seorang warga, Adi, mengatakan kondisi jalan yang semakin rusak kerap menyebabkan kemacetan karena kendaraan harus menghindari lubang. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan agar jalan kembali aman dan nyaman dilalui. Saat ini tim Halo RRI Bogor telah meneruskan aduan ini kepada pihak terkait dan masih menunggu tindak lanjut. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x200, live chat RRI Digital, atau juga melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bogor anggarkan 100 miliar rupiah membangun jalan tambang 12 km Rumpin Cigudeg untuk mengurangi kemacetan dan polusi warga di barat. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
15: Kabupaten Bogor telah menetapkan rencana strategis realisasi jalan tambang di wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor. Hal tersebut ditetapkan dalam APBD 2026 untuk tahapan pengadaan lahan serta usulan pembangunan ruas jalan yang nantinya akan menghubungkan Rumpin dengan Cigudeg dan Parung Panjang. Disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto, sebelumnya proyeksi lahan yang nantinya dijadikan jalan tambang sebagian mendapatkan hibah dari konsorsium para pengusaha tambang di Cigudeg dan sekitarnya. Tinggal alokasi anggaran untuk realisasi pembangunannya. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan rancangan jalan yang nantinya terbangun bukan hanya untuk mengakomodir truk-truk tronton tambang saja, melainkan jalan untuk angkutan barang yang akan membuka koneksi antara Rumpin dan Cigudeg.
16: Berikutnya kami tinggal bebaskan lahan. Maka anggarannya sudah kami persiapkan dalam postur APBD tahun 2026 sekarang. Sehingga pada saat jalannya dibebaskan, kami tidak membangun jalan tol tambang. Kami tidak membangun jalan yang hanya bisa dilewati truk tambang, tapi kami membangun jalan kelas kabupaten yang mana seluruh angkutan barang dan angkutan tambang yang mana nanti apabila pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan untuk melakukan operasional kembali, maka harus melalui jalur tersebut. Kewenangan untuk dilakukan operasional kembali tidak ada kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor.
15: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata tidak hanya mensyaratkan realisasi jalur tambang untuk mencabut moratorium operasional tambang di sana. Gubernur Jawa Barat itu pun masih mensyaratkan kajian lingkungan dan keberlanjutan aktivitas tambang serta penanganan pasca tambang dilakukan, hingga persoalan bagi hasil pajak dari sektor galian batu, pasir, dan tanah di Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya.
17: Kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak, kan gitu. Kita ingin, katanya ini kan kita ingin pada kajian lingkungan. Yang kedua, kalau masih ada keberlangsungan, berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan, kan gitu loh, untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat. Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya, karena rencana di saya pajak tambang itu harus kan 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan.
15: Panjang jalur khusus tambang Cigudeg Rumpin di Kabupaten Bogor adalah 11,5 km hingga 12 km. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menganggarkan 100 miliar rupiah untuk tahap awal membuka akses jalur tambang di wilayah itu. Tujuannya mengalihkan truk angkutan barang dan tambang tidak melintasi jalan umum warga agar mengurangi kemacetan, polusi debu, dan kecelakaan jalan raya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, Hari Jadi Bogor HJB ke-544 dimaknai sebagai momentum memperkuat kolaborasi masyarakat dan membuka ruang kreativitas generasi muda untuk ikut membangun daerah. Ketua Panitia HJB 544 Kota Bogor, Ica Pujiati, menilai semangat Bogor Nanjer menjadi simbol keteguhan, kemajuan, serta kebersamaan dalam menjaga identitas daerah sambil mendorong inovasi. Senin 25 Mei 2026, Ica Pujiati menjelaskan rangkaian kegiatan HJB tahun ini dirancang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari komunitas, pelaku UMKM, budayawan, hingga pelajar agar perayaan tersebut terasa lebih inklusif. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak diharapkan membuat masyarakat merasa memiliki momentum Hari Jadi Bogor dan aktif berpartisipasi dalam setiap agenda yang digelar. Ia menambahkan sejumlah agenda unggulan disiapkan untuk menyemarakan HJB 544, termasuk kegiatan budaya, ruang kreativitas, dan aktivitas yang mempertemukan masyarakat lintas generasi. Bagi IC, inovasi dalam perayaan penting dilakukan agar HJB tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga ruang interaksi yang relevan dengan perkembangan zaman.
18: Bogor Nanjer ini punya makna bahwa Kota Bogor ini harus terus berdiri tegak menghadapi semua tantangan. Jadi tantangannya kan sangat banyak. Ini meneguhkan komitmen dan semangat masyarakat Bogor untuk siap menghadapi tantangan zaman hari ini dan ke depan. Pokok HJB itu kan dilaksanakan di tanggal 3 Juni. 3 Juni itu hari apa ya? Hari Sabtu apa hari Minggu. Itu akan ada 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah upacara di Balai Kota, kemudian dilanjutkan dengan sidang istimewa, paripurna istimewa di DPRD, ditambah dengan peluncuran himne Kota Bogor. Jadi ada lagu, itu juga hasil lomba tahun lalu, yang nanti pada tanggal 3 Juni 2026 ini akan di-launching di DPRD. Siap membangun Bogor yang lebih baik.
4: Dikatakan memandang kolaborasi antara kota dan Kabupaten Bogor dalam semangat ngahiji memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menyatukan berbagai kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara luas. Namun, dinilai komunikasi dan kerjasama lintas pihak menjadi langkah penting agar semangat kebersamaan benar-benar terasa dalam pelaksanaan HJB 544.

0: Nama saya Yudi Herdiansa sebagai Ketua FC Bayer Fan Indonesia. Senang sekali RRI dapat menyiarkan siaran langsung World Cup 2026. Jangan lupa saksikan, jangan sampai terlewat. See you guys.
1: Kita beralih ke warta olahraga. KONI Kabupaten Bogor menyegarkan kepengurusan dan memperkuat pembinaan berbasis sport science demi mendongkrak prestasi atlet pada Porprov Jabar. Sebanyak 76 sekolah sepak bola bersaing di Liga Jabar Istimewa 2026 demi memperebutkan tiket menuju Piala Presiden. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menyampaikan rencana penyegaran kepengurusan. Arif menegaskan organisasi tidak bisa dibangun oleh segelintir pihak, melainkan membutuhkan ketertiban seluruh unsur cabang olahraga. Arif juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembenahan organisasi. Selain itu turut ditekankan pentingnya penguatan atlet lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Dalam upaya peningkatan kualitas atlet, KONI Kabupaten Bogor juga berencana memanfaatkan pendekatan sport science dan pengelolaan data atlet.
3: Kami ingin cabur-cabur dan atlet gitu fokus dalam pembinaan atlet asli Kabupaten Bogor. Tapi kalau bicara ke depan, bicara kegiatan pokok, kita maksimalkan, kita upayakan menjadi juara.
2: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana mengapresiasi KONI Kabupaten Bogor. M. Budiana berpesan kepengurusan baru harus langsung bekerja termasuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jabar. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Arif Rohmawan, KONI Kabupaten Bogor mampu meraih prestasi maksimal mengingat banyaknya cabang olahraga aktif dengan atlet-atlet berprestasi.
4: Mudah-mudahan Bogor semakin siap menghadapi kompetisi provinsi Porprov 2015, lalu kemudian kegiatan-kegiatan KONI lainnya.
2: M. Budiana menambahkan tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabang olahraga maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga daerah. Sebanyak 76 tim sepak bola dari berbagai sekolah sepak bola SSB mengikuti Liga Jabar Istimewa Kabupaten Bogor 2026. Kompetisi ini menjadi ajang perebutan tiket menuju Liga Jabar tingkat provinsi guna melaju ke Piala Presiden dengan mempertandingkan dua kategori kelompok umur, yakni 10 tahun dan 12 tahun. Ketua ASKA PSSI Bogor Iswayudi menjelaskan bahwa dari ajang ini akan diambil 5 tim terbaik untuk mewakili Kabupaten Bogor di tingkat puncak raya. Sementara itu, PLT Sekum Asprov PSSI Jawa Barat M. Jailani Saputra mengapresiasi tingginya partisipasi atlet usia dini di Jawa Barat yang kini telah mencapai 113.000 anak dari 24 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan kompetisi serupa. Ajang yang dibuka langsung oleh Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan AP ini juga diproyeksikan sebagai wadah seleksi jangka panjang. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan berharap turnamen ini mampu menjaring potensi lokal sehingga kelak melahirkan pemain tim nasional baru yang berasal dari Kabupaten Bogor.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Debi Kurniawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: info cuaca hari ini.
1: Lembar informasi berikutnya akan disampaikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Barat. Pendengar ya, untuk cuaca di sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026.
2: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang serta Kota Sukabumi. Berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur serta Kabupaten Karawang. Pada dini hari diperkirakan berawan, suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten serta Kota Bogor. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.

0: Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sumarta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!

pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan informasi lalu lintas ya untuk Anda yang siap beraktivitas di pagi hari ini. Ternyata memang arus kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Bogor terpantau mulai ramai lancar ya. Kita akan coba simak informasinya mengutip dari BSW pendengar ya, atau Bogor Single Windows. Jadi ada pantauan CCTV dari sejumlah titik di Bogor ya, area-area yang memang biasanya tinggi untuk aktivitas masyarakat. Kita coba ke arah Simpang Yasmin Kota Bogor dulu pendengar ya, atau di sekitaran Lotte Mart. Jadi kalau untuk pantauan lalu lintas yang kami dapatkan melalui pantauan CCTV memang sudah mulai ramai lancar, tapi tidak terlihat ada kemacetan yang berarti ya. Jadi masih cukup kondusif, dan memang terlihat juga ada beberapa petugas yang membantu arus lalu lintas kelancarannya. Kemudian di Jalan Soleh Iskandar, pendengarnya tepatnya di putaran yang menuju arah Kebon Pedes ya, ini pun cukup lancar sih, tidak ada kemacetan berarti, walaupun memang ada ya, 1-2 angkutan umum yang sedang menaikkan atau menurunkan penumpang ini ya, tapi tidak membuat kemacetan dan masih cukup kondusif. Namun memang dari pantauan CCTV terlihat ada pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas ya, tidak menggunakan helm, berboncengan, bahkan yang mengendarai serta yang dibonceng, kemudian di depannya lagi ada anaknya ya, ini tidak menggunakan helm untuk keselamatan ya, semoga tidak ditiru oleh para pengemudi lainnya. Kemudian ke arah Jembatan Merah Kota Bogor. Nah, ini juga biasa kalau pagi-pagi, apalagi hari Senin ya, cukup ramai. Tadi pagi saja saya melintas di sekitaran sana tuh, ya memang sudah mulai banyak yang masuk ke arah stasiun ya. Tapi kalau sekarang sekitar pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, yang menuju arah stasiun dari Jembatan Merah memang terpantau cukup ramai pendengar. Sedikit-sedikit ada ketersendatan ya, dan sama ya, tidak ada dominasi, karena untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini cukup banyak juga melintas di sana. Sementara untuk arus sebaliknya yang mengarah dari Paledang menuju Jembatan Merah itu cukup lancar ya, tidak ada ketersendatan, dan nampaknya memang tidak ada hambatan yang akan menghalangi perjalanan untuk warga yang akan mengarah ke arah Jembatan Merah dari Paledang. Sementara di Simpang Denpom, kami masih coba kutip dari Bogor Single Windows ya, untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, belum ada kemacetan yang berarti gitu ya. Mungkin sedikit ketersendatan ada, tapi ya perlahan-lahan masih tetap bisa untuk melaju kendaraan ya, dan pastikan untuk Anda tetap berhati-hati ketika berlalu lintas pendengar ya. Bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4, jangan lupa untuk selalu melengkapi surat kendaraan, gunakan helm ataupun sabuk pengaman, serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, semoga perjalanan Anda lancar. Tetap berhati-hati di jalan.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jordan dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
3: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan